0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: 98,4 MHz Karawana yang sana RRI Perempuan Samarinda. Iya, kembali lagi Mbak Mia di ruang dengar kita segalanya dalam program Halo Benua Etam ya, di edisi hari Selasa 29 September 2026. Iya, tadi seperti yang Mbak Mia jelaskan tadi pas Etam di Denang Mahakam ya. Nah, Etam nih mau bagi saran soal apa nih Bu Sombo? Nah, karena ya baru-baru ini kita alhamdulillah ya diguyur hujan kemai ya Bu Sombo, walaupun ngejarnya hujannya itu sebenarnya hujan simulasi sebenarnya. Pokoknya hujan lah, intinya lah hujan, mau hujan simulasi ke hujan benehan, pokoknya hujan gitu ya. Nah, dan di karena hujan itu kemai ya Bu Sombo, di beberapa tempat cuat akhirnya tergenang banjir. Bahkan ada beberapa tempat cuat yang aksesnya sulit dilewati ya karena kemai banjir tegak tuh. Padahal hujan ini adalah hujan yang Etam tunggu-tunggu selama ini karena kita saking panasnya. Kapan nih hujan? Segalanya turun hujan, malah di beberapa tempat malah bikin banjir. Nah, jadi Etam nih, menurut pendapat Etam aja ya, bebas untuk berpendapat. Hujan yang baru-baru aja ini ya, dan kan dia nanti apalagi kita mau memasuki musim penghujan juga ya Bu Sombo, sebenarnya bikin senang atau malah bikin was-was ya. Boleh nih dikasih juga pendapat kita ya, yang gimana nih caranya supaya ini terjadi banjir atau gimana ya. Boleh dong solusinya. Kalau misalnya menurut kita hujannya sebenarnya bikin senang ya, tapi sebenarnya bikin was-was juga ya. Jadi yang ditunggu-tunggu tuh hujannya, bukan banjirnya gitu ya maksudnya ya Ali ya. Ada satu pendengar yang mau bergabung ya Bu Sombo, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Sombo Ahmad. Gimana Bu Su?
1: Halo si radio dulu Mbok. Ya, sudah dulu. Keluarkan burung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya memang Mbok, hujan kan ditunggu-tunggu Mbok. Jangan hujan itu dibenci. Apa tuh yang cara itu Mbok? Ya aku hujan nih dan gak bisa beraktivitas nih ya. Jadi sebut orangnya tuh, on air lah gitu. Nah, jadi Mbok, hujan itu berkah sebenarnya. Jadi BMKG itu kan valid beritanya Mbok. Nanya ralnya kan hujan. Kita contohnya aja Mbak Ria kan dibahas sama tadi. Akan hujan jam 12 3 jam 12.30. Jadi saya cuma tidur kan. Leh, begitu mengingat subuh itu, jam pas subuh anak saya nelpon. Cuma banjir konslet. Ya sudah. Pas saya tiga keluar sama rumah mama ini kan tinggi nih.
0: Iya.
1: Banjir. Nah, pas saya keluar, wah banjir ngerinya ya misalnya kan. Aduh, bisa ditinggalkan salah nih. Barang-barang saya di bawah kan. Itu ya sudah. Jadi lewat Pasundan banjir, boy. Kemana nih? Paksa motong jalan. Jalan.
0: Oh, Pasundan jalan selalu banjir ya, Busu ya?
1: Iya. Saya tuh tembus sudah ke rumah, Bu. Mungkin sampai di sepaha nih.
0: Oh, sepaha.
1: Di belakang mama dia tuh. Ih, ke situ. Jadi konsletkan. Jadi saya matikan semua USB itu. Jadi di mana tadi konsletnya? Di sini bunyi kan. Oh ya sudah. Dibuka rupanya atap bocor. Jadi wadah lampu tuh rupanya digenang air, Mbok.
0: Akhirnya
1: saya turunkan, oh ya bujur. Akhirnya Mbok, karena persiapan tuh ada semua persiapan tuh digantilah. Habis itu sudah safety, sudah bagus, Mbok. Baru MCB saya masukkan kan, nyala. Jadi bunyi saya itu, Bapak pulang dulu ya, ini sudah orang ajan nih. Subuh kan, Mbok, ya. Baik, Islam, Mbok. Nenek moyang saya Islam. Karena itu, sholat itu sebagai kebutuhan, ya mau dimau kan. Pulang, sampai rumah tuh, saya ingat tuh, udah jam 5.45, Mbok. Karena kan berjalan tuh, Mbok, dibiset, karena ini banjir, nyala motor pulang. Habis itu mulai aman dah. Nah, jadi ada lagi yang ngomong. Banjir itu dinikmatin. Ya, saya itu udah bukan banjir, Mbok. Yang kurasnya patah, Mbok. Ya, aku bersih. Nah, ini, jangan dikatakan hujan itu dinikmati. Salah itu. Kita tahulah Bu Yuli itu kan banjir juga tuh, tuh pasti banjir sih dah.
0: Iya, tadi beliau cerita banjir buat wadahnya beliau kemarin besok pas hujan.
1: Jadi kalau di daerah mana yang tidak banjir ya tidak terdampak ya apa. Tapi yang agak kami ini nah, makanya Bu, misal kita tahu di RRI Pro 1 kan, saya artinya memberikan solusi untuk membuat kanal di Pasundan ini kan, lihat video-video itu kan, nah itu supaya los jalan air itu Mbok, itu tersandung oleh dua pipa di situ Mbok sangkut, dan sekarang kan lagi kita melihat lah itu, karena dia ada sandungan kan dia turun ke bawah tuh botol mineral itu Mbok, kan saya bukan menjadi minta dipuji, bukan menjadi kebanggaan, ada tuh saya, yang menghantam saya itu Mbok, nyerang saya di Pro 1 tuh, itu kan untuk kebanggaan, untuk kemaslahatan umat yang ada di seluruh lini Amerika, Mbok ya. Makanya kan saya tembusi ke wali kota itu, artinya ini nampak

0: Saya gini, Mbok, ini agak saya panjangin dikit.
1: Iya.
0: Saya pernah ke Singapura kan, Mbok Yong. Main di Singapura tuh sama rumah panggung. Nah, tapi karena pemerintahnya tuh peduli dengan masyarakatnya, dibolehkanlah enggak apartemen tembok. Tapi dibayar. Dulu sama di Singapura tuh, enggak sekarang. Sekarang kan iya. Nah, jadi Mbok, saya sama di situ, anggaplah saya ini nemukan. Kita bikin kamarnya itu seperti Singapura kejauhan.
1: Iya.
0: Balik papan aja, misalkan sudah rapi, bagus. Di sekarang saya tuh, kayak pernah ke Singapura ya, pas sekarang tidak lah. Memang saya pernah, Mbok, bukan apa, mengada-ngada. Jadi, jadi hujan tuh, ini bukan hujan buatan ini, nggak ada itu. Ini merata kan, karena sudah mulai hujan itu, BMKG, Pak Ai, dilihat tuh, nah. Hujan kan, September, Oktober, November. Jadi mudah-mudahan ada hujan ini membawa-bawa berkah. Jangan dibenci hujan tuh. Hujan itu jangan dinikmati kalau banjir, sakit.
1: Hujannya yang disyukuri, banjirnya yang bikin sakit ya, Busu ya?
0: Bah, saya itu sakit pinggang. Kalau ini disiram, bau, bau piteran itu nah.
1: Oh iya, apalagi kalau sudah apa surut. Bersihkannya tuh Busu, pernah juga saya bantui anu Pang Busu. Bersihkannya lumpur-lumpurnya tuh, Masya Allah. Hai.
0: Itu Mbok, dia tahu Mbok Mia pernah banjir kah?
1: Nih pernah, tapi pernah bantui apa saudara gitu nah Busu. Itu udah ngerasakannya aja ya Allah. Hai.
0: Jadi bisa disebut ya, harum cuci piring tuh Mbok. Itu habis semuanya dua tuh Mbok, disiram tuh. Nah, habis itu kipas angin itu menuju ke lantai itu Mbok, supaya cepat kering tuh Mbok. Sudah dilaksanakan. Nah, kulkas kami tuh mau disempat diangkat, Boy.
1: Ngapain nggak Busu? Kalau nggak sempat diangkat berarti ya?
0: Di mau terendam.
1: Oh, terendam.
0: Motornya kan itu kan tegak babetnya. Kan. Ya hancur bawah. Karena mesin masih bagus.
1: Iya.
0: Yeah. Nggak apa-apa, cuman masih aktifnya tuh mau. Ya rusak. Anunya apa? Bekarat.
1: Bekarat.
0: Mesin masih bagus di papa. Jadi jangan dibilang banjir tuh dinikmati, salah besar tuh. Ya sudah pernah menolongi kawan kan banjir. Iya, Mbok ya, takut ada yang lain sama Mbok.
1: Oke, siap Busu.
0: Jadi menjadi berkah, bukan dibenci, banjir juga bukan dinikmatin. Banjir tuh sakit walai, pinggang tuh lah. Gada Mbok, terima kasih. Mudah-mudahan Etam selalu sehat.
1: Amin, Busu juga.
0: Kalau bisa Bu Yuli itu utama. Saya di tahu nomor teleponnya Bang, jadi tahu saya telepon.
1: Iya.
0: Bu Yuli masuk di mana banjir? Jangan di mana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya untuk ceritanya. Tapi benar ya Bu Sumbo. Hujan itu memang berkah. Hujan itu boleh dinikmati. Tapi kalau sudah menjadi tegak banjir, tegak mana kita menikmatinya lagi Bu Sumbo? Yang ada malah tegak jar Bu Sumbo tadi. Kalau sudah surut ya capeknya, minta ampun buat bersih-bersih. Apalagi nggak tahu lagi nanti misalnya barang-barang etam ada yang rusak, elektronik ada yang rusak. Iya Bu Sumbo ya. Namun etam yang dia pernah merasakan ya tegak banjir tegak itu mungkin kita di ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya di relate ya, bahasa zaman sekarang di relate atau di relate ya, bingung juga nih mau mie bahasa Indonesia apa dasar juga anak muda leh. Jadi ya walaupun udah turun hujan, etam nikmati keberkahannya ya, mau panas mau hujan itu berkah. Tapi kalau sudah menjadi tegak banjir yang maksudnya ibaratnya tegak menjadi ibaratnya bencana tegak itu ya Bu Sumbo, tegak mana kita menikmatinya ya. Mungkin nanti ada pendengar yang mau bergabung lagi kan dia ya di 0417272656 atau di 736152 di WhatsApp juga bisa di 0811581994 dan juga di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbo. Boleh sahabat teman nanti ada mau cerita seputar pengalaman etam pas banjir kah atau misalnya pendapat kita hujan itu malah bikin seneng atau bikin was-was. Ada satu pendengar yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ato ini Bu.
1: Oh Busu Ato, iya gimana Busu?
2: Alhamdulillah Alhamdulillah masih seperti tadi pagi.
1: Masih seperti tadi pagi. Udah selesai sarapan, udah minum teh, ya tinggal duduk.

0: duduk aja ini dengerin radio ya.
1: Iya, duduk-duduk. Santai-santai. Apa dibahas ini, Bu?
0: Ini ya, seputar ini, Bu Su. Kan kemarin kita baru aja hujan ya, Bu Su ya. Terus di beberapa tempat nih, ada yang sudah sampai tergenang, malah jadi banjir gitu. Akhirnya orang-orang jadi susah lewat. Kita nggak bisa... mobilitasnya berkurang gitu, Bu Su. Nah, ini menurut Bu Su Ato ya, hujan tuh sebenarnya bikin senang atau bikin was-was sih? Ya? Gimana pendapatnya, Bu Su?
1: Iya, kadang bikin senang ya, kadang juga bikin was-was. Tapi kalau hujannya kelewatan sampai lama begitu lebatnya ya was-was juga.
0: Ada marmadak juga, kadang hujan nggak? Kadang banjir nggak, Bu Su?
1: Di sini jarang.
0: Oh, jarang. Alhamdulillah.
1: Mungkin nggak pernah, mungkin karena di sini kan dekatnya lautnya, Mbok ya. Jadi kalau dia bisa aja hujan langsung ke sungai, sungai langsung ke laut.
0: Oh gitu.
1: Iya. Apalagi di Tegolima itu kan. Antar jalanan ke sungai kan dekat betul.
0: Jadi langsung ngalir ke sungai berarti, Bu Su ya?
1: Iya, mentok paling 50 meter. Itu kan sudah sungai-sungai luas itu, Mbok.
0: Tapi kalau saya deras banget, sungainya nggak meluap, Bu Su?
1: Nggak. Soalnya dari sungai itu ke laut tuh, paling berapa menit, 10 menit sudah sampai ke laut. Ini kan dekat kan? Jadi nggak pernah ada banjir di situ.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di kayak model di Badak Satu ya, mungkin kalau ada orang rumahnya lebih tinggi daripada jalanan, mungkin ada tergenang-genang lah sedikit kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi enggak juga, jalan juga sih, kalau enggak ada banjir di Badak. Nah itu, enggak macam di Samarinda itu kan.
0: Iya, Samarinda kemarin yang pas kemarau panjang, ditunggu-tunggu hujan, sekalinya hujan turun, banjir. Nah ini serba salah orang-orang jadinya nih.
1: Soalnya aku tumbuh dulu tinggal di Pasar Segiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau banjir ditumbuh, itu yang namanya di Gang Nibung itu pokoknya jalanan itu. Dokter Tomo sampai ke Lembu Suwane itu kan banjir semua dulu itu.
0: Iya.
1: Sampai ke Jalan Pemuda biasa kita itu pakai anu mbak gitu. Kalau kita bilang Bugis itu ke Tinting, tapi kalau bahasa di sana kan bilangnya Ces.
0: Iya, kapal Ces ya maksudnya.
1: Di jalanan itu.
0: Oh iya, sampai pakai ke Tinting di jalanan.
1: Iya,
0: saking dari... tingginya zaman dulu itu tahun berapa, Bu Su?
1: Tahun berapa kemarin tuh? Ada kok, belum berapa tahun juga, mungkin sekitar tahun
0: 2000-an.
1: Iya, 2000-an itu. 2020-an mungkin. Itu dari mana namanya itu? Dari itu perniagaan itu lah. Jalan Belibis itu kita loh pakai sampai ke ini. Sampai ke Cendrawasi itu. Bawa anu kan, kadang bawa penumpang juga dulu kan, kadang-kadang ada orang tembok itu kan. Di bawa penumpang sampai di situ, sampai di Pemuda.
0: Ya Allah. Pindah ke darat ininya, ke Tintingnya ini.
1: Iya. Apalagi tahun anu dulu itu, tahun berapa tuh ya, tahun 90 berapa itu, besar betul gitu lah, itu lebih parah betul juga itu. Kan aku lama mbak tinggal di situ. Nah di situ tuh, di Samarinda itu, kalau memangnya kalau banjir itu pokoknya di depan Lembu Suwana, asal hujan satu jam aja Lembu Suwana itu sudah sampai di pinggang.
0: Ya kan, kalau sekarang sudah agak mendingan ya, Bu Su, alhamdulillah.
1: Sekarang ini sejak katanya Andi Harun ini jadi wali kota kan, drainase itu kan selalu dibangun di bagian, Bu. Jadi mungkin banjir lebih sebentar aja, anunya paling setengah jam sudah habis. Kalau dulu kan sampai sore kan. Terus kalau kemarin itu, Bu, di sungai itu airnya itu aku masih ingat, itu hitam bau.
0: Soalnya dari darat ke sungai ya, Bu Su ya, air-air kotornya ya.
1: Iya, pokoknya kalau sudah kemarin tuh kecil air itu, pokoknya bau betul, kayak kopi sudah bau adanya warnanya. Mana baunya minta ampun. Nah, itu kalau kemarin tuh. Makanya kalau aku lama sih bau di sana aku itu. Di Jalan Belibis. Kemarin kan banyak di Jalan Belibis, Jalan Merah.
0: Oh, berarti kita sempat jualan gitu, Bu Sih, ya, di Pasar Segiri itu kah?
1: Bukan jualan.
0: Oh, enggak jualan. Aku
1: ini lah, parkir-parkir di situ, Bu.
0: Oh,
1: parkir itu kan di situ, tinggal di situ. Dulu dulu aku ikut sama namanya Haji Baho. Almarhum meninggal Haji Baho itu, aku ikut lagi sama Haji Posi. Ah, meninggal Haji Posi, ya sudah, aku tidak lagi sudah. Makanya dulu aku di situ tuh, dulu waktu masih bujang gitu, Mbo, di situ tidak bisa tahan uang, kau tinggal di situ. Karena kalau kita habis parkir di Tumbo, pasti ada preman itu. Pasti ngajakin, ayo tambahan yuk, tambahan. Pasti minuman kan? Apalagi kita ini kan punya anak, Mbok, sudah berkeluarga, kan enak juga. Jadi kalau kita parkir gitu dapat uang, habisnya begitu aja, Mbok, diminta-mintai, ayo tambahan. Nah, akhirnya saya berhenti di situ, saya ikut di Elektron, Mbok. Elektron Haji Posi itu bukan sebagai penyanyi lain. Bagian peralatan. Bagian apa namanya? Sound system itu dong, Mbok. Kalau misalnya,
0: sound system.
1: Kalau ada acara pernikahan, apa kan kita kan ngantar alat itu, Mbok. Ada juga teknisinya, namanya teknisi kan ada. Cuma kita ya bagian angkat-angkat itu aja. Nah, makanya kalau aku di sana itu tahu betul, Mbok. Nah, pernah juga ketinggal di ini. Di mana namanya? Di Bayur. Nah, di Bayur di Pondok Labu tuh, kalau di situ dulu banjir juga.
0: Nah, tinggi juga banjirnya, Bosu.
1: Wah, kalau di situ pokoknya kalau banjir itu tinggi, Mbok, baru airnya itu anu. Lumpurnya banyak, Mbok. Mana kencang arusnya itu? Nah, sampai ke pindah 1000 itu. Di situ. Oh, jadi kalau di Lembuswana enggak banjir itu, Mbok, ya?
0: Kemarin sempat cuma tergenang sebentar sih, Busu, tapi sudah cepat surut, alhamdulillah. Enggak kayak dulu. Dulu juga saya pas di tahun berapa gitu ya, sempat lama mengalami banjir, enggak surut-surut ini di Lembuswana. Sampai pada jalan kaki ke kantor.
1: Dulu ya, kalau hujan 2 jam itu di Lembuswana itu berkah bagi kita itu kalau banjir di Lembuswana. Soalnya apa aku bilang banjir, Bu? Soalnya kita di situ kalau misalnya banjir itu, kita itu nambok yang di pintu keluar yang di dekatnya rumah wali kota tuh ada kalau, Bu.
0: Iya.
1: Ah, di situ tak nungguin, kadang-kadang kan di situ ada orang macet. Jadi kita tuntunkan lewat di trotoar, nanti dikasih uang 10.000 ke 5.000 ke. Jadi kalau misalnya di situ 2 jam, Bu, airnya baru surut, 2 jam kita di situ lumayan dapatnya, sampai dapat 300, 400. Makanya anak saya itu kalau banjir di Lembuswana itu berkah. Termasuk juga sudah aku dulu itu. Nah, ikut-ikut itu tahun ya 2020-an. Nah, itu zamannya dulu. Makanya tuh ada juga belajar kita senangnya juga, ada juga was-wasnya juga.
0: Iya. ada senangnya karena udah enggak panas lagi, lebih sejuk. Was-wasnya juga, was-wasnya ya karena ya banjir itu ya, Busu, ya. Iya. Kalau di Samarinda.
1: Was-wasnya juga kalau banjir itu, Mbok, banyak betul juga binatang itu, Mbok.
0: Iya.
1: Kayak ada buaya kan?
0: Iya.
1: Kayak di Stomo itu kan di belakang sekolah SD kan pernah ada buaya kalau, Mbok, di situ. Pas di depan terasnya orang kalau menganga. Kalau di jalan Starman wilayah dekat jembatan itu, Mbok. Nah, itu di situ anu banyak ular tahun, Mbok, ditangkap kan?
0: Iya. Sering keluar ular tuh biasanya kalau pas hujan.
1: Nah, kalau di situ kan pernah dapat itu, Mbok, ular sawo itu panjangnya enggak salah 5 meter. Nah, di Esparman itu di Gang 4 itu. Kan aku banyak teman juga di situ, Mbok. Ya, itu aja, Mbok, kisahnya.
0: Oke, siap, Bu Suwato.
1: Kisah kita waktu kita di Samarinda dulu ya. Semangat, Mbok. Lanjut tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Suwato di Muara Badak. Kalau di Muara Badak, kata Bu Suwato di sana, alhamdulillah, nggak pernah yang ada namanya banjir, karena air misalnya aja hujan deras langsung mengalir ke sungai, sungainya langsung mengalir ke laut ya, jadi langsung ibaratnya kayak bypass aja lah itu sungainya. Beda kalau sama di Samarinda, pas beliau sudah pernah merasakan tinggal di sini, pas lagi banjir sempat dulu ibaratnya ketinting naik ke darat ya, gitu ceritanya ya. Tapi bagi Bu Suwato ya, banjir nih bisa dibilang ada juga keberkahan bagi beliau, karena mungkin seperti yang Bu Su atau katakan tadi ya, pas ketika banjir ada orang-orang mungkin butuh bantuan ya, jadi untuk ladang penghasilan juga bagi beliau. Jadi kita yang namanya ibaratnya musim atau sesuatu yang sudah diciptakan Allah ya atau Tuhan, itu pasti ada pro-nya mungkin ya, ada kontra-nya juga, tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana kita pandangan kita untuk menyikapinya. Ya, coba kita dengar lagu dulu ya. Ada lagu Kutai dengan Pulau Kumala.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Iya, pendengar RRI Papua Samarinda tidak terasa ya, karena waktu ya sudah di penghujung ya, di 8.50 ya. Mbak Mia mau udahan dulu nih di Halo Bunda Etamnya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabungan ya, sudah berkesahan, sudah ngasih pendapat dan juga cerita tentang tema hari ini. Hujan tuh sebenarnya bikin senang atau bikin was-was ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Kalau gitu semua, ketika kita ketemu lagi dalam program Onda Pakesa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita dengar lagu dari Jakarta dengan Bala-Bala.

0: seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Mana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat haja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nari bah, nari padahi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsera Pulau Maratua Berau memiliki daya tarik wisata bawah laut termasuk fenomena tornado barakuda yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan nasional dan mancanegara. Bupati Berau Sri Juniar Simas menyebut wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut Maratua melalui aktivitas diving dan snorkeling sekaligus menikmati keunikan alam yang dimiliki kepulauan tersebut. Selain wisata bahari, Pemkab Berau juga mengangkat motif batik khas daerah dan produk UMKM sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi alam dan budaya Berau ke pasar yang lebih luas. Meski demikian, Pemkab Berau masih mendorong penambahan akses penerbangan menuju Berau agar kunjungan wisatawan meningkat dan memberikan dampak pada pariwisata. Demikian Kabar Etam pukul 9, kita jumpa lagi di Kabar Etam pukul 10.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Busumbu Perempat RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Ya, kita di sesi terakhir ya di segmen udah bagesai Busumbu ya di rangkaian Samarinda Hambat ya. Masih di edisi hari Selasa 29 September 2026 ya Busumbu. Dan pada udah bagesah pada pagi hari ini ya, kita mau bagesan seputar wisata. Nah, wisatanya kemana tapi Bu Sumbo? Nah, wisatanya adalah eta mau jalan-jalan ke Rumah Batu Olak Kemang. Nah, di mana itu? Ini baru dengar juga nih Mbak Mia soalnya. Nah, Bu Sumbo, mun eta bekesahan nih tentang peninggalan sejarah sebuah bangunan tua. Sebenarnya ini bukan hanya soal usia jarnya. Di balik bentuk bangunan, dinding, ukiran, sampai tata ruangnya nih, sering tersimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Salah satunya adalah Rumah Batu Olak Kemang yang ada di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk yang ada di Jambi, di Pulau Sumatera nih Bu Sumbo. Nah, jadi bangunan ini menjadi salah satu cagar budaya yang menyimpan cerita tentang sejarah, budaya, dan perkembangan Islam yang ada di Jambi. Nah, Rumah Batu Olak Kemang ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-18 ya. Bangunan ini berkaitan dengan sosok Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau yang dikenal dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Nyaji sudah dikenal sebagai penyebar agama Islam, saudagar, dan juga sekaligus tokoh yang punya hubungan dengan lingkungan Kesultanan Jambi. Dan menariknya nih Bu Sumbo, rumah ini sejak awal ya bukan cuma sekedar tempat tinggal. Ini juga menjadi salah satu tempat untuk pendidikan dan juga siar Islam. Dan letaknya ada di kawasan seberang kota Jambi, jadi membuat bangunan ini lebih memiliki kaitan erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan juga perkembangan Islam pada wayah zaman dahulu. Nah, jadi mun etam ketika melihat Rumah Batu Olak Kemang, etam nih sebenarnya lagi melihat salah satu bagian dari perjalanan panjang masyarakat Jambi. Ada cerita tentang tokoh agama, perdagangan, kesultanan, sampai hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup pada masa di zamannya. Kini akan Mbak Mia sajikan lebih lengkapnya Bu Sumbo tentang wisata Rumah Batu Olak Kemang yang ada di Jambi. Sembari kita nelinga ya lagu pop Nusantara, kita ketemu sama lagu dari Palembang dengan Sukat Malang.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kembali lagi bersama di Oda Berkisah ya, di rangkaian Samarinda Hambat, masih berkisahan seputar rumah batu Olak Kemang yang ada di Jambi. Jadi bersama, salah satu hal yang membuat rumah batu Olak Kemang ini menarik adalah bentuk arsitekturnya nih ya, yang ada banyak pengaruhnya nih bersama. Nah, karena arsitekturnya ini akulturasi dari setiap detail yang dari daerah mana-mana pun ya, ada dari Melayu, budaya Cina, gaya Eropa juga ya. Dan juga nih Bu Sumbo, perpaduan tersebut menjadi gambaran nih bahwa sejak zaman dahulu nih Jambi merupakan wilayah yang terbuka terhadap interaksi dengan berbagai kelompok dan juga budaya. Dari budaya Melayu, Etan bisa melihat nih konsep rumah panggung yang menjadi bagian dari tradisi bangunan masyarakat setempat ya. Posisi Jambi yang berada di tepian Sungai Batanghari ini juga membuat bentuk rumah panggung memiliki fungsi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan juga kemungkinan luapan air sungai. Kemudian ada pengaruh budaya Cina yang terlihat nih dari berbagai ornamen. Di bagian bangunan terdapat relief naga, ukiran singa, bunga, serta bentuk atap dan juga gapura yang memiliki karakter Tionghoa ya. Dalam informasi ya, ornamen ini dikaitkan dengan pengaruh Datuk Sintai atau Datuk Sintai, seorang ulama keturunan Tionghoa yang memiliki hubungan dengan Pangeran Wirokusumo. Nah, sementara itu kalau pengaruh Eropa ini terlihat dari penggunaan pilar bata dan juga semen, tangga semen sampai ubin terakota. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan ya adanya pengaruh gaya bangunan Eropa atau Indis nih zaman dahulunya ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa sebuah bangunan ini dapat menjadi gambaran bagaimana masyarakat pada zamannya, pada masa lalu ini berinteraksi. Rumah batu Olak Kemang ini seolah menjadi bukti bahwa pertemuan berbagai budaya, jadi budaya Cina, Melayu, Eropa, ini selalu menghasilkan perbedaan Bu Sumbo, tapi juga dapat melahirkan sebuah karya budaya yang khas tentunya.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bos Mbok ya, masih di Odah Bekesah nih Bos Mbok ya. Jadi Rumah Batu Olak Kemang juga memiliki cerita yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Jambi ya. Bangunan ini pernah digunakan sebagai tempat belajar dan pengajian sehingga punya peran dalam kegiatan dakwah Islam di kawasan seberang kota Jambi. Nah, di jauh dari cerita tersebut ada juga Masjid Al-Ihsaniyah atau dikenal sebagai Masjid Batu. Dalam informasi dari BPSDM Jambi disebutkan bahwa masjid tersebut didirikan oleh Pangeran Wirokusumo bersama Datuk Sintai dan dikenal dengan masjid pertama di Jambi yang dibangun menggunakan material batu. Jadi artinya Rumah Batu Olak Kemang bisa dilepaskan dari cerita yang lebih besar tentang perjalanan masyarakat Jambi. Ada sejarah Islam, perdagangan, hubungan sosial, kesultanan, sampai pertemuan budaya yang tercermin melalui bentuk bangunannya Bu Sumbo. Namun keberadaan bangunan bersejarah tentu menghadapi tantangan. Ya, jadi kondisi Rumah Batu Olak Kemang wayah ini memang memerlukan perhatian dalam hal pelestarian ya. Status kepemilikan yang masih berkaitan dengan ahli waris keluarga Pangeran Wirokusumo dijawab menjadi salah satu kendala dalam upaya pemugaran secara menyeluruh. Karena itu menjaga cagar budaya bukan hanya soal mempertahankan sebuah bangunan agar tetap berdiri. Nah, lebih dari itu, ya Tom sedang menjaga cerita yang ada di baliknya. Nah, sebab ketika sebuah bangunan sejarah hilang, ya bukan hanya materialnya yang hilang, tapi juga sebagian jejak perjalanan masyarakat yang pernah hidup dan berkembang di tempat tersebut. Rumah Batu Olak Kemang akhirnya mengingatkan Etam bahwa warisan budaya bisa hadir dalam banyak bentuk nih. Bisa berupa tradisi, bahasa, kesenian, maupun sebuah rumah tua yang diam-diam menyimpan cerita panjang tentang perjalanan sebuah daerah. Dan dari Jambi, Etam kembali belajar bahwa keberagaman budaya Nusantara sudah tumbuh dan bertemu sejak masa lalu, meninggalkan jejak yang hari ini menjadi bagian dari kekayaan sejarah Indonesia. Itu dia Bu Sumbo, informasi udah bagi saya seputar Rumah Batu Olak Kemang yang ada di Jambi. Semoga informasi yang barusan bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua ya. Dan siapa tahu mungkin Etam bagi berkunjung ke Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi cagar budaya Rumah Batu Olak Kemang ya. Jangan lupa untuk Etam melestarikan juga peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Dan Bu Sumbo, karena Etam sudah di sesi akhir ya, animobnya mau undur diri dari ruang dengan kertas segalanya, kan dia akan dilanjutkan dengan busu atau mbok lainnya ya di jam 10. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
4: Kami ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana pengelola Teras Samarinda membenarkan adanya penyesuaian jam operasional UMKM saat event Nusantara Fest setelah dilakukan evaluasi terkait kebersihan dan ketertiban. Penanggung jawab teknis Teras Samarinda, Fikri Alfian, menyebut setiap penyelenggara kegiatan wajib mematuhi ketentuan kebersihan dan ketertiban termasuk pengelolaan sampah, limbah cair, dan minyak goreng. Menurutnya, penyesuaian operasional UMKM dilakukan berdasarkan evaluasi selama kegiatan berlangsung dan pihak pengelola meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para pelaku usaha. Sementara itu, pengelola Teras Samarinda menegaskan tetap mendukung keberadaan UMKM dan kini melakukan evaluasi agar kegiatan berikutnya tetap menjaga kebersihan dan ketertiban tanpa mengurangi ruang UMKM untuk berkembang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Gak ada rasa kemanusiaannya sih. Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit. Ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurandeng sana, selamat siang. Selamat hambat menjelang siang ya, karena masih jam 10 ini Bu Samba. Tentunya dalam rangka Samarinda siang, edisi hari ini Selasa 29 September 2026 ya, ada Mbak Nita ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 14 waktu Indonesia Tengah hari ini ya. Dan tentunya nih hamin 2 ya, kurang lebih nih menuju bulan Oktober nih terasa. Dan besok lusa dah etam ke bulan baru lagi, tentunya semangat baru lagi, gajian baru lagi, yeay. Ya tuh kerandeng sana, etam jumpa di Jejak Budaya hari ini ya. Dan hari ini etam akan membahas seputar sejarah dari Kesultanan Jambi ya Bu Sombo, seputaran masa kejayaan Sida dan juga masa keruntuhannya. Dimana Kesultanan Jambi ya, ini adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Kesultanan Jambi sesuai dengan namanya, adanya di Provinsi Jambi yang pada awalnya ini namanya Kerajaan Melayu Jambi. Nah, Kerajaan Melayu Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo di tahun 1460 Masehi. Nah, walaupun tegi itu gitu ya, Kesultanan Jambi pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Baru tahun 1615 Kerajaan Melayu Jambi ini berubah nih namanya secara resmi menjadi Kesultanan Jambi. Pergantian nama ini juga tuh bebayaan juga dengan Pangeran Kadah yang bergelar Sultan Abdul Kahar naik tahta juga. Nah, di bawah kepemimpinan Sida, Kesultanan Jambi ini mencapai masa kejayaannya. Nah, dia tuh akan berkisah apa sih, kenapa disebut dengan masa kejayaan Kesultanan Jambi gitu ya, di bawah masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar ini sejaya apa gitu ya. Tapi kita menelinga dulu, tadi dibuka dengan lagu dari Kalimantan Tengah, selanjutnya ada dari Jawa.

0: 2026.
1: Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Rutan Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.

0: Om, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren sana. Jadi pada para penguasa Jambi ini dari pertengahan abad ke-16 yang mengadakan perdagangan lada yang saling menguntungkan, itu di mana kegiatan dagang ini tuh dilakukan dengan bangsa asing, Inggris, Portugis, Belanda dan juga Tiongkok. Dan selain itu juga kegiatan perdagangan itu tuh juga selain melibatkan bangsa-bangsa asing, ya kenapa ini ya? Melibatkan juga bangsa Melayu, Jawa dan juga Makassar. Nah, kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi itu waktu itu lagi makmur-makmurnya ya, karena kegiatan perdagangan yang memang kawam membawa Kesultanan ini akhirnya menuju ke puncak kejayaannya. Dan masa ini sendiri terjadinya di bawah pemerintahan Sultan Abdul Qahar tahun 1615, di mana Sidat tuh akhirnya berhasil membawa Kesultanan Sidat tuh jadi makmur karena adanya monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor. Akhirnya tahun 1616 ibu kota Jambi ini sudah dipandang juga sebagai pelabuhan terkaya kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh. Bahkan keuntungan Kesultanan Jambi ini berdasarkan data VOC waktu itu ya adalah sebesar 30-35% yang berasal dari lada yang sudah dijual. Gitu, dari lada maha ya, ya Allah luar biasa. Jadi Sultan Abdul Qahar dikatakan juga sebagai penguasa yang kuat dan juga ditakut dengan tuntutan dari Raja Johor. Selain itu juga Sultan Abdul Qahar ini pernah mau kerjasama dengan para VOC.

0: Musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka-Boka Rambi Muna.
1: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana sebelum menutup kebersamaan Etam ya Bu Sembok sedikit ya. Jadi memang tahun 1643 Sultan Abdul Qahar ini memilih untuk turun tahta dan digantikan oleh Sultan Agung atau Pangeran Depati Anom. Peristiwa ini terjadi setelah VOC ini memberikan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi yang bertujuan melakukan monopoli. Dan Sultan Abdul Qahar waktu itu nolak ya dan memilih untuk mengundurkan diri aja tuh sebagai pemimpin Kesultanan Jambi. Dan setelah pemerintahannya dipegang oleh Pangeran Anom, nah terjadilah nih perjanjian antara VOC dan Kesultanan Jambi. Dan hal inilah yang akhirnya membuat Kesultanan Jambi pelan-pelan nih mundur, mengalami kemunduran tadi itu. Kesultanan Jambi pada tahun 1680-an mulai kehidupan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan Johor. Nah, adanya penyelundupan dan juga utang-utang akhirnya menyebabkan Kesultanan Jambi ini runtuh kerandeng sana. Dan peristiwa ini juga makin diperparah dengan adanya campur tangan Belanda di dalam politik kesultanan. Dan saat ada di bawah kekuasaan Belanda juga, intrik di dalam kesultanan makin membuat Kesultanan Jambi ini terpuruk gitu ya. Dan juga di saat bersamaan rakyat Kesultanan Jambi juga mulai semakin dilanda kemiskinan kerandeng sana dan akhirnya runtuh. Nah itu tadi tuh masa jaya dan juga masa keruntuhan dari Kesultanan Jambi yang Etam kutip dari laman website ajar.grid.id menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya. Setelah ini Etam akan lanjut lagi di teras MKM, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Pro 4 RRI,
5: suara budaya Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: bertemu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawan di sana Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan pada Senin 28 September kemarin. Bantuan yang berasal dari dana zakat pegawai PLN ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari para santri di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap semangat menuntut ilmu. Pihak Pondok Pesantren menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepedulian sosial ini, dan sementara PLN menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dampak langsung dan tumbuh bersama masyarakat di wilayah perbatasan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
1: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut Atam di Teras UMKM ya. Dan hari ini Atam akan bahas tentang strategi-strategi bisnis usaha air minum dalam kemasan. Weh, karena memang yang kemarin itu terakhir ini ya, dari yang produk Samarinda tuh Kahyo, yang diresmikan sama wali kota tuh tentang air minum dalam kemasan. Nah ternyata bisa juga nih ya. Tapi mungkin Atam akan bahas tentunya tentang perkembangan bisnis usaha air minum dalam kemasan yang ternyata memang di Indonesia ini bisa berpotensi gitu ya. Dan dimana dimulai juga dari munculnya air minum dalam kemasan ini, yang pertama buatan Indonesia gitu ya, ada merek terkenal yang udah terkenal benar, sampai akhirnya banyak lah merek-merek lokal, merek, jangankan merek lokal di Indonesia gitu ya, tapi merek-merek lokal di Samarinda ini juga lumayan banyak gitu ya. Ada juga salah satu brand dulu tuh yang lumayan terkenal juga ya di Tenggarong itu tuh ya, sampai ke Samarinda juga mandek salah, tapi dan tidak lagi tuh kayaknya ya. Nah karena memang besar juga nih persaingan di bidang bisnis ini, jadi menunjukkan juga potensi yang bisa jadi peluang bagi Sida yang punya modal ataupun niat. Nah Atam langsung aja deh ke strategi bisnis air minum dalam kemasan ini, atau disingkatnya dengan AMDK ya, bagi pengusaha yang baru mulai atau berkembang. Yang pertama, kita bisa menawarkan harga promosi atau bersaing ya, karena memang ini strategi paling sederhana dengan menawarkan harga promosi yang lebih rendah. Tujuannya supaya bisa meraih perhatian pelanggan dan lebih mudah masuk ke pasar yang ada jual. Nah, tentunya strategi ini tidak bisa Etam pakai seterusnya, kolaps yang dia perusahaan Etam ya. Jadi strategi ini tuh berlaku ya untuk beberapa waktu aja. Misalnya jarak Etam dari mulai terjun gitu ya si air minum ini, misalnya antara 1-3 tahun gitu ya, udah cukup tuh untuk kasih harga promosi yang lebih rendah. Tergantung tapi balik lagi ke kebijakan pemilik atau pemimpin perusahaan. Namun air minum dalam kemasan ini agak jereh ya, mun Etam makainya untuk usaha di rumahan aja, tapi kita butuh pasar atau perusahaan yang lebih besar gitu dan lebih luas jangkauannya ya. Kita lanjut lagi ke strategi selanjutnya Bu Sombok, tapi kita nelinga dulu dari Bugis.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya keren desa, nak lanjut lagi ya, masih di teras UMKM juga membahas tentang air minum dalam kemasan. Yang selanjutnya juga ada menentukan jaringan distribusi penjualan yang efisien dan juga efektif. Karena ini tuh jadi titik penting juga ya untuk milih rekan kerja, terutama dalam proses penjualan gitu. Terlebih lagi bagi pengusaha pemula yang memang belum cukup kenal gitu ya kondisi pasar ini tuh gimana gitu kan di sana. Jadi kita harus milih benih-benih ya si distributor atau agen penjualan yang bisa bekerja sama dan memang bisa dipercaya juga. Karena kepercayaan tuh yang lebih penting ya Bu Sumbo, dari segalanya gitu ya. Karena misalnya dipercaya ada bermain-bermain sedikit tuh pasti bakal baik ke depannya gitu ya. Jadi kalau misalnya segalanya dah etam dapat yang bisa kerja sama, yang bisa dipercaya, jadi penjualan etam bisa berjalan optimal dari awal sampai akhir masa kontrak kerjasamanya. Dan selanjutnya juga bisa menjalin kerjasama dengan komunitas. Nah, kerjasama ini bisa dalam bentuk sponsorship atau dukungan-dukungan kegiatan. Biasanya kalau di perusahaan tuh sebutannya CSR gitu ya. Terus juga tapi sayangnya strategi ini tuh masih jarang diterapkan ya oleh kebanyakan perusahaan-perusahaan pemula, karena SIDA tuh menganggapnya tuh sepele gitu ya, nanti berpengaruh gitu. Tapi ternyata tujuan strategi ini tuh ada gitu, yaitu untuk menambah pengenalan produk dan juga promosi aja tuh secara tidak langsung.

Baduay berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Yang keren di sana sebelum menutup kebersamaan Etam hari ini di teras UMKM ya. Jadi ada juga bisa Etam melakukan adalah mengadakan kegiatan sosial mandiri gitu ya oleh perusahaan terkait. Terus juga bisa masang promosi dan juga pengiklanan yang baik juga gitu ya. Terus juga bisa menghadirkan program loyalitas pelanggan, kayak maksudnya tuh adalah Etam bisa kasih pemberian hadiah atau potongan-potongan harga bagi pelanggan yang dah setia memakai produk Etam tadi itu ya. Atau bisa juga Etam memberikan gimmick giveaway atau gimmick, hampir sama juga dengan loyalitas tadi. Tapi kalau pemberian giveaway atau gimmick ini harus selalu menyasar ke pelanggan lama, pelanggan-pelanggan baru atau yang belum sama sekali pernah berlangganan juga itu bisa jadi sasaran dari strategi ini. Tadi misalnya Etam kasih yang murah-murah aja tadi, pulpen, tumbler gitu ya, payung, kalender dan lain-lain. Ya, barang-barang yang berguna dan juga bisa dipakai di kegiatan sehari-hari. Selanjutnya juga Etam bisa bikin ya survei kepuasan dan keluhannya apa gitu, karena ini termasuk penting juga ya untuk dilakukan dalam manajemen perusahaan gitu. Terus juga bisa Etam buka program edukasi dan informasi gitu ya, kayak misalnya perusahaan tuh bisa coba program edukasi tentang produk yang dimiliki. Misalnya buka sarana magang, praktek penelitian, studi banding, sampai edukasi terbuka ke masyarakat atau instansi-instansi. Dan yang terakhir bisa juga nih nambah unit usaha dalam satu nama merek. Nah ini strategi terakhir yang bisa juga dilakukan ya, tujuannya tuh supaya merek Etam tuh lebih dikenal dan menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya beberapa hal yang bisa dicoba gitu ya adalah Etam bisa nambah varian produk yang awalnya cuma produk air di gelas gitu ya, mineral gelas, bisa Etam menjadikan ke varian botol, botol kecil, botol tanggung, botol besar, sampai ke galon tege itu kerennya sana. Karena memang perusahaan-perusahaan besar tuh udah tege itu ya wayah ini gitu ya, yang dulu cuman Etam bisa lihatnya dalam botol tanggungnya dah bertransformasi punya gelasnya, punya botol kecilnya dan lain-lain gitu. Nah itu informasinya keren dan sana, kami kutip dari laman website kompasiana.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di teras UMKM hari ini ya. Habisnya Etam lanjut lagi tentunya di musik info pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan juga dia di awal Etam akan azan zuhur ya keren dan sana, karena hari ini azan zuhurnya cepat ya, pukul 12:05 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Terkena aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana hujan deras akhirnya mengguyur maksud kami kota Samarinda pada Jumat 25 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah setelah wilayah tersebut dilanda cuaca panas dan kering selama hampir 2 bulan. Turunnya hujan yang merata di sejumlah kawasan seperti Jalan Kadri Uning hingga Jalan M. Yamin disambut penuh sukacita oleh warga setempat. Momen yang telah lama dinantikan ini tidak hanya membawa kesegaran dan mengikis polusi kabut asap, namun juga membuat sejumlah masyarakat antusias keluar ruangan untuk langsung mengabadikan suasana tersebut. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Baunya pang, sungai ini leh. Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan selamat menaikkan ibadah salat zuhur bagi yang menjalankan. Tentunya keren yang sana dikawani dah tadi ya lagu dari Jawa ya keren yang sana. Dan juga tentunya masih dikawan dengan sejian lagu-lagu pop daerah dan Nusantara. Di musik info pukul 20 waktu Indonesia Tengah ini tentunya dikawani dengan informasi-informasi ringan ya, ngawani santai siang kita sambil cari makan siang apa ya hari ini ya Grande Sana ya. Dan tentunya kita mengawali informasi hari ini nih berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Harga sejumlah komoditas pangan eceran secara nasional dia terpantau sangat beragam pada hari ini ya, Selasa 29 September 2026, di mana komoditas cabai juga jadi salah satu yang paling mencolok. Harga cabai rawit merah melambung tinggi nih kerennya sana sampai mencapai Rp109.000 per kilogramnya. Sementara itu variasi harga juga terjadi pada komoditas cabai lain, di mana cabai merah besar dibanderol seharga Rp38.950 per kilogram. Beh, jauh benih ya harga cabai rawit merah tadi sekilonya Rp109.000 ya, luar biasa. Cabai merah keriting ya nyusul di angka Rp75.900 per kilogram dan cabai rawit hijau dijual Rp74.400 per kilogramnya. Selain kelompok cabai, sektor pemenuhan protein hewani dan kebutuhan pokok lainnya juga turut mencatatkan pergerakan harga yang bervariasi. Untuk kebutuhan protein dari telur ayam ras dipasarkan harga Rp29.500 per kilogram, daging ayam ras segar Rp41.750 per kilogram, dan daging sapi kualitas 1 dan 2 masing-masing ada di angka Rp151.600 dan Rp143.400 per kilogramnya. Di sektor kebutuhan bumbu dan sembako juga, bawang merah ya tercatat seharga Rp41.000 per kilogram, bawang putih Rp39.700 per kilogram, dan minyak goreng curah dijual Rp19.750 per liter. Dan terakhir komoditas beras dikelompokkan juga secara spesifik sesuai kualitasnya, mulai dari kualitas bawah yaitu kualitas 2 ya yang paling terjangkau itu adalah Rp15.300 per kilogram, hingga kualitas super 1 yang menyentuh angka Rp17.550 per kilogram. Sekali lagi ini harga-harganya ya secara data harga pangan nasional keren yang sana ya, bukan spesifik di Kalimantan Timur ya, tapi secara nasional ya. Informasinya dari laman website rri.co.id. Kan dia dikawani lagi dengan sajian informasi lainnya, dikawani dulu dengan lagu selanjutnya dari Kutai dengan Lembu Suwana.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana beralih informasi lainnya juga masih di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dimana nih datang juga dari berita terkini SMR ya, bahwa ternyata ada antrian Pertalite di SPBU Jalan Urip Sumoharjo yang mengular ya satu jam tadi nih, dimana memang di tengah cuaca hitam yang panas nih ya. Ini di kawasan M. Yamin ini udah mulai berawan-awan. Di sana tadi tuh di dari segi fotonya berawan tapi ada panas matahari, bahkan sampai ada ibu-ibu ya, mama yang bawa ini nih, bawa payung gak tuh keren di sana ya demi mendapatkan BBM gitu. Tapi di sisi lain juga ternyata di Jalan Makroman ya keren di sana ada tumpahan solar di Jalan Samarinda Anggana hingga memakan korban ya keren di sana ya. Jadi tumpahan solar ini sendiri diduga membuat permukaan jalan jadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Jadi pengendara yang melewati sekitar Jalan Makroman diharapkan untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bus Ambak ya. Informasinya dari laman Instagram berita terkini SMR. Eta, lanjut nalinga lagi selanjutnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana Ian dan terasa waktu menunjukkan pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam tentunya di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Habis ini lanjut di Mitos Fakta ya, satu jam lagi dengan Mbak Nita. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 sama Rinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Desana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi bernama Tasbih JKN di salah satu hotel di Kota Samarinda pada Selasa 29 September 2026. Sekretaris Umum MUI Kaltim, Hasmidi Junaidi menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk membekali para dai, ulama, dan cendekiawan mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui kegiatan yang merupakan bagian dari program pelayanan masyarakat ini, para tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada umat terkait akses dan manfaat BPJS Kesehatan secara benar. Dalam seminar tersebut, Ketua Komisi Dakwah MUI Kaltim menyampaikan materi motivasi dakwah dan fatwa MUI, sementara materi pemahaman program JKN dipaparkan oleh pihak BPJS Kesehatan Cabang Samarinda. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerana senang lanjut Atam di mitos fakta siang hari ini, dan tentunya satu jam ke depan Atam akan mengupas seputaran mitos air minum yang keliru kerandeng sana ya. Jadi memang ada berbagai mitos-mitos air minum di sekitaran Etam gitu ya, yang mana padahal air minum atau air putih ini ya sudah jadi bagian Etam sehari-hari gitu ya, tapi ternyata masih ada mitos-mitos air minum yang menyesatkan ya kerandeng sana. Ini banyak sih gitu ya, tapi Atam akan bahas. Langsung aja yang pertama nih, minum air dingin bisa bikin gemuk katanya. Nah, sebenarnya suhu air minum itu mendah masuk ke tubuh Etam akan dihangatkan ataupun didinginkan sesuai dengan suhu sistem pencernaan. Jadi, men Etam minum air dingin itu tuh akan dihangatkan secara otomatis di dalam tubuh gitu ya. Dan kalau Etam minum air panas gitu atau kayak teh dan lain-lain, kopi yang panas-panas, nah itu tuh secara otomatis juga akan didinginkan sesuai dengan suhu tubuh Etam gitu, karena yang sana dengan suhu sistem pencernaan Etam masing-masing. Jadi suhu air sebelum diminum itu dia akan mempengaruhi penyerapan lemak yang ada di tubuh Etam. Nah, hoax jadi nih ya. Tapi sebenarnya saat berolahraga ada baiknya Etam menghindari konsumsi air yang terlalu dingin atau terlalu panas, karena suhu inti tubuh waktu Etam lagi olahraga itu tinggi juga agak tukeran dari sana. Nah, air yang baik dikonsumsi men Etam lagi olahraga itu adalah air dengan suhu ruang atau sekitar 15-21 derajat Celcius. Nah, dia lanjut lagi ya, apa aja mitos faktanya seputaran air minum ini keren dari sana. Tapi Etam nelinga dulu, tadi dibuka dengan lagu Sampai Hati Benih, lagu galau langsung ya. Etam ke Jawa lagi dengan Aduh.

0: RRI Samarinda kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Ya, keren yang sana lanjut bahas seputar mitos air minum selanjutnya ya, adalah air alkali lebih baik dibandingkan air biasa nih sebutnya jua. Nah, air alkali itu memang punya kadar pH yang tinggi ya, keren yang sana biasanya ada di angka 9 atau lebih. Jadi sifatnya tuh dari air itu adalah basa. Dan yang sering terdengar mitosnya itu adalah menyebutkan air alkali ini lebih sesuai dengan pH darah etam. Nah, sayangnya hal ini tuh salah ya, Bus Ambak ya. Jadi, air yang perlu diminum malah sebaiknya punya pH 6,5 sampai 8,5 aja. Apapun asupan yang etam konsumsi dengan pH berapapun juga, selama tidak merusak saluran pencernaan atau mukosa, itu akan melalui tenggorokan dan akhirnya menuju lambung. Di mana etam dah di lambung tuh makanan-makanan, minuman-minuman itu tadi, minuman atau makanan itu akan bercampur dengan asam lambung yang punya sifat asam kuat. Oleh karenanya sifatnya ini akan berubah jadi asam, dan usai proses ini juga minuman dan makanan itu akan masuk ke usus 12 jari, dan begitu masuk ke usus 12 jari, minuman atau makanan itu akan punya sifat netral, dan di usus itulah baru sari-sari makanan itu diserap untuk masuk ke darah. Jadi ternyata ya, pH minuman itu ndik bisa mempengaruhi pH darah itu sendiri, Bos Embok. Jadi hoax ya. Lanjut lagi, selanjutnya air dan garam itu bisa bikin otot kering. Nah, penggunaan istilah otot kering ini sebenarnya kurang tepat ya, Bu Sombok ya, karena jua istilah ini tuh menggambarkan sebenarnya kondisi ketika serat otot etam itu tidak terlihat secara kasat mata di kulit, jadi tidak kelihatan punya otot gitu. Biasanya istilah-istilah itu tuh sering digunakan kayak misalnya orang-orang yang gaul nge-gym gitu ya. Nah, itu sering tuh makai istilah-istilah ototnya kering gara-gara air dan juga garam gitu. Dan biasanya tuh akan terlihat gitu ya, rendahnya lapisan lemak di bawah kulit, jadi tidak ada kaitan dengan air. Nah, jadi kaitan itu dengan lemak malahan, bukan dengan air ya, Bu Sambak ya. Jadi malahan etam tuh tidak boleh sama sekali menghindari sama sekali mengonsumsi air putih ataupun garam ya, karena sebenarnya tubuh manusia itu terdiri dari 60-70% air, bahkan sel tubuh etam bisa mengandung air sebanyak 75-80%. Selain itu juga natrium yang dari garam tadi itu juga ternyata tetap punya penting gitu ya, perannya gitu, tetap punya peran penting gitu dalam pengaturan tubuh kita. Jadi sebenarnya keduanya ini tetap penting untuk tubuh etam, asal dikonsumsinya dengan bijak, ndik sampai kelebihan natrium gitu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren sana lanjut etam ya. Di mitos fakta siang hari ini keren sana di kawasan Miami udah mulai mendung-mendung lagi nih Bu Sembo. Waduh, apakah hujan lagi? Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan jadi berkah ya, bukan menjadi masalah baru ya. Amin ya rabbal alamin ya. Lanjut keren sana. Nah, ada juga mitosnya air berelektrolit adalah air terbaik setelah berolahraga. Jadi minuman berelektrolit itu dipercaya bisa menggantikan ion di dalam tubuh yang hilang mun etam berolahraga. Jawabannya itu sebenarnya bisa iya bisa endi gitu ya. Mun etam melakukan olahraga yang berat, tege atlet gitu ya. Nah, bisa jadi itu tuh berpengaruh gitu ya minuman elektrolit, jadi pilihan yang tepat juga gitu. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja gitu ya. Itu tuh nggak perlu gitu keran di sana, yang keringatnya tuh dikit aja. Nah, itu tuh minum air biasa tuh udah cukup gitu ya. Nah, kecuali itu olahraganya lebih dari 1 jam, keringatnya banyak benih, terus juga panas-panasannya dalam waktu lama, nah elektrolitnya cocok juga gitu ya. Terus selanjutnya juga, nah biasanya katanya pagi-pagi bagus minum minum air lemon gitu. Nah, ini adalah mitos yang ternyata diperlihatkan percaya keren yang sana. Faktanya di segala orang bisa menoleransi kadar keasaman di dalam air lemon. Kalau punya asam lambung kayak gastritis, minum air lemon ini malah bisa bikin kekambuhan gejala asam lambung ya, karena kadar keasaman di lambung bisa meningkat dengan cepat menetap mengonsumsi air lemon saat perut kosong kerendeng sana. Hal ini malah bisa micu perut perih gitu ya, kembung, mual, bahkan tidak nyaman pada area perut bagian atas. Mun etam tidak minum ya air lemon di pagi hari, apalagi misalnya etam punya riwayat asam lambung mah GERD dan kawan-kawanannya gitu ya, pastikan dulu nih perut etam udah terisi sebelumnya, jadi terkejut ya pagi-pagi gitu. Karena memang biasanya orang-orang diet ini ya dipesani minum air lemon tuh baik gitu sebutnya. Nah, tapi tentunya dengan makan dulu sebelum etam minum air lemon ini bisa meringankan gejala asam lambung, jadi netral tuh suasana asam lambung etam tuh tidak kenapa-kenapa gitu kerandeng sana ya. Nah, itu hak tuh keren di sana informasi seputaran air minum gitu ya, yang sering etam dengar dan juga bisa diluruskan ya setelah etam nelinga Nita siang hari ini ya. Informasinya dari laman website klikdokter.com dan udah pukul 13.44 waktu Indonesia Tengah. Sekalian aja ya Nita undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Udah habis nih mitos fakta siang hari ini, udah etam kupas tuntas. Setelah ini etam akan bergabung ya dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk bersama-sama mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini RRI Jakarta akan bersama dengan RRI Yogyakarta, Bu Sembo. Nanti etam akan bahas apa, tentunya jangan diputar-putar ya, jangan diganti-ganti channel saluran siaran kita di RRI Pro 4 Samarinda. Sekali lagi saatnya wanita pamit dari ruang dengar kita segalanya, mohon maaf menaruh salah-salah carang, ada hal yang kurang berkenan. Semoga Nita bisa menghibur kita segalanya hari ini ya Bu Sembo. Ya, ada manfaat juga yang kawadi ala dari info-info siang pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita segalanya Bu Sembo, di luar dah berangin-angin ya. Mudahan hujan ini mun jadi hujan jadi rahmat buat etam semua. Setelah ini ya, dalam rangkaian Samarinda Merian dia dikawani dengan siapa yo? Nita nyontek dulu ya Bu Sembo ya. Karena dah Nita kawani aja tolak pukul 10 tadi sampai wayah ini. Dia pukul 15 ya bakalan ada Mbok mana nih? Mbak Mira beneha tuh ya, tadi agak ragu gitu, ternyata beneh Merian ini pukul 15 akan ada Mbak Mira ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Sekali lagi saatnya wanita pamit, semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik. Etam semoga selalu bahagia Bu Sembo yo, segala hal baik menyertai etam segalanya. Sekali lagi suara siar Mbak Nita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Berita Jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarta Abang Po ya, di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah.
2: Jakarta mana nih?
1: Jakarta. Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Iya.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta. Kita lurusnya dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya. Beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpi atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, kan, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu tuh, ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan, gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya, di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya, itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu.
3: Ya. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Oh, lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa? Ya. Kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke. Jadi satu desain itu, 50-an. Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak social media kan orang akan berkomentar, nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa, nah ini baru kita produksi. Produksi nanti yang paling best seller akan diproduksi terus, nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya, di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif, ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget. Dan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini. Tapi isinya itu printing. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama.
3: Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Anang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif adik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa. Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Iya.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing. Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Eksklusinya berarti seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada

0: atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan apa ya, bahan-bahan alami begitu nggih. Yeah, mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
1: Nggih. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan nggih. Jadi berarti adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
0: Iya.
1: Okay, jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
0: Iya.
1: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
0: campuran
1: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
0: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
0: Ya,
2: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya. Makanya saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
0: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpo.
2: Oh, banyak ya.
1: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Baik, saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
1: Banyak
2: ya.
1: Itu kesempatan untuk menjual produk,
2: mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
1: Oke, dengan harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
0: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu, Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-11-4928. Oke deh, Bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpat jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 0774552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895-01441066.
3: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam is best.
3: Ya.
5: Ponopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Ponopa karena dicari-cari sama orang Padang.
3: Jam. Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Enggak ada lah, untuk kayak
3: tataranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Ya, Mas Semi.
5: Ya, tembuangan lagi dari sumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja tuh, ah. Pasti ada yang dibeli mampir, kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: iya,
5: apa,
4: baju-baju
5: tidur. Bener nggak, Pak Semi?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... salam kenal dulu, Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, memang di daerah Yogyakarta, kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full. Dengan motif klasik atau... apa namanya pakem keraton benar ya yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan wah luar biasa memang ada yang mahal sekali ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah benar nggak mas ini jadi ini memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya apalagi rapat dan halus seperti motif titiknya seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barong nah itu wahyu atau wahyu tumurun benar nggak memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu.
5: Di Jogja ini ya itu saja Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya. Terima kasih banyak Mas Semi. Kok napa belam-belam.
3: Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Hanang.
6: Ya,
4: sekarang
6: saya jawab. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya.
4: Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami.
0: Iya.
4: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
0: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan apalagi kalau tempatnya Mas Hanang, ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
4: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajang di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
0: Baik. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
0: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410666. Sementara belum ada lagi nih Pak
3: di Jakarta sudah tersambung, boleh?
0: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang berambang
3: di siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova, orang Pak Nova dalam mengatur.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Sengi. Halo Bang Sengi, sama Mas Anang ya.
3: Iya.
6: Mas Anang. Mau nanya dong, kan sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Tenosa.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berarti harus ke Jogja. Ikut ada di tanah abang,
3: nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
4: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja.
7: Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu. Seperti itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Itu bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel sederhana. Nah, jelampang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelampang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Itu alatnya. Lalu di ujung cantiknya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
4: Oke. Pak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan, silakan.
4: Coba kita sapa. Selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbak.
3: Baik. Kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Haris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
7: Nggih. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalam. Jadi abdi dalam atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Gitu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai sekarang.
7: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
7: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
7: Oh iya, buat.
3: Buat.
7: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
3: Iya.
7: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, kan tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
7: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama rajanya gitu ya.
7: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Nanti
7: itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi jempol
3: ini. Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya, Mbak ya.
3: Iya, silakan Mas Emi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
7: Iya. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
7: Di toilet kita kan pasti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
7: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan gitu ya.
7: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas, jangan terlalu
3: panas. Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
0: Ya, karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke ini deh.
0: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
8: Selamat siang.
3: Alhamdulillah.
0: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
8: Pak Anu Pak Nova.
3: Iya.
0: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
8: Jalan Sama.
0: Oh, nji. Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja, nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio.
8: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta, Mas Emi.
0: Iya. Yeah.
8: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh, Mas Emi atau Pak Nova?
0: Mahal banget gitu.
8: Oh,
0: gitu. Nge. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
8: Masa disuruh beli 900.000
0: kan. Oh, gitu.
3: Aduh. Beli batiknya di mana?
8: Pak Nova.
3: Beli batiknya Bapak di mana?
0: Itu belinya sekodi mungkin ya.
8: Enggak ya.
3: Cuma satu. Tak belinya di mana dulu?
8: Mana disuruh? Itu di
0: mana?
8: Itu ada pasar dekat kantor, Mas.
0: Di mana?
8: Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
0: Di tempat para layang.
8: Di
0: daerah mana itu?
8: Pokoknya di tempat rekreasi.
0: Oh, gitu, Nji.
3: Oke, baik.
0: Oh, harganya mahal gitu, Nji.
3: Ya.
0: Oh, di Taman Mini. Oh, gitu.
3: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
0: Begitu, Pak Sagio.
8: Gitu aja.
0: Baik, terima kasih.
8: Mas Anang kali.
7: Nggih, terima kasih.
0: Baik.
3: Iya,
7: Mas. Iya, salam balik. Sehat selalu.
0: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
3: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi beli Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
7: Iya, halo?
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
7: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah. Ya,
7: karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
7: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya.
3: Jadi
7: seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
7: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
7: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
7: Nanti ngomong sama Mas Emi.
3: Yeah. Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
0: Betul.
3: Iya, nggak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
7: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
7: Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batik Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan, dalam siaran berjenjang nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana. Ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Rumpat FM.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam Yayah Mulia hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

ke beralih ke berita selanjutnya, Bang Pol. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigrata bangun bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.

0: Orang Pater Samarinda Suara Budaya Nusantara Dendang Murian waktunya etam dang dang dang dutian ya dihibur dengan lagu-lagu dangdut yang bisa etam pilih tentunya udah diformat nih kroneng sarang bareng sama Mbok Mira yoh di sini langsung aja yuk bisa merapat telepon 0541-7272656 WhatsApp-nya 0811-581-9984 komen juga bisa di Facebook Repropa Samarinda atau juga di RR Digital. Halo Dendang Murian
1: waktunya etam dang dutot
0: siap Bu Suari sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Juanda gimana? Cerahkah mendung?
1: Cerah.
0: Oh, cerah. Oke lah kalau gitu. Ini lagunya Pusu. Ada Kekasihku, Jamret Cinta, Mati Rasa, Suamiku, Emas Hantaran, Dilema Asmara, Maafku Pergi, Para Pencari Nafkah, Kamu Istimewa, Atas Nama Cinta, Tangan-Tangan Hitam, Aku Benci, Jangan Dendam, Besti, Rinduku, Bukan Karena Tak Cinta sama Pemenang Cinta. Aku mau yang mana?
1: Yang Aku Benci.
0: Aku benci, wih, benci siapa Busu? Gak ada, cuman lagu aja.
1: Yeah.
0: Oh ya sudah lah kalau gitu. Ditunggu lagunya ya, Busu. Makasih. Yeah. Ya sudah ada Busu Ari ya. Tumben, lagunya kok serem. Pilihnya mau aku benci gitu ya. Semoga lagu aja ya. Kalau aku benci karena gak ada duit. Oh iya betul, benci. Mbok Mira juga benci kalau dia ada duit ya. Apalagi ini tanggal tua ya karena yang sadar, waduh pusing. Jadi kayak bukan benci lagi kayak kayak menghela napas aja rasanya ya. Harap bersabar ya. Halo Dendang Murian.
2: Dendang Meriam, dang dang dang dang lutan.
0: Iya. Yes.
2: Mbok Nani di Pinang Seribu.
0: Iya Mbok, apa kabar?
2: Kabar baik, Mira kan ya?
0: Iya betul Mbok. Gimana di sana? Cuacanya
2: mendung,
0: gimana? Mendung.
2: Mendung, tapi hujannya anu maha, sedikit rintik-rintik maha.
0: Oh, sudah ada hujan rintik-rintik kah di sana?
2: Kayaknya belum ada, cuma angin deras nih.
0: Oh, angin deras. Oke lah.
2: Ini, anu Mbok Nani minta lagu Mas Hantaran,
0: Mas Hantaran. Iya, boleh ya. Ditunggu. Siapa sih?
2: Mbok Nani kirim-kirim nih yo.
0: Iya.
2: Pertama Mbok Sanawiyah, Nek Ila Tenggarong, Busu Misran, Morekaman, Busu Ago, Busu Rinjani, Busu Kutai, Ari Juanda, Jula Amai, siapa lagi nih? Salam hormat, persahabatan selalu dari Bunda, dari Mbok Nani, Pinang Seribu, buat Demira, sehat panjang murah rezeki, mudah haji umroh.
0: Amin.
2: Mbok Nani doakan. Mbok Nani tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama leh. Waalaikumsalam. Makasih banyak juga. Buat Mbok Nani dan merapat saya selalu ini doa baiknya balik lagi ke kita ya Mbok. Yang lain nih silakan tidak merapat lagunya banyak dong tentunya jadi bisa dipilih aja tidak lagu apa kita ya. Halo Dendang Murian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tam dang dang dang dang dutan.
0: Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar Busu Misran?
1: Apa kabar Mbak Ira?
0: Iya sehat Busu. Alhamdulillah sehat juga.
1: Kemarin hujan sini Mbak Ira.
0: Oh, alhamdulillah. Sama di sini juga deras benih di sini Busu.
1: Oh, bari kodoai ya kan sangi mauan.
0: Apa lagi itu? Campur-campur bahasanya ya, enggak apa-apa.
1: Karena Mbak Busu misalnya suku bahasa tahu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Bahasa Inggris tahu, bahasa Prancis tahu.
0: Oh, yeah, really? Oh my god.
1: Dapat
0: mendang dengan lebih. Oh siap. Aduh, ya udahlah. Apa jadi lagunya Busu?
1: Kalau bahasa Jawa, aku cinta padamu. Ayo apa yo?
0: Tresno.
1: Aku Tresno ambe umi.
0: Ya. Ya.
1: Yang sudah turun tadi siapa tadi saya?
0: Tadi barusan ada Mbok Nani.
1: Mbok Nani
0: sama Busu Ari.
1: Mbok Nani yang dipinang 10.000 itu kan?
0: Iya, 80.000.
1: Menang 11.000 kah? Apa menang 11 kampak?
0: Aduh, nggak tahu itu. Beda lagi nanti. KTP-nya nanti beda lagi, Busu.
1: Iya. Buat Mbok Nani tadi ya. Mbok Nani, aku mau minta nomornya kirimkan dengan Mbok Ira dengan Busu Misa nanti ya. Ya, itu orang buka kaman juga, Mbok.
0: Oh, gitu?
1: Pindah di pinang apa cak menang ya sesuanya kesebutlah Pinang Seribu ya. Itu Mbok. Salamnya buat Busu Kutai, Busu Ago, Busu Ari, Busu Renjani, Busu Adi Sukul, Busu Wahyu, Busu siapa tu ya? Busu Ago, busu Ago lah. Busu Kudas tu ya? Buat semuanya aja deh, dari Sabang sampai Merauke, tidak satu persatu, tidak kecewakan. Ya kan, mbak, iya kaya?
0: Jadi lagunya mau apa?
1: Oh iya,
0: iya, ini gara-gara bahasa-bahasa, lupa nanti lagunya. Apa lagunya?
1: Lagunya... Cowe orajamu.
0: Bah, itu pantas Jawa nanti.
1: Lagu dangdut coba bacakan.
0: Iya, adanya kekasihku jamret cinta mati rasa, suamiku dilema asmara, maafku pergi, para pencari nafkah kamu istimewa atas nama cinta, tangan-tangan hitam jangan dendam besti, rinduku bukan karena tak cinta sama pemenang cintaku, mau yang mana?
1: Oh, kalau maafkan aku kasih bukan aku tak sudi, itu lagu dari mana tuh?
0: Aduh, dari mana itu ya?
1: Anu aja lagu yang tadi tuh yang nomor 7, yang nomor 7.
0: Nomor 7 apa lagi tuh? 2 3 4 5 maaf ku pergi.
1: Ya.
0: Iya, sudahlah.
1: Itu kan puasa Yuda tadi, maaf.
0: Iya tadi. Pergi. Betul. Untung aja paham saya sebenarnya. Tak iya-iyain aja tadi.
1: Ya,
0: aman aja Busu.
1: Aman aja, api-api aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Misran ya, saya selalu Busu. Oke deh kalau gitu kegiatan lanjut lagi ya. Pusingkan dulu lagu-lagu tadi udah dipilih yoh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan

0: sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV, juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda,
2: Ayus dan Sim. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Habar Etam, Pro 4
2: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Oke, Kronisana, kita lanjut lagi ya. Dangdutan di Deneng Meriang, silahkan bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, atau di RRI Digital. Halo Deneng Meriang.
1: Waktunya kan dangdutan.
0: Siap, Bu Sabrurahim. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat. Tegak apa di Batuah, Busu?
1: Hujan sekarang di Batuah.
0: Oh, lagi hujan?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ini.
0: Oh, deras nih?
1: Belum deras, tapi masih hujan.
0: Oh, masih hujan. Udah berapa lama, Busu? Maksudnya ada setengah jaman gitu enggak?
1: Ya, mungkin sudah ada setengah jam ini.
0: Oh, lumayan lama ya, alhamdulillah. Kemarin di Samarinda hujan deras banget soalnya.
1: Oh, dia ini pindah ke sini.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu. Siap. Mau ditemenin lagu apa, Busu?
1: Apa yang ada lagunya, Mbak Mira?
0: Ada Kekasihku, Jamret Cinta, Mati Rasa, Suamiku, Dilema Asmara, Para Pencari Nafkah, Kamu Istimewa, Atas Nama Cinta. Leh, pegat, Busu Abdurrahim. Ini saya bacain ya, tadi sampai apa ya, Kamu Istimewa, Atas Nama Cinta, Tangan-Tangan Hitam, Jangan Dendam, Besti, Rinduku, Bukan Karena Tak Cinta, Sama Pemenang Cintaku. Mau yang mana nih, Busu Abdurrahim? Kok tiba-tiba pegat? Ditunggu Busu Abdurrahim yo, lagunya siapa tahu ndak pilih-pilih yo. Halo, Deneng Merian.
2: Waktunya Etan Dangdutan.
0: Siap. Halo, Mbok.
2: Iya, halo.
0: Mbok Nani kah ini?
2: Bu Eka.
0: Oh, Bu Eka, maaf Bu, suaranya serak soalnya.
2: Iya, itu dia, itu sudah musimnya.
0: Lagi sakit kah? Oh iya, tapi saya juga sempat sih kayak gitu Bu, sama aja.
2: Iya.
0: Cepat sehat yo.
2: Dapat bagian saya.
0: Kenapa?
2: Dapat bagian.
0: Dapat bagian, kayak bansos lagi bagi, kok sakitnya.
2: Kalau kebagian duit gak apa-apa.
0: Betul, itu sudah, aduh hai. Kalau flu batuk kan nularnya cepet ya Mbok.
2: Iya.
0: Itu sudah, cepat sehat ya.
2: Maaf ya, iku Busu Abdurrahim, tadi aku gak nyenggol. Begitu saya putus, saya masuk.
0: Iya. Itu sudah sihannya, ya sudahlah kalau gitu.
2: Iya, lagunya apa ya yang rindu tadi, siapa yang nyanyi?
0: Rindu, oh rinduku apa nih, yang nyanyi Opa Tatang. Siapa ini? Opa Tatang, Mbok.
2: Oh.
0: Kayaknya lagu baru deh ini.
2: Iya, kayak itu aja sudah deh.
0: Ya sudahlah kalau gitu, ditunggu ya.
2: Saya mohon maaf sama Busu Abdurrahim, selamat sore.
0: Iya,
2: Mbok Yuli sudah masuk?
0: Mbok Yuli belum ada masuk nih Mbok.
2: Aduh, Mbok Yuli saya tunggu dari kemarin, testiku ini gak masuk-masuk.
0: Iya, kemai juga pas hambat tuh dia ada masuk, biasanya ada aja tuh Mbok.
2: Iya, kenapa?
0: Semoga sehat. Dapat
2: bagian juga kak, jangan sudah aku aja yang dapat. Selamat sore Mbok Yuli, masuk. Ya, buat segalanya aja saya ganti.
0: Siap, Mbok.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama, Mbok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbok Eka, makasih dan merapat. Maaf ya, tadi agak lupa saya. Saya kira Mbok Nani tadi, ternyata Mbok Eka lagi serak suaranya sihannya leh. Semoga cepat sehat ya. Oke, siapa lagi nih? Sudah ada yang masuk di WhatsApp. Halo, Deneng Merian.
3: Halo.
0: Halo.
3: Deneng Merian.
0: Siap. Busu, agak storing Busu, maaf. Masih storing Busu. Feedback. Kecilin dulu.
3: Iya, Deneng Merian. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Siap, cakep. Oh, udah aman ini. Iya,
3: Dangdutan.
0: Iya.
3: Mbok siapa nih?
0: Mbok Mira leh.
3: Oh, Mbok Mira. Iya.
0: Apa kabar?
3: Kebetulan aku nih lagi goreng tele-tele nih, Mbok.
0: Oh, pantesan. Agak sibuk ya, tangan satu.
3: Tapi kada tele-tele, Mbok. Sambil nelpon kan, daripada nanti kada sempat.
0: Jadi, siap.
3: Abdurrahim tadi ditendang Ibu Yunita.
0: Iya.
3: Langsung hilang.
0: Sihannya leh.
3: Ibu Yunita, gol.
0: Iya, pegat tiba-tiba tuh nak Busu Abdurrahim. Biasanya ini aman aja. Iya. Mungkin lagi hujan soalnya di sana bunyi sida.
3: Tadi agak gerimis tadi, Mbok.
0: Oh, gitu.
3: Iya, enggak sampai 1 menit, Bang. Iya, tapi ya itu gelap tadi kan?
0: Iya.
3: Kalau kada jadi terang lagi rupanya.
0: Iya.
3: Tapi ini Mbok, katanya masih panas ini Mbok.
0: Panas ya.
3: Sampai bulan 10 kan. Ya menurut BMKG.
0: Iya, iya.
3: Iya. Tapi namanya perakiraan cuaca kan. Bisa juga hujan, bisa juga ada bisa menentukan kan BMKG kan.
0: Iya.
3: Jadi lagunya Mbok apa nih Mbok?
0: Lagunya ada Kekasihku Jamret Cinta Mati Rasa Suamiku Dilema Asmara Para Pencari Nafkah Kamu Istimewa Atas Nama Cinta Tangan-Tangan Hitam
3: Para yang... Pencari Nafkah.
0: Wes siap.
3: Kebetulan kita cari nafkah nih Mbok.
0: Betul. Semangat saleh.
3: Cari nafkah jualan tela-tela, tahu, pentol, ayam kriwil, ayam katsu.
0: Mantap.
3: Taci.
0: Banyak benar ya.
3: Tahu chicken.
0: Iya, Mbok. Semangat, semangat.
3: Salam aja untuk Abdul Rahim, Bunda Yunita, Julia Rondeng. Siapa lagi? Bu Suari, Bu Suori, selamat sore. Mbok Mudrika juga lah. Ya. Sore semuanya lah Mbok lah.
0: Ya.
3: Teristimewa Bu Sunoweng yang ada di Tenggarong jarnya.
0: Oh iya.
3: Bu Sunoweng sama ini Bu Susapar.
0: Oh.
3: Bu Sunoweng. Ya, salam budaya.
0: Siap Bu Sunoweng.
3: Untuk Mbok Mira tetap semangat, tetap tersenyum sore ini.
0: Siap, aman. Ya.
3: Oke. Ada jagung bakar, jagung manis, balado, balado super, beras manis, BBQ, sapi panggang. Hah? Jagung bakar. Ya. Oke, Mbak.
0: Oke, siap. Enggak apa-apa, aman. Ya, makasih ya, Busu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Busu Sulaiman sambil jualan, semangat Busu. Ya, ditunggu lagunya Para Pencari Nafkah, yo. Oke, kalau kita kurang sering ke dia tam lanjut lagi ya karena abis ini ada Habar Etam, abis Habar Etam baru lanjut lagi ya Etam Dangdutan di Dangdang Marian. Jadi tetap terus pantengin Pro 4 RRI sama Rinda.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karoning sanak Yayasan Baitul Maal YBM PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UID Kaltimtara menyalurkan bantuan paket sembako dan uang tunai kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan para santri di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Manajer PLN ULP Nunukan Putu Sudiarta mengatakan bantuan tersebut berasal dari zakat pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN dan diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari para santri selama menjalani pendidikan di pesantren. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan, Nurul Lahir, menyampaikan apresiasinya. Dirinya mengatakan bantuan tersebut sangat berarti bagi pasantren tren, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan para santri. Demikian kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Lanjut lagi ke Rondeng Sanak Dangdutan di Dendang Merian ya. Lagu-lagunya masih bisa dipilih nih. Ada Kekasihku, Jamret Cinta, Mati Rasa, Suamiku, Dilema Asmara, Kami Istimewa, Atas Nama Cinta, Tangan-Tangan Hitam, Jangan Dendam, Besti, Bukan Karena Tak Cinta, dan Pemenang Cintaku. Silakan bisa merapat yo. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian.
0: Siap Busuk Kutai, sehat?
1: Ya, saya ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ada hujan nggak di sana?
1: Dek.
0: Oh, nggak ada hujan?
1: Main hujan.
0: Oh, kemarin hujan. Deras nggak di sana?
1: Deras.
0: Oh, deras. Alhamdulillah kalau gitu. Hari ini berarti nggak ada hujan ya?
1: Nggak ada.
0: Oke dah kalau gitu Busu, lagunya mau apa?
1: Lagu apa?
0: Ada Kekasihku, Jamret Cinta, Mati Rasa, Suamiku. Kekasihku dari Ayu Ting Ting.
1: Ayo, thank you, ya.
0: Itu aja, boleh ditunggu ya. Sapa siapa, Busu?
1: Itu besar. Aku.
0: Besar
1: Teng.
0: Ipul
1: Koko. Dega Su. Puyuri.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam Busu Kutai. Makasih dan merapat nih Busu. Lagunya ditunggu. Kita pindah dulu ke WhatsApp ya. Udah ada yang standby. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya tendang. Dangdutan.
0: Siap, Busu Abdul Rahim. Balik lagi. Kenapa pegat Busu putus?
2: Itu kadang-kadang ada jaringan di situ, kadang-kadang tidak ada. Karena di kebun sawit ini, Bu Mira.
0: Oh gitu. Oh karena hujan juga kali ya. Tadi kan habis hujan. Leh, hilang lagi ini. Ini jaringannya putus lagi nih. Kroneng Sanak Busu Abdul Rahim. Lah. Kayaknya memang lagi. Karena kan tadi lagi hujan ya, Kroneng Sanak. Jadi ini ya. Apa sih namanya? Agak susah jaringannya. Ya udahlah kalau gitu. Ditunggu lagi nih Busu Abdul Rahim, siapa tahu bisa merapat. Boleh pilih lagunya Busu. Halo Dendang Merian.
3: Waktunya etam dangdang dangdutan.
0: Siap, Mbok Yuli, apa kabar?
3: Baik, Le.
0: Alhamdulillah, sehat. Banyak yang nyariin Mbok.
3: Iya, Kak.
0: Iya, tadi ada Mbok Eka, bunyi sida manan, dia ada kedengaran.
3: Lagi ke luar negeri.
0: Wes ngerinya le,
3: keluar negeri. Tanggung-tanggung kalau jalan itu.
0: Alhamdulillah, iya betul. Jangan tanggung-tanggung kalau jalan, langsung iya, aja, yang jauh-jauh. Mantap le. Aduh. Siap Mbok. Sehat yuk.
3: Lagunya yang masih ada apa?
0: Lagunya masih ada nih, Jamret Cinta, Mati Rasa. Aduh. Suamiku, iya, Jirayut ini. Suamiku, Dilema Asmara, Kamu Istimewa, Atas Nama Cinta, Tangan-Tangan Hitam, Jangan Dendam, Besti, Bukan Karena Tak Cinta.
3: Jangan Dendam aja.
0: Oh, Jangan Dendam.
3: Iya, bukan Jangan Dendam lah.
0: Iya, siap soal gitu. Ditunggu.
3: Awas sini. Jangan deh.
0: Pasti ini ada cucunya ini.
3: Iya.
0: Yo. Siap Pak Le.
4: Halo. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Kira ibunya.
0: Iya, aduh. Enggak apa-apa. Halo, Nak. Sehat ya? Enggak apa-apa.
3: Kira ibunya.
0: Enggak apa-apa, aman. Aduh.
3: Ya sudah, gitu aja. Tatung bilang, salamnya, aku belum salam ya.
0: Iya, mau sapa siapa
3: salam
0: nih?
3: Salam buat semuanya aja sudah.
0: Oke lah, aman.
3: Ini ada. Sponsor.
0: Iya, aman.
3: Tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap, makasih Mbok Yuli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Mbok Yuli ya, makasih. Udah merapat nih Mbok, ditunggu lagunya ya. Oke, sapa lagi di belakangnya nih, halo Dendang Merian.
5: Waktunya etam dang tutan.
0: Oke, siap. Aduh, lupa lagi. Dari Sulteng ya ini ya. Aduh,
5: busuk. Lain. Megiget.
0: Hah?
5: Megiget.
0: Aduh, Megizet.
5: Iya.
0: Oh, Busu Ato.
5: Iya.
0: Iya. Oh, hafal kan saya?
5: Iya.
0: Mantap. Aduh.
5: Aduh.
0: Gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Habis
0: apa? Leh, pegat lagi. Kenapa ini akhir-akhir ini pegat nih corona di sana? Bingung saya. Tadi busu siapa? Busu Abdurrahim pegat. Busu atau ini pegat. Siapa lagi nih yang bakal pegat ini? Janganlah. Tolong jaringan, jangan kayak gitu ya. Halo, Dendang Merian.
5: Waktunya berantem kenapa putus?
0: Nah nggak tahu busu, saya juga bingung.
5: Iya itu.
0: Cepat-cepat
5: aja sudah lagunya apa kan nomor satu kan lagunya?
0: Apa Jamret Cinta?
5: Apa namanya?
0: Ada Jamret Cinta, Mati Rasa, Suamiku.
5: Mati Rasa aja sudah.
0: Waduh, Mati Rasa sama siapa ini?
5: Sama ayang Bek.
0: Aduh. siap.
5: Sama ayah bebek.
0: Duh, sihannya leh.
5: Itu ayam bebek itu kayak dimakan.
0: Iya, betul juga busu.
5: Iya itu.
0: Ditunggu ya.
5: Salam untuk semuanya, Mbok, nanti putus lagi.
0: Iya, kenapa putus? Terus sudah. Akhir-akhir ini ya.
5: Aku enggak disukai bukit.
0: Ya Allah. Enggak leh.
5: Bukan, sinyalnya enggak suka sama aku, Mbok.
0: Oh, gitu. Iya, mungkin ya.
5: Sinyalnya di sini susah, Mbok. Ini satu lagi sinyalnya.
0: Oh, pantesan. Ya, semangat aja, busu. Iya, busu Abdurrahim tadi juga gitu, pegat
5: iya,
0: terus.
5: Iya, itu. Buat Mbok Bila lanjut tugas ya.
0: Siap, busu.
5: Terima kasih waktu.
0: Sama-sama,
5: ya.
0: Leh.
5: Salam sama bosku ya.
0: Yo, siap. Yo, aman, bosku. Waalaikumsalam. Ada busu atau makasih, busu. Dah merapat nih, saya selalu busu ya. Oke deh, kalau gitu kendiatan lanjut lagi. Ketemuan dulu nih sama lagu berikutnya. Ada Ayu Ting Ting dengan Kekasihku.

0: Pasti yang gak tau kalimat Hopin Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selfie Mayama dengan Mati Rasa barusan ngoni top segalanya di Merian kali ini ya. Semoga top segalanya di Mati Rasa ya sama Perompat sama Rinda. Cia, tetap harus setia ya sama Perompat sama Rinda. Karena Perompat sama Rinda setia juga loh ngoni top segalanya beraktivitas. Cia. Oke deh, masih lanjut nih tentunya. Masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih. Masih sempat ya. Silakan nih bisa merapat di telepon 0541-727-2656. WhatsApp-nya 0811-581-9984. Komen juga bisa di Facebook R Perompat Samarinda atau juga di R Digital ya. Nih lagu-lagu yang masih bisa dipilih, kerana yang sana ada Jamret Cinta, Suamiku Dilema Asmara, Kamu

0: istimewa atas nama cinta, tangan-tangan hitam, besti, bukan karena tak cinta dan pemenang cintaku ya. Jadi silakan nih bisa merapat ya, ini lagu-lagunya masih banyak yang belum bertuan. Widih, tinggal pilih aja ndak lagu apa kita yo. Halo Denong Merian.
1: Akan Edsong dan Lietan Zahira.
0: Iya, suaranya halus, kecil.
1: Masa ini udah full?
0: Ah, ini lumayan. Iya, lumayan. Tadi kayak kecil betul, Ica. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi gak enak body.
0: Memang lagi musim sakit nih, Ica. Semoga cepat sehat ya.
1: Gak tau kan, aku dari Makassar kemarin kan sejak 2 minggu. Tadi datang tuh, tiba-tiba badan sepenuh.
0: Oh, gitu. Usihannya. Cepat sehat ya.
1: Iya.
0: Bawa istirahat, minum obat.
1: Udah minum obat.
0: Oh ya sudah, yang penting udah minum obat aman. Bawa istirahat.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya nih. Mbak, kenapa? Gak?
1: Itu dulu kan kita kasih nomor WA ke Ica. Itu salah itu nomor WA-nya.
0: Oh gitu.
1: Makanya tadi malam aku minta sama Mbak Tata, baru dikasih.
0: Oh, masa? Mungkin salah anu kali. Salah nyebutin nomornya kali ya, sedikit tersenggol
1: iya,
0: dikit.
1: Iya, salah beda satu kayaknya.
0: Beda angka sih. Berapa gitu. Maaf ya, salah ya.
1: Enggak ya, apa-apa. Kan aku udah tahu tadi malam aku minta sama Bapak itu jam 11 lewat waktu
0: itu. Oh, sudah aman berarti.
1: Udah. Lagunya apa nih?
0: Lagunya nih Tinggal Jamret Cinta Suamiku Dilema Asmara. Kamu istimewa atas nama cinta, tangan
1: kamu istimewa deh.
0: Ya sudahlah kalau gitu. Buat siapa itu nih? Aja. Siapa nih yang istimewa?
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Oh, kalo gitu.
1: Istimewa semuanya, Bang.
0: Ngeri. Siap-siap. Gak mau pilih kasih ya. Okelah kalau gitu.
1: Heeh. Sama aku adik
0: orangnya. Oh, siap. Mantap. Ditunggu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih juga buat Ica ada gabung ya. Ditunggu lagunya nih. Memang lagi musim sakit nih ya. Kroneng sarak tadi Mbok Eka sakit juga. Serak-serak. Ternyata Ica juga sakit ya. Semoga yang lagi sakit nih cepat disehatkan kembali ya. Yang sehat tetap harus sehat, dijaga kesehatannya, jaga imun tubuhnya. Istirahat yang cukup itu penting, makan makanan yang bergizi, makan buah, sayur, kayak semua makanan yang bergizi dimakanin aja tuh ya. Corona yang sekarang ini lagi memang musim sakit ya, asap. Kalau di Samarinda kan asap kemarin sempat ya, walaupun ini juga sih masih sedikit lah di separah yang kemarin ya. Corona yang sekarang asap karena masih ada beberapa kebakaran hutan, lahan ya. Di Samarinda juga masih ada nih. Contohnya tadi sekitar 2 jam yang lalu nih ada kebakaran lahan lagi di Jalan Adi Sucipto Rawa Makmur nih ya. Nah, ini harus waspada nih buat tetap segalanya ya. Koroneng sanak. Ini informasi dikutip dari berita terkini SMR ya. Semoga aja kebakaran hutan lahan ini agak mereda lah ya. Karena kan kemarin sudah turun hujan deras benih di Samarinda, semoga ada lagi lah turun hujan ya, biar ya mengurangi asap-asap sama kebakaran hutan lahan gitu ya. Kroneng sanak,

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Di kerasa koronik sanak dah para pupus kebersamaan tam kali ini di Danang Meren. Kalau gitu makasih buat yang udah gabung merapat yo, dan makasih juga yang ngelinga maha. Setelah ini lanjut lagi ada Janur Jelajah Nusantara bakal memir ajak etam segalanya menelusuri wisata yang ada di Indonesia. Jadi tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohanding sanak aktivitas pembelajaran tatap muka PTM di sejumlah sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur kembali diaktifkan mulai Selasa 29 September 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang dinilai memungkinkan kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung secara langsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, mengatakan keputusan pembukaan kembali PTM dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Dinkes serta pemantauan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. Namun penetapan PTM belum dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Kutai Timur. Tiga kecamatan yakni Bengalon, Busang, dan Muara Wahau masih diminta menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Menurutnya penundaan tersebut dilakukan karena kondisi kualitas udara di tiga wilayah tersebut masih belum memenuhi ketentuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara langsung. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik.

Lagu Bengkulu dengan Apollo Kak Ci. Yo kroneng sanak mengawali kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara ya. Untuk edisi hari ini bakal Mukmira ajak menelusuri wisata yang ada di Jambi ya. Nah, tentunya di Jambi itu banyak banget tempat wisatanya ya. Langsung aja nih yang pertama Etam ke Gentala Arasi. Ini adalah sebuah museum budaya populer yang merupakan simbol agama Islam di Kota Jambi. Museum ini menjadi rumah terbesar bagi ratusan koleksi benda-benda bersejarah yang menjadi saksi perjalanan Islam di Jambi yo. Selain menyimpan banyak nilai sejarah, tempat ini juga menyuguhkan pemandangan yang recek beneh. Tepatnya tuh ada di Jembatan Gentala Arasi. Jadi pas merian atau malam hari gitu ya, Etam bisa tuh nikmatin keindahan kota dari jembatan ini yang dihiasi dengan lampu-lampu greceknya ya. Nah, tentunya masih banyak lagi nih wisata yang ada di Jambi. Kedia Etam cari tahu bareng-bareng ya, jalan-jalan kembali nanti setelah lagu-lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Ihi, bareng apa nih? Ihi, bareng apa nih? Ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Setelah Etam tadi udah ke Gentala Aresio, kali ini Etam jalan-jalan ke Jambi Paradise. Ini salah satu objek wisata Tegak Taman Air yang cukup populer nih di Jambi. Di cuman menyediakan tempat bermain air mahal, tapi juga bisa tuh Etam segalanya di sini tuh jalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan yang asri dan tentunya suasananya sejuk dong, kan taman ya. Pokoknya tempat ini cocok banget deh buat Etam segalanya yang lagi pengen santai ya bersama keluarga atau kawan Etam segalanya ya. Nah, kalau jalan-jalan ke Jambi rasanya kurang lengkap kalau Ndi mengunjungi salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci. Nah, harus ya kalau jalan-jalan ke Jambi ke sini gitu. Di sini menawarkan suasana yang sejuk dan pemandangan hambat yang begitu mempesona ya. Kalau datangnya pas hambat ya kurang naik sana, tentunya bisa jadi pilihan Etam segalanya deh untuk melakukan aktivitas hiking ya. Kurang naik sana kalau gawal manjat. Nah, harus benar ke sini ya. Dan kalau ke sini jangan lupa untuk bawa persediaan makanan, karena kan setelah beraktivitas di Gunung Kerinci capek benar ya mendaki. Nah, itu harus untuk mengisi perut atau segalanya yang udah kosong, karena beraktivitas lumayan tuh mengeluarkan energinya ya kalau mendaki nih kroning sanak.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Wisata di Jambi berikutnya ya, karena yang sana eta menelusuri situs bersejarah. Nah, wajib benar dikunjungi kalau jalan ke Jambi ya. Kita ke Candi Muara Jambi. Candi ini disebut-sebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara nih, karena yang sana. Luas total kompleks Candi Muara Jambi itu mencapai 12 km persegi atau sekitar 8 kali lebih luas nih dari Candi Borobudur ya. Bahkan di sini eta bisa nemuin beberapa candi sekaligus ya. Ada Candi Vando Astano, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Kembar Batu, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan Kolam Talago Rajo. Banyak benar etam bisa temuin beberapa situs bersejarah di sini ya. Lanjut lagi nih, kalau etam segalanya mencari objek wisata yang populer dan lagi kekinian nih di Jambi, bisa benar mengunjungi taman yang satu ini, namanya adalah Hestis Garden. Di sini menawarkan pemandangan yang begitu grecek benar ya, terus mukau cocok benar dijadiin latar berfoto yang estetik ya. Nah, banyak benar orang-orang yang datang ke sini itu cuma sekedar hunting foto atau berburu foto-foto gitu ya, karena aduh bagus benar nih kroning sanak di sini ya. Terus kalau eta menjelajah lebih jauh lagi tuh bakal nemuin banyak spot berfoto yang menarik dan bisa dipamerin di media sosial atau segalanya ya. Ini cocok benar buat tamu segera yang gawal cekrek-cekrek langsung posting di media sosial nih ya. Lanjut lagi nelinga lagu berikutnya, kali ini ada lagu Banjar dengan Pander Hajat.

0: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual Badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandaring. Secara umum, Badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, kroning sana, Kyo. Sampai di sini kebersamaan Etam di Janur Jelajah Nusantara. Udah Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Jambi. Yo, informasi ini kutip dari traveloka.com. Lanjut lagi setelah ini, Etam bakal masuk sesi zona petang. Jadi tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sanak, pemerintah kota Samarinda, Kalimantan Timur terus mendorong masyarakat lanjut usia lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif melalui program Lansia Berdaya Sidaya. Program tersebut salah satunya diwujudkan melalui sekolah lansia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian lansia di tengah jumlah kelompok usia tersebut yang terus bertambah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Samarinda, Desi Evriani, mengatakan jumlah lansia di Samarinda meningkat dari 85.740 jiwa pada 2024 menjadi 90.980 jiwa pada 2025. Pada periode yang sama, usia harapan hidup masyarakat Samarinda juga meningkat dari 75,51 tahun menjadi 75,89 tahun. Menurutnya, meningkatnya usia harapan hidup perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup lansia secara nyata. Lansia tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian, tetapi juga memiliki potensi untuk terus berkontribusi melalui konsep pendidikan sepanjang hayat atau Long Life Education. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Perawat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana di sana, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankannya, ya. Dan masuk di sesi Zona Petang, Kerana di sana tentunya masih bareng sama Bu Mira, beragam informasi bakal hadir ngonek tam segalanya. Ya, untuk cuaca kawasan CRMM terpantau aman, ya. Kalau dilansir dari BMKG, malam ini bakal cerah, ya. Jadi tegaknya di ada tanda-tanda hujan, walaupun cuaca tadi tuh sempat agak merok sedikit ya kroneng sanak. Terus untuk arus lalu lintas di kawasan CRMM ramai lancar, jadi buat tam segala yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Informasi tentunya kan dia bakal hadir ya di ruang dengar etam segala, jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak...

0: butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Coronexana kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes mempercepat distribusi oseltamivir ke sekitar 166 rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien influenza. Langkah ini dilakukan setelah laporan kesulitan memperoleh obat antivirus diterima dari sejumlah rumah sakit dan wilayah. Kemenkes menyatakan perbedaan ketersediaan oseltamivir di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus tersebut terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan pasien influenza di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan pemerintah memenuhi kebutuhan oseltamivir itu melalui produksi dalam negeri sekaligus impor untuk menjaga ketersediaan obat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan oseltamivir di berbagai wilayah dan mengatasi keterlambatan pasokan dari produsen domestik. Dirinya mengimbau masyarakat untuk melakukan panic buying oseltamivir karena di semua pasien influenza itu membutuhkan obat antivirus ini yo. Jadi sebagian besar pasien tanpa tanda bahaya bisa ditangani dengan istirahat yang cukup dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Informasi lengkapnya bisa kita kunjungi laman website kami di rri.co.id. dan sampai di sini kebersamaan Etam ya, udah mau Mira kawani tadi dari Denang Merian maksudnya ya, sampai kali ini enggak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi makasih buat Etam segalanya, masih setia mantengin ya dari hamba tadi sampai malam ini mau Mira yang siaran. Setelah ini ada Busu Pendi hadir ngawin Etam segalanya. Kalau gitu selamat beraktivitas di malam hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pasti terus tetap setia bersama kami di Promat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sana,

Wakil Bupati Berau Gamali secara resmi menutup ajang lomba perahu panjang Berau yang diselenggarakan di tepian Sungai Segah. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-73 Kabupaten Berau dan HUT ke-216 Kota Tanjung Redep. Dalam sambutannya, Gamalis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia, peserta, dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa tradisi perahu panjang bukan sekadar agenda perayaan tahunan, melainkan wujud nyata pelestarian adat istiadat leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui kegiatan ini, ia berharap kebersamaan serta rasa persaudaraan antar warga Bumi Banwanta dapat semakin erat terjaga. Di samping kemeriahan festival budaya tersebut, Gamalis turut mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkat dengan karhutla akibat musim kemarau panjang yang masih melanda wilayah Kabupaten Berau. Ajang perlombaan tahun ini dimenangkan oleh tim Naga Samudra dari Gunung Tabur yang berhasil keluar sebagai juara pertama. Disusul oleh Mambas Parang dari Sambaliung di posisi kedua, serta Laksmana Raja di Ulu dari Gunung Tabur di tempat ketiga.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau update sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: film abis. Terpaksa aye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana di hari Selasa 29 September 2026. Ini menjelang detik-detik terakhir di bulan September kerandeng sana yo. Sebelum etam berpindah kepada bulan yang baru dengan harapan yang baru dengan semangat yang baru jua. Tentu Bu Supendi di hari ini akan mengawani dengan sana di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam dalam sajian Samarinda malam. Kerandeng sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi yang tentu lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam dalam program Beranda yaitu Berita Daerah dan Nusantara. Namun kerandeng sana karena sesaat lagi etam akan telinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada pukul 19.17 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu etam telinga satu lagu lagi kerandeng sana yaitu ada lagu Rindu Papua dari Sign of Black featuring MAC. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Amin.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang ni. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tu, waktu Mamak suruh hemat-hemat air tu, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Bu Sufendi juga ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana, ini ada informasi dalam dunia pendidikan, di mana Kerandeng sana PLN salurkan panel listrik untuk mahasiswa Elektro Poltekba.

Kronding Sana PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau yang disingkat dengan UID Kaltimra, menyalurkan bantuan panel listrik 3 fasa kepada Politeknik Negeri Balikpapan atau yang disingkat dengan Poltekba untuk menunjang praktik mahasiswa jurusan Rekayasa Elektro. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang disingkat dengan TJSL Yo Kerandeng Sena diserahkan oleh manajer PLN UP2D Kaltimra yaitu Busu Muhammad Rusdi kepada Direktur Poltekba Busu Emil Asmanajaya pada Senin 28 September 2026. Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Kaltimra Busu Muhammad Meir Yandi mengatakan bahwa bantuan tersebut Kerandeng Sena bagian dari dukungan PLN terhadap pendidikan vokasi, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Sida berharap nih Kerandeng Sena bahwa keberadaan panel listrik tersebut dapat membantu mahasiswa untuk menghubungkan materi pembelajaran di kelas dengan praktik ketenaga listrikan. Sebab menurut Sida, pendidikan vokasi ini ya Kerandeng Sena perlu membekali mahasiswa untuk kemampuan teknisnya dan pemahaman terhadap kebutuhan dunia kerjanya. Sementara itu Kerandeng Sena Direktur Poltekba yaitu Busu Emil Asmanajaya mengapresiasi nih bahwa bantuan tersebut karena dapat menunjang pembelajaran mahasiswa jurusan Rekayasa Elektro terutama dalam memahami komponen dan instalasi listrik. Sida juga mengatakan nih Kerandeng Sena bahwa praktik menggunakan fasilitas tersebut juga dapat membantu mahasiswa untuk membangun ketelitian dan keterampilan teknis. Selain itu, mahasiswa juga dapat terbiasa menerapkan prosedur keselamatan sebelum memasuki dunia kerja. Manajer PLN UP2D Kaltimra, Busu Muhammad Rusdi menambahkan keterampilan di bidang ketenaga listrikan memang harus disertai pemahaman terhadap keselamatan kerja Kerandeng Sena. Karenanya, Sida berharap bahwa bantuan panel listrik yang diberikan dapat dirawat serta dimanfaatkan secara berkelanjutan termasuk oleh mahasiswa pada angkatan berikutnya. Melalui bantuan tersebut Kerandeng Sena, PLN, UID Kaltimra, dan Poltekba diharapkan untuk dapat berkomitmen secara terus untuk mengembangkan kerjasama dalam mendukung pembelajaran vokal.

dan juga tentu harapannya agar dapat dirawat hingga angkatan-angkatan berikutnya masih bisa untuk mencoba dan menggunakannya kerandeng sena. Untuk informasi pada kali ini, busu pendukutip dari laman rri.co.id.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana

Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Rata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Dan untuk menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, Kerandeng Sana di jam 7 malam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, karena selepas ini akan menuju dalam program Bekesah seputar budaya daerah. Ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi di wilayah kota Samarinda dalam kurun waktu 12 jam terakhir, Kerandeng Sana yo. Dimana untuk informasi pertama, ini Bu Supendi melihat di 8 jam yang lalu. Wah, ini Bu Supendi sudah kayak time traveler ya, Kerandeng Sana. Nah, apa gerang tuh time traveler tuh ya. Nah, nanti dicari aja Kerandeng Sana, kalian ditahu. Ini kalau di 8 jam yang lalu, ini Bu Supendi lagi mencari ini Kerandeng Sana ya, Cenayang. Ini infonya, ujarnya ada terjadi kemacetan tadi tuh di jalan RE Marta Dinata. Atau kalau Deng Sana di tahu di mana lokasinya, itu berada di simpang BTN hingga ke Muara. Kemudian untuk informasi selanjutnya, Kerandeng Sana, ini di 6 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Palaran Samarinda, Kerandeng Sana. Dan untuk wilayah hutan yang terbakar pun cukup luas, Kerandeng Sana, ini pada 6 jam yang lalu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, Kerandeng Sana, di wilayah Samarinda. Dan tadi juga Kerandeng Sana, pada 6 jam yang lalu Samarinda kembali diguyur hujan, Kerandeng Sana yo. Oh bukan Kerandeng Sana, oh benar. Pada 6 jam yang lalu Samarinda diguyur hujan. Tadi sempat sih Kerandeng Sana di kawasan Busupendi hanya merok-merok maha, jadi hanya gerimis, tidak sampai hujan deras. Mungkin di kawasan titik yang lain sempat ada yang terguyur hujan, Kerandeng Sana. Kemudian lagi-lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pulau Atas Makroman, Kerandeng Sana. Kalau dilihat dari pantauan videonya, sepertinya untuk kebakaran hutan dan lahannya ini tidak terlalu luas, tetapi ya kalau dibiarkan juga lama-lama akan semakin meluas, Kerandeng Sana. Kemudian pada menjelang maghrib tadi juga terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sambutan Pelita 8. Serta pada 25 menit yang lalu nih barusan maha terjadi, Kerandeng Sana yo. Sebentar, ini Bu Supendi masih belum mendapatkan informasinya di titik mana nih, Kerandeng Sana. Karena memang ini sambil ini Bu Supendi sambil lagi telinga videonya ya, Kerandeng Sana. Ini tegaknya di kawasan Sambutan Pelita 8 nih, tegaknya Kerandeng Sana, masih belum terjadi pemadaman tegaknya nih. Bahkan di TKP-nya sendiri ini untuk relawan pemadam karhutla ini, Kerandeng Sana, sampai terkepung dengan api yang di sekitar kawasan Sambutan Pelita 8 hingga malam ini, Kerandeng Sana ya. Etam doakan semoga cepat padam, Kerandeng Sana. Di tahu nih kenapa masih bisa kebakar nih, Kerandeng Sana, karena memang untuk wilayah Samarinda sendiri juga sudah mulai diguyur hujan dengan deras. Bahkan kemarin itu yang paling ramai, Kerandeng Sana, di media sosial banyak mengatakan akhirnya Samarinda kembali ke settingan default, Kerandeng Sana ya, kembali ke settingan awal, karena memang yang dirindukan adalah Samarinda banjir, bukan Samarinda kekeringan, Kerandeng Sana ya. Dan ada lagi informasi yang akan Bu Supendi sajikan, Kerandeng Sana. Ini terjadi insiden laka lantas pada 1 jam yang lalu di kawasan Jalan Sultan Sulaiman. Demikian Kerandeng Sana untuk informasi pada 12 jam kebelakang di wilayah kota Samarinda, yang Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Sana, pada malam hari nanti Kerandeng Sana, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Beseprah untuk membahas seputar tradisi. Nah, tradisi mana yang akan etam bahas nanti, Kerandeng Sana? Untuk itu tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda. Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pelestarian tradisi dalam era adat Kutai 2026 di Keraton Kutai Kartanegara Tenggarong. Dalam acaranya menandai malam terakhir bepelas tersebut, ia menegaskan bahwa erau bukan sekadar milik etnis Kutai semata, melainkan telah menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga bersama oleh seluruh suku yang ada. Menurut Rudi, kehidupan berbagai suku yang hidup berdampingan secara harmonis di Kalimantan Timur menjadi modal sosial yang kuat dalam merawat kerukunan sekaligus melestarikan warisan leluhur. Ia berharap pesta adat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda perayaan tahunan, tetapi juga menjadi ruang nyata untuk merawat, melestarikan, dan mengembangkan seni sastra budaya bagi generasi muda. Rangkaian penutupan bepelas erau adat Kutai 2026 tersebut turut diisi dengan prosesi sakral ketayongan oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Haji Muhammad Arifin yang diiringi tarian tradisional serta jamuan makan malam dan pementasan tari topeng Kemendu. Acara ini dihadiri pula oleh Bupati Kukar, kerabat kesultanan, tokoh adat, serta sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: manfaat kadaspion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

tidur jabah malah Niron. Digigit yang diketepi nyamuk aku Niron.

Kembali lagi ke Ranting Sena bersama dengan Bu Supendi dalam program Beseprah di jam 8 malam hingga nanti berapa di 1 jam ke depan ke Ranting Sena ya, dalam program berkisah seputar budaya daerah. Karena tadi Bu Supendi telah memberikan kisi-kisi ya ke Ranting Sena di perjumpaan sebelumnya bahwa pada malam hari ini Etam akan membahas seputar tradisi. Nah, Etam akan menuju ke kawasan Jambi. Ini tempatnya Busu Hamzah Yusuf Kerandeng Sena. Yo, wah ini Busu Pendi jadi rindu tegaknya ini dengan Sida Kerandeng Sena. Karena memang sudah lama benar ini Sida digabungkan bersama kami Kerandeng Sena. Dan pada malam hari ini di kawasan Jambi nanti akan membahas seputar mengulik tradisi manta di Jambi saat perayaan Idul Adha. Namun Kerandeng Sena ini sebelum Bu Supendi menyajikan informasinya pada malam hari ini, Bu Supendi akan melaporkan seperti apa nih pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Baik, Kerandeng Sena, untuk informasi pertama, Bu Supendi menuju ke kawasan Sungai Kunjang atau lebih tepatnya di depan Polresta Samarinda. Di mana pada malam hari ini Kerandeng Sena untuk mobilitas kendaraan di depan Polresta Samarinda dalam kategori sedang Kerandeng Sena sehingga arus lalu lintasnya masih terpantau sangat lancar nih pada malam hari ini. Kemudian menuju ke titik selanjutnya Kerandeng Sena, ini Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Jenderal Suprapto atau lebih tepatnya di kawasan flyover arah pembangunan. Memang kalau Bu Supendi tadi melihat ya Kerandeng Sena ketika berangkat ke studio, wah itu ramai benar Kerandeng Sena di jam 7 malam tadi Kerandeng Sena. Tetapi pada jam 8 malam detik ini juga Kerandeng Sena, ternyata masyarakat yang melintas di kawasan tersebut masih belum padam Kerandeng Sena, masih ramai benar. Ditahu kenapa ramai benar nih di kawasan pembangunan Kerandeng Sena atau di Jalan Jenderal Suprapto. Jadi bagi Kerandeng Sena yang melintas di kawasan tersebut dihimbau untuk dapat berhati-hati Kerandeng Sena, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya Kerandeng Sena. Kemudian menuju ke titik selanjutnya kalau Deng Sena hendak tulak ke kawasan Samarinda seberang, ini ada informasi di sekitar kawasan Jembatan Mahakam Kerandeng Sena. Di kawasan Jembatan Mahakam sendiri bagi Deng Sena yang hendak tulak ke kawasan Samarinda seberang Kerandeng Sena, untuk mobilitas kendaraan terpantau dalam kategori sedang Kerandeng Sena sehingga arus lalu lintasnya masih terpantau lancar benih nih pada malam hari ini. Tapi bagi Kerandeng Sena yang mungkin ingin mencari kulineran, nah boleh nih menuju ke kawasan Jalan Pramuka. Tetapi pada malam hari ini Kerandeng Sena di kawasan Jalan Pramuka cukup padat benih. Baik Kerandeng Sena yang hendak tulak ke kawasan Simpang 3 Universitas Mula Warman ataupun yang hendak keluar dari kawasan Jalan Pramuka Kerandeng Sena. Karena ya seperti yang kita ketahui lah Kerandeng Sena ya, Jalan Pramuka ini adalah 1001 kuliner. Jadi bagi Kerandeng Sena yang mungkin di perjalanan sedang lapar Kerandeng Sena, bingung hendak pergi kemana nih, lebih baik mencari jajanan di Jalan Pramuka Kerandeng Sena pada malam hari ini. Dan informasi terakhir Kerandeng Sena di Jalan M. Yamin sendiri ini di depan stasiun RRI Samarinda Kerandeng Sena pada malam hari ini terpantau dari dalam yoh tegaknya nih masih dalam kategori sedang mobilitas kendaraannya sehingga arus lalu lintasnya sangat lancar baik Kerandeng Sena yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1 ataupun yang keluar dari kawasan tersebut Kerandeng Sena ataupun yang akan menuju ke kawasan tersebut. Jadi bagi Kerandeng Sena yang pada malam hari ini sedang berada di perjalanan, sedang nelinga Bu Supendi di RRI Promo Samarinda, selamat nelinga, hati-hati di perjalanan Kerandeng Sena ya. Kalau hendak mampir silahkan, tapi jangan lupa untuk bawa oleh-oleh Kerandeng Sena ya, minimal pentol lah. Ini Bu Supendi lagi dingin-dingin enaknya nih makan pentol kuah nih tegaknya Kerandeng Sena. Baik Kerandeng Sena, demikian yo untuk berbagai informasi arus lalu lintas pada malam hari ini yang Bu Supendi kutip informasinya dari pantauan CCTV Samarinda Government atau Samagov. Kerandeng Sena, sebelum Etam membahas tadi seputar tradisi yang ada di Jambi, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Kerandeng Sena saat ini akan telinga lagu Rindu Seberang Lautan dari Viza Amelia, kemudian dilanjut dengan Mentang-Mentang Saganteng lagu dari Papua. Tetap bersama kami.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: DJ Legend.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik Randeng Sana, tadi Etam menuju ke kawasan Jambi. Di Jambi ada namanya tradisi manta sebagai simbol keeratan silaturahmi masyarakat Jambi. Jadi tradisi manta merupakan budaya pengantaran rantang berisi makanan kepada sanak saudara yang tentunya masih dilestarikan oleh masyarakat Jambi, khususnya di wilayah seberang kota Jambi atau Sekoja. Dan tradisi ini kerandeng sana biasanya dilakukan pada momen-momen penting seperti menjelang Idul Fitri, Idul Adha, bulan Ramadan, acara pengajian, maupun perayaan hari besar lainnya. Tentu perayaan tradisi ini syarat akan nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial. Salah satu momen yang umum dijumpai adalah ketika seorang menantu perempuan nih mengantarkan makanan ke rumah mertuanya, tentu sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan antar generasi. Selain syarat makna, tradisi ini memiliki keunikan tersendiri yang dijaga secara turun-temurun. Kemudian ada pantangan rantang kosong kerandeng sana sebagai salah satu keunikan tersendiri di dalam tradisi mantra ini. Tradisi manta kerandeng sana yo, yaitu penerima rantang wajib mengembalikannya dalam keadaan terisi kembali dengan jenis makanan yang setara, sehingga memang boleh dikembalikan lagi dalam keadaan yang kosong. Kemudian yang kedua adalah dari segi tata letak makanan yang khas, di mana susunan makanan di dalam rantang diatur secara cermat untuk mencegah tumpah. Di mana rantang paling bawah ini diisi dengan nasi, kemudian diikuti oleh lauk pauk dan sayur, serta kue basah atau kering di bagian teratas agar terhindar dari tumpahan kuah. Tentu melalui tradisi ini juga kerandeng sana tali silaturahmi antar keluarga tetap terjalin dengan erat, silsilah kekerabatan terus dikenali oleh generasi muda dan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat dapat terus dihidupkan dari masa ke masa. Demikian kerandeng sana ya pembahasan Etam pada malam hari ini dalam program Beseprah berkesa seputar budaya daerah, di mana Etam akan sudah Etam tadi sudah ini ya karena yang senang paham seputar tradisi manta yang tentunya ini berada di lokasi Busu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi karena di sana ya. Untuk informasi yang Busu Penikutip pada malam hari ini tadi, Busu Penikutip dari laman detik.com. Karena di sana nantikan perjumpaan Etam pada malam hari ini di jam 9 malam hingga nanti berapa di jam setengah 11 malam tentunya dalam program Pantas Sunda. Jadi untuk Akang Teteh ya, untuk aduh, apalagi sebutannya ya, pokoknya untuk para pamirsa di RRI Perumah Samarinda, jangan lupa untuk dapat gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau dapat gabungan di WhatsApp kami 0811-5819-984. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Etam nelinga satu lagu kembali, karena deng sana saat ini sedang nelinga lagu Duduk Keke dari Lilian Rahman.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui implementasi Tera Samarinda atau transformasi ekosistem regulasi Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mengatasi kebijakan sektoral dan memperkuat keterpaduan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Camelia Santi, pada Jumat 26 September 2026. Ia menjelaskan Tera Samarinda lahir dari kebutuhan untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal sekaligus persoalan ego sektoral. Menurutnya, kebijakan yang berjalan secara parsial dan tidak didukung integrasi data dapat memicu inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Tahapan perubahan diawali dengan pembentukan tim efektif pada 6 Juli 2026. Selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda merumuskan peraturan wali kota mengenai penyelenggaraan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah, serta membentuk tim sinkronisasi yang terdiri atas kelompok kerja review kebijakan dan kelompok kerja digitalisasi. Tera Samarinda juga menetapkan alur tata kota kelola mulai dari analisis berbasis bukti hingga penyusunan rekomendasi resmi kepada wali kota. Mekanisme tersebut kemudian diuji melalui isu prioritas penanganan rumah tidak layak huni dalam program PSPS atau bedah rumah. Neneng mengatakan mekanisme tersebut menempatkan sinkronisasi kebijakan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan kepala daerah. Implementasi Tera Samarinda kembali diperkuat melalui komitmen lintas perangkat daerah. Pada 3 September 2026 di Gor Segiri, sebanyak 40 perangkat daerah dan 59 kelurahan menandatangani komitmen keberlanjutan. Langkah ini menandai perubahan tata kelola dari yang sebelumnya bertumpu pada individu menjadi sistem kelembagaan yang lebih berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Benar ya, Sai?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Kerandeng Sena, sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Sunda pada malam hari ini, kita makan telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Asal Mula Terjadinya Sungai Baliem dari Danau Yuginomba. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, kau siapa kak? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita udah mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kak? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pun celah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka dia buka kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takut kah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Saya kecewa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?

0: dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dapat cara, eh?
1: Wah, wih, kok ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
0: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat saya kulit ini hitam gelap toh?
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini? Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kuku kepala.
0: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan, tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Sapu nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
3: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu sah.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
2: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Pemirsa di RRI Perempat Samarinda, kembali lagi bersama dengan Akang Fendi pada malam hari ini ya. Tentunya dalam program Pantas Sunda, dan tentu bagi para pemirsa di RRI Perempat Samarinda yang sedang mendengarkan kami, nanti boleh gabungan di nomor telepon 0541-727-2656 atau juga bisa gabungan melalui telepon di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Baik para pemirsa di RRI Perempat Samarinda, langsung saja Akang Fendi menyerahkan kepada Teteh Iis yang sudah gabungan bersama kami di nomor telepon WhatsApp kami. Halo, assalamualaikum Teteh Wilujeng Wengi.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu tadi
1: Wilujeng Wengi.
0: Sepertinya Teteh tadi tiba-tiba ya Teh, belum persiapan Teh.
1: Enggak tahu, ini langsung ini tenggorokan kayak yang mau batuk gitu.
0: Gimana tuh kabarnya Teteh?
1: Alhamdulillah, lagi sedikit di sini. Enggak tahu ya, kalau di Samarinda di sini itu lagi musim flu.
0: Ah, sama
1: flu,
0: Teh.
1: Flu batuk gitu.
0: Kalau Akang Pendi udah lewat kemarin Teh. Seminggu yang lalu.
1: Sudah lewat. Ini di sini masih ini banyak yang ini apa kayak mewabah gitu, flu batuknya.
0: Nah, mudah-mudahan aja Teteh cepat sembuh nanti ya Teh ya. Teteh, ini silakan Teteh untuk di bawah acara Pantas Sundanya Teh. Mangga atuh.
1: Wilujeng Wengi Sampurasun. Assalamualaikum untuk para pendengar Pro 4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di acara Pentas Sunda. Ya, seperti biasa lah. Di acara Pentas Sunda, selain kita mendengar kawih-kawih Sunda, kita juga akan sedikit ngobrol mengenai untuk malam ini 7 motif batik Jawa Barat yang syarat makna simbolis. Nah, nanti kita Kang Fendi akan bicara mengenai itu.
0: Siap,
1: mengenai
0: Teh.
1: Motif batik Jawa Barat. Nah, seperti biasa kalau ini kan selain ngobrol, selain ini juga untuk para pendengar yang mau gabungan, tadi udah di ini sama Kang Fendi gabungannya kemana. Tapi mohon maaf malam ini untuk WhatsApp-nya cuman bisa kirim chat aja.
0: Betul, karena Teteh
1: bisa telepon
0: sudah
1: lewat WhatsApp ya.
0: Siap. Gimana Teh nih malam hari ini Teh? Ini ngobrolin seputar motif batik Jawa Barat Teteh. Kalau sudah berbincang seputar motif batik kan ini pasti, aduh, jadi kepengen pakai semuanya. Apalagi kalau sudah punya acara undangan gitu ya Teh ya. Kondangan di satu tempat ke tempat yang lain tuh rasanya kayak pengen pakai semua baju batik gitu Teh. Kalau Teteh sendiri gimana nih Teh? Motif batik Jawa Barat nih Teh, melihatnya Teh.
1: Ini kan kalau biasanya kalau motif batik itu sesuai dengan keadaan ini apa sih? Karena apa sih warisan budaya yang ada di Jawa Barat ini yang sebenarnya semuanya juga mau dari Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun dari Kalimantan sendiri punya pesonanya masing-masing gitu ya. Nah, motif batik Jawa Barat juga memiliki yaitu karakter ataupun ciri khas tersendiri yang didominasi oleh motif flora dan fauna kalau di Jawa Barat itu. Sebenarnya kayak Kalimantan juga sama ya. Kalau yang saya tahu gitu. Nah, dan warna yang sering inilah yang lebih cerah dan sebenarnya beragam juga ya warna-warnanya. Nah, motif Jawa Barat ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan keadaan alamnya. Nah, dari daerah batik itu sendiri berasal karena di Jawa Barat ini setiap daerah punya motif batik masing-masing. Nah, untuk misalkan ada salah satu motif batik yang mungkin udah terkenal, udah sering kita dengar ya, yang namanya motif Megamendung.
0: Ah, Megamendung.
1: Itu daerahnya itu dari daerah Cirebon.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita membahas motif batik Jawa Barat tanpa memasukkan Megamendung itu rasanya kurang gitu lah.
0: Betul teh,
1: karena paling terkenal itu Megamendung.
0: Paling terkenal.
1: Dan rasanya seperti ada yang apa sih, kalau motif Megamendung itu memang cocok untuk berada di urutan, istilahnya kalau kita mengenal batik Jawa Barat, oh Megamendung itu urutan pertama gitu. Karena saking terkenalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Motif batik Megamendung ini. Dan motif batik asal kota Udang, kalau ini Cirebon ini, memang sangat khas dan mudah dikenali lah. Dengan ya kalau di Megamendung, kalau kita melihat mode batik itu Megamendung, oh kita yang awam juga udah tahu, oh itu batik Megamendung, karena dengan ciri khasnya awannya yang berderet dan warna birunya yang benar-benar elegan lah. Jadi motif Megamendung ini memiliki makna bahwa selayaknya manusia itu mampu menahan amarah dalam keadaan apapun, serta harus bersikap bijak seperti awan mendung yang bisa menyejukkan suasana. Ya, jadi itu filosofinya dari batik Megamendung.
0: Tapi sebenarnya,
1: begitu Kang Pendi.
0: Tapi sebenarnya teh ya, kalau misalkan berbincang seputar motif Megamendung nih udah sangat familiar, bahkan kalau misalkan mungkin ada

0: ini teringat dari salah satu kartun teh yang mungkin nggak tahu ya teteh dulu pernah melihatnya atau tidak teh, bahwa di salah satu kartun yang namanya Naruto tuh ya teh, itu kan ada salah satu tokoh lah dikenal dengan Akatsuki. Nah itu juga ada corak batiknya tuh mirip betul teh dengan motif Megamendung ini teh. Jadi
1: makanya
0: kalau iya, dulu betul, anak-anak betul. Kecil tuh kayak ih keren nih bajunya kayak Akatsuki gitu.
1: yang mereka kenalnya itu Akatsukinya gitu ya, bukan
0: Megamendung. Ini kenal Akatsukinya teh.
1: Nah, tapi karena iya sih kalau dari Naruto itu segalanya itu kalau dihubung-hubungkan dengan keadaan kita itu bener.
0: Aduh, memang.
1: Iya, diantaranya itu.
0: Genzi-genzi dulu waktu kecil ya teh ya. Tapi
1: iya betul.
0: Untuk motif Megamendung ini apakah ada penggunaan khususnya teh dalam kehidupan?
1: Kalau penggunaan khususnya sih nggak ada ya, nggak seperti misalkan di pernikahan harusnya batik apa gitu kan ada ya, kalau di Jawa itu sebenarnya di Sunda juga ada, tapi kalau Megamendung ini nggak ada yang khusus gitu, harus dipakainya ketika apa ataupun bagaimana gitu, nggak sebenarnya.
0: Kalau untuk warnanya teh, apakah cuman biru atau ada warna-warna lain?
1: Oh ada, kalau sekarang itu udah mulai variatif ya warnanya itu. Cuman kalau untuk segi warna itu, tapi kalau untuk coraknya itu tetap Megamendung ya seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan sih ada dipadu-padankan dengan apa gitu ya. Sebenarnya kreativitasnya dari orang-orang ya itu yang membatik itu ya.
0: Oh jadi sekarang isi batiknya itu bisa dikreasikan dengan jenis batik yang lain?
1: Bukan jenis batik yang lain biasanya gitu kan. Mereka itu enggak keluar dari konteksnya bahwa itu dari daerah Cirebon gitu. Karena biasanya dengan situasi yang ada di lingkungannya.
0: Baik.
1: Untuk jadi motif, kalau mega
0: Silakan dilanjut ya, silakan teh.
1: Jadi kalau batik Megamendung itu emang ada yang aslinya itu ya gitu-gitu aja ya, itunya apa sih coraknya. Tapi ada dipadupadankan biasanya dengan ada yang Megamendung dipadupadankan dengan kalau yang dari Sunda itu kujang gitu ya.
0: Apa itu,
1: ada teh? Itu ininya sama kujang.
0: Ujang.
1: Apa kayak senjatanya itu namanya kujang.
0: Oke.
1: Nah itu biasanya ada itunya apa sih coraknya, ada dipadupadankan dengan itu karena itu kan menyangkut ininya Jawa Barat. Karena Cirebon ini kan masuknya Jawa Barat, meskipun dalam bahasa ya inilah keunikan dari kota Cirebon ini, dari batiknya, terus dari bahasanya, disebut orang Jawa Barat nggak bisa itu. Bukan bahasa sehari-harinya itu bukan Sunda, disebut dia dari Jawa Tengah karena dia masuknya Jawa Barat, tapi bahasanya dia bahasa Jawa gitu, cuman Jawanya tersendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya, sama dengan Indramayuan gitu.
0: Iya.
1: Jadi itulah keunikan-keunikannya di situ. Makanya dari batiknya pun dia mengambil ada sisi dari yang diambil dari khasnya Jawa Tengah karena perbatasan. Ada juga diambilnya dari Jawa Barat gitu. Di antaranya biasanya saya pernah lihat yang Megamendung ada dipadupadankan dengan gambar kujang atau senjatanya Jawa Barat, kan itu senjata khasnya itu.
0: Kalau selain motif awan mendung, apa ada motif yang lain lagi nih teh?
1: Kalau dari Cirebon itu ya terkenalnya, walaupun adalah ya itu biasanya ada juga sih, ada yang batik yang ininya wayang gitu apa gitu ya, tapi tetap yang terkenalnya itu dari Cirebon itu ya Megamendung. Kalau dari ada juga misalkan motif singa barong. Nah ini kalau singa barong ini lebih ininya ke daerah Jawa Tengahnya ya. Dia kayak ngambilnya itu dari Jawa Tengahnya karena perbatasan itu. Nah ini juga semua ininya dari khas dari Cirebon juga, yang motifnya singa barong ini.

0: Itu apa ya, singa barong ini merupakan hewan, sebenarnya hewan mitologi yang dipercaya oleh masyarakat Jawa dan Bali. Nah ini makanya di sini itu ada perpaduannya di Cirebon ini. Karena ini kan singa barong ini bukan khas dari Jawa Barat ya, binatang itu ininya, hewan mitologinya itu yang dipercaya itu oleh masyarakat Jawa dan Bali. Nah, singa barong sendiri merupakan perwujudan dari empat hewan, yaitu macan, naga, garuda, dan gajah. Nah, perwujudan empat hewan dalam motif singa barong melambangkan ketangguhan dan keperkasaan, sehingga diharapkan akan memberikan kekuatan secara fisik dan jiwa sebagai bagi mereka yang mengenakan batik itu. Nah, itu dari ini juga Kang Fendi, dari Cirebon juga.
1: Dari Cirebon.
0: Singa barong ini.
1: Cuman
0: nah, kalau dan karena saya yang itu cenderung ke ngambilnya itu dari ke arah Jawa Tengah ke sana.
1: Teteh, ini sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita pada malam hari ini sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini Teh, di nomor telepon kantor Teh.
0: Oh, 727656
1: okay. Teh. Kita sapa dulu ya Teh ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Oke.
1: Okay. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Terputus iya. Teh. Baik, masih ditunggu ya. Halo. Teteh ya. Teteh kenal nggak okay. tadi sama suaranya Teh?
0: Kenapa?
1: Teteh tadi kenal nggak sama suaranya Teh? Siapa Teh yang mau bergabung tadi Teh?
0: Kalau nggak salah Kang Mamat.
1: Betul. Coba ini kita sambungkan kembali Teh ya. Baik, langsung okay. Teteh sapa aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Wilujengwengi Kang.
2: Wilujengwengi.
0: Anu panggagahna.
2: Abdi mah paling penggagah na ayana teh, paling pengkasep na ayana mah teh. Ta. Teh, abdi mah mau tanya teh. Batik. Nah tuh. Batik ini nah. Batik. Nah lupa tuh.
1: Dari daerah mana itu Kang?
0: Dari mana Kang?
2: Jawa Barat juga. Ada lagunya teh, batik. Aduh. Yang dinyanyikan siapa tuh teh, batik bukan ini, bukan Cirebon.
0: Ada kan banyak itu sih di dari Jawa Barat ini Kang, ada istilahnya nama motifnya merak ngibrit, ada galuh pakuan, ada juga motif beasan, banyak sih Kang dari memang Jawa Barat itu.
2: Dari Jawa Barat itu teh memang bagus-bagus semua. Nah, jadi yang sutra itu kan lebih mahal, kadang itu baru dibuka cuma 15 juta teh, 4 juta.
0: Iya.
2: Mahal kan.
0: Iya
2: kan. Jadi paling kalau sudah pakai batik tuh aduh rasanya paling pangkasep nah itu teh. ini teh batik Tasik itu teh. Nah itu tolong dijelaskan motifnya apa aja tuh teh. Batik Tasik dari Tasik kan teh ya.
0: Oh iya, kalau yang dari Tasik ini namanya ada karena Garut sama Tasik itu sama ya, hampir satu daerah cuman ininya sedikit. Jadi biasanya kalau yang dari sana ada satu khas namanya motif merak ngibrit Kang. Itu khas Garut dan Tasik itu.
2: Ya. Jadi teh batik-batik dari Jawa Barat itu memang bagus-bagus sih teh. Cuman kalau di Samarinda itu belum ada sebenarnya. Soalnya ada tempoh hari cari ngeliat-ngeliat batik aja di Jalan Sirat Salman itu kan ada teh. Nah tem batik. Cuman kayaknya batik Sunda itu belum ada kayaknya tuh. Banyak di Pekalongan. Nah mudah-mudahan itu teman
0: yang punya. Kayak di Kalimantan juga kan ada kayak apa ya. Daerahnya itu yang motifnya burung apa gitu yang terkenal dari Kalimantan Timur teh kan?
2: Iya, dari
0: apa gitu?
2: Dari,
0: terus ada juga kan ini apa sih motifnya itu yang dari daerah Kalimantan Utara itu apa ya? Saya lupa waktu itu saya lihat banyak. Oh, ini katanya khasnya dari Kalimantan Utara. Itunya motifnya itu kayak penyu gitu, Kang.
2: Ya, banyak itu kayaknya burung gitu. Burung.
0: Ya, cuman kalau Kalimantan Timur itu saya ini namanya burung apa gitu. Itunya burung.
1: Burung enggang gitu, bukan teh?
2: Iya, ada. Hah? Kalau dulu burung enggang. Dulu ya burung enggang itu warnanya kan kuning.
0: Iya, nah iya burung enggang, ya itu.
2: Iya, teh.
0: Itu saya.
2: Teh, mangga tanya-tanya. Lagunya ini aja nah, Joko Tingkir ya.
1: Oh, Joko Tingkir.
2: Ya, mangga teh.
0: Joko Tingkir sih.
2: Iya iya. Kum kasadaya netehnya ke orang Sundanya tanya. Matur nuwun warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Mamat.
1: Jadi berarti tadi Kang Mamat tadi bertanya seputar batik dari Tasik ya teh ya. Dan ternyata ya, Tasik ya, itu ada dua, ada dari Garut dengan dari kawasan.
0: Ya, dari kawasan Tasik. Hmm. Tapi itunya motif yang terkenalnya itu yang namanya itu motif merak ngibrit.
1: Merak ngibrit.
0: Merak ngibing.
1: Oh, okay.
0: Ngibing itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menarik.
1: Oh.
0: Ngibing itu menarik. Itu Kang Pendi.
1: Baik, Teteh ini kalo sudah jadi, ada yang ingin gabungan lagi Teh. Ini kita sapa dulu ya Teh ya. Baik, halo assalamualaikum. Salam budaya Wilujeng Wengi.
3: Budaya kan salam Luwi Lujeng Wengi.
0: Wengi.
3: Oh jadi kuy, jadi kan tak kuy, jadi kuy pak.
1: Masih ingat Teh ini sama siapa Teh?
0: Ini kok timbul tenggelam Kang Fendi.
1: Ini sama Teteh Eka.
0: Ya itunya suaranya timbul tenggelam.
1: Coba lagi. Halo.
0: Yang dari Teteh Eka.
1: Coba Teteh Eka. Halo, assalamualaikum Teh. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Teh. Apa kabar? Nah, nggak nyambung.
1: Gimana Teh Is? Halo.
0: Mungkin sinyalnya ke sini itu ini ya lagi jelek sinyalnya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya kalau dari TEK-nya ya itu suaranya ada enggak ada lagi.
1: Oke, okay, coba TEK coba sapa lagi sama TEIS-nya Teh.
3: Assalamualaikum TEIS. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Nah, sekarang baru mencrang TEK.
3: Apa kabarnya?
0: Suaranya mencrang.
1: Apa kabarnya Teh Iis? Katanya Teh Eka sehat. Oh iya, ini sepertinya putus-putus nih, sarnya Teh Iis.
0: Iya.
1: Teh Eka, gimana kabarnya Teteh?
3: Alhamdulillah kalau sehat.
1: Selalu sehat Teh. Teh Eka ada yang mau ditanyakan tidak nih dengan Teh Iis malam hari ini atuh?
3: Ya apa yang mau ditanya orang kayak nyambung.
1: Ini masih tersambung kok Nina. Ini sudah mulai tersambung baik ini. Silakan Teh Iis.
0: Iya iya.
3: Saya tentang apa ini yang mau ditanya?
0: Ini kita hari ini ngebahas mengenai motif batik dari Jawa Barat Teh Eka.
3: Oh gitu.
1: Nah kebetulan Teh Iis, Teh Eka ini dari Jawa Teh Iis. Tapi saya Jawa kan Jawa Timur.
3: Ya, kalau dari Jawa Barat itu.
0: Ya siapa tahu Teh Eka tahu gitu motif-motif batik yang dari Jawa Barat gitu Teh Eka.
3: Kalau dari Jawa Barat itu biasanya motifnya itu gimana ya? Saya tidak pernah beli ya dari Jawa Barat itu. Ternyata tahu Teh Is, maaf. Ya kalau batik itu
0: sebenarnya dari Jawa Barat juga banyak TK motif-motif batik.
3: Saya senang batik itu Danarati. Pemakaiannya tuh dingin, lembut. Kalau dari Jawa Barat belum pernah beli sih saya. Kalau sarungnya pernah beli, sarung perempuan tuh.
1: Nah itu kalau kayak gitu gimana Teh? Teh Is tadi katanya Teh Eka ada sarungnya. Apakah sarungnya sama nih Teh, motif bunganya, motif batiknya Teh?
0: Iya, sama. Sama kalau ininya misalkan megamendung gitu ya. itunya untuk sarungnya, atau kalau orang Sunda itu bilangnya kain sarung, kain kebat. Kalau kain kebat itu yang panjang gitu ya. Kalau kain sarung itu kan yang udah dijahit dalam itu sarung gitu. Nah itu sama aja sih motifnya, mau dari motif megamendung, mau dari Merak Nibing gitu sama. Ada juga daerah yang dari Cianjur itu namanya motif beasan gitu. Sama
3: saya
0: sih ada yang
3: kebatnya. Saya pernah beli sarungnya megamendung itu motifnya. Bagus kok.
0: Kenapa?
3: Nggak nyambung lagi.
1: Tadi katanya Teh Eka, Teh Iis, Teh Eka pernah beli yang megamendung.
0: Oh iya, nah itu yang emang sih yang paling terkenal dari Jawa Barat itu, yang pada tahu lah semua itu ya megamendung.
1: Baik, Teh Eka mungkin ada salam sapanya Teh Eka yang mau disampaikan, silahkan atuh.
3: Ya, salamnya buat Teh Iis saja, aku ini sudah rindu. Enggak balik-balik gimana, sudah pindah di sana kan emang.
1: Tuh, Teh Iis, kapan baliknya Teh? Kangen ini Teh Eka.
3: Janji aja terus, sampai aku bosan janjinya.
0: Aduh iya Teh Eka, maaf aja nih, ini belum, saya belum bisa ini ke sana itu. Masih
3: ya
0: ada,
3: kalau sudah pindah
0: sesuatu
3: di sana itu kan nggak menunggu kita ya, kapan aja mau jalan-jalan ini, jangan dilupakan kali.
0: Suatu hari pasti balik sana.
1: Teh Eka, TEI sudah nyaman di Jawa Barat sana atuh Teh? Sudah terlanjur nyaman. Kalau katanya Syahrini
3: di sini panas, di sana dingin.
1: Kalau katanya Syahrini,
0: iya itu,
1: sudah terlalu nyaman.
3: Itu dia.
0: Ya,
3: saya baik-baik aja itu. Saya tapi pesan saya satu, jangan dilupakan sama Renda. Pada kangen sudah. Tak doain dapat rezeki yang banyak, jadi biar kesini.
1: Amin.
3: Jalan-jalan.
0: Amin.
1: Makasih banyak Teh Eka.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum tetanggaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu berarti tetanggaan.
0: Ini mohon maaf ya buat Teh Eka ataupun pendengar kalau saya kadang-kadang menjawab kadang-kadang enggak, karena ya ini mungkin cuaca juga.
1: Iya.
0: Jadi sinyalnya itu timbul tenggelam gitu jadinya.
1: Kalau katanya Syahrini lagi, jaringannya harus bagus. ini gara-gara keracunan Syahrini kayak ini, kayaknya
0: bus
1: Akang Bendi ini. Kan Syahrini comeback ini. Teteh, ini nanti akan kita lanjutkan lagi ya Teh ya, walaupun ini sudah ada lagi yang ingin bergabung. Tapi kan Teteh juga katanya mesti istirahat dulu ya Teh ya, minum-minum sejenak lah nanti. Mau minum apa Teh kira-kira Teh, kalau dari Sunda yang paling enak tuh biasanya malam-malam Teh?
0: Ih, kalau malam-malam itu bajigur, bandrek, enak.
1: Aduh, ini itu anget-anget lagi.
0: Ya, itu.
1: Ya udah Teh, kita cari dulu ya Teh ya bajigurnya Teh ya, sambil dengarkan lagu ya, dulu okay. Ini Teh.
0: Okay.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

jawabannya. Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Oh, Teteh Iis.
1: Halo.
0: Gimana nih teh bajigurnya teh?
1: Bajigurnya masih diangan-angan.
0: Oh, masih diangan-angan. Belum jadi diseruput ya teh ya?
1: Belum, masih dibayangkan saja.
0: Teh, ini sekalian mau nanya teh. Di Bandung gimana tuh teh sekarang teh? Sudah hujan atau belum?
1: Sebagian udah ada hujan, tapi sebagian masih belum merata lah hujannya.
0: Tapi dalam
1: beberapa hari ini mendung ada gitu ya. Misalkan siangnya ada matahari terik, tapi udah mulai sorenya udah mulai mendung gitu. Tapi hujan kemarin sempet beberapa kali gitu ya. Cuman ya itu hujannya itu cuma sebentar. Berapa menit gitu, udah jadi, gak ada lagi.
0: Jadi masih sering hujan juga masih ya di sana teh ya, masih dianggap pernah hujan lah masih.
1: Ya masih ini gitu.
0: Kalo
1: nah di, gimana ini di Kalimantan?
0: Nah itu sudah teh, udah semua segala cara dipakai teh. Kemarin tuh terakhir hujan deras tuh ya teh, yang seingat Akang Fendi sampai ya. Banjir-banjirnya Samarinda tuh ya teh, itu bulan 6.
1: Kemudian, jadi sekarang masih belum ada hujan sama sekali.
0: Alhamdulillahnya teh, beberapa minggu ini teh, mungkin satu minggu ini sudah ada dua kali hujan deras teh.
1: Hari
0: Jumat kemarin berarti, sama hari Senin kemarin sampai banjir.
1: Oh, udah ada ya. Kalau udah ada hujan kan, kalau saya itu dapat kabar kalau di sana itu kemarin sempat ini asap juga kan?
0: Iya betul teh. Sampai ngeri lah asapnya tuh, pagi-pagi sudah bangun udah kayak gelap gulita teh.
1: Nah itulah. Makanya kemarin sempat ada kabar gitu, aduh ini juga ya, ngeri juga gitu kan. Tahun berapa saya waktu di sana itu yang ada asap tapi nggak separah sekarang katanya. Nggak separah sekarang katanya.
0: Kalau
1: tapi
0: yang
1: sekarang udah berarti asap udah ini ya.
0: Kalau asap mungkin nggak separah kayak satu hari beberapa waktu yang lalu kerandean ini teh Iis. Cuman kalau dibilangi asap masih ada asap kabut tipis teh.
1: Oh iya.
0: Teteh.
1: Tapi nggak sepekat waktu itu.
0: Iya betul. Doakan aja lah ya teh. Mudah-mudahan satu Indonesia ini bisa cepat hujan deras lah semuanya dapat giliran.
1: Hujan gitu ya.
0: Teteh, ini mungkin ada satu pertanyaan. Sembari ini sudah ada yang ingin bergabung, ini masih Akang tahan dulu teh. Ini karena Akang Pendi ini pingin bertanya-tanya sedari tadi sama teteh. Kalau di Jawa itu teh, ada namanya salah satu motif batik yang hanya boleh dikenakan bagi kalangan keraton. Bahkan kalau misalkan kita menggunakan batik tersebut di ruang lingkup keraton itu tidak boleh teh. Cuman kalau di luar, waktu tidak di dalam keraton itu diperbolehkan teh. Itu namanya motif parang. Di Jawa Barat sendiri, apakah ada teh yang seperti itu, motif batik yang mungkin hanya dipakai oleh kalangan tertentu, dan kalau misalkan digunakan di luar pas tidak berbarengan dengan kalangan tertentu itu diperbolehkan. Kira-kira ada nggak teh yang kurang lebih sama seperti itu?
1: Kalau sampai saat ini ya, tapi saya belum tahu, belum mencari informasi yang lain lagi gitu ya. Sampai sekarang ini saya belum, kalau di Jawa Barat sih nggak ada gitu ya yang cuman kalau biasanya misalkan yang kalau untuk pernikahan gitu ada, oh ini harusnya batik lereng ini gitu kan. Nah itu paling itu aja gitu. Tapi kalau yang emang sih kalau batik parang ini kan udah terkenal ya kalau di Jawa itu nggak boleh ya sembarangan gitu ya untuk menggunakannya. Nah kalau di Jawa Barat ini rasanya saya belum dapat informasinya gitu ya. Saya belum pernah mendengar kalau di Jawa Barat.
0: Jadi semua batik yang ada di Jawa Barat sudah pastinya boleh digunakan ya teh ya. Tidak ada larangan pantangan apapun. Baik ini teh Iis, sudah ada yang ingin gabungan nih para pemirsa di RRI Perumah Samarinda. Kita sapa dulu ya teh ya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Halo, Wilujengi.
0: Wah, sudah terputus, Teh.
1: Oh.
0: Baik, ini masih Akang Pendi sama Teteh Iis Tunggu ya. Nah, ini sudah ada lagi Teh yang ingin bergabung, Teh. Silakan, Teh.
1: Halo, Wilujengi.
2: Halo, Wilujengi.
0: Wah, ini bersama dengan Akang Ari. Ari.
1: Akang oh, Ari. Oh iya, apa kabar Kang Ari?
2: Baik.
0: Baik katanya Teh Iis. Oh, mungkin iya. Mungkin kalau misalkan Teh Iis nanti mau balik mau kasih batik apa nih Teh sama Akang Ari kira-kira yang cocok ini Teh.
1: Aduh. Batik apa ya?
0: Singa Barong kayaknya bagus deh. Teh.
1: Oh iya.
0: Singa Barong.
1: Betul.
0: Akang Ari ya, ini betul, mau minta betul. Lagu apa nih Akang Ari? Lagu Sunda.
1: Joko Tingkirnya udah ini. Udah Joko Tingkirnya.
0: Joko Tingkirnya ini sudah dipesan sama Akang Mama tadi.
2: Iya.
0: Mau barengan juga?
1: Oh.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya ya. Kang Ari?
2: Salam buat sama
0: Kang. Baik, terima kasih banyak Kang Ari. Wah, ini kayaknya kalau kalau misalkan Kang Ari mau dikasih hadiah motif, ini kayaknya motif singa barong cocok ini ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Singa barong, ngreong-ngreong pokoknya nanti. Ini sudah ada lagi Teh yang ingin bergabung. Coba ini Akang sama Teteh sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng wengi.
3: Sampurasun.
1: Rampes.
3: Duh, ketemu lagi nih Teh Iis.
1: Iya.
3: Sama siapa nih, sama Teh Pendi kah?
0: Iya, betul ini Akang sama Kang Pendi.
1: Sama Kang Pendi, iya betul.
3: Oh, Kang Pendi. Ini Teh Teato ini.
0: Ini berarti Akang ya, Akang Ato, jangan Tete.
3: Kang Ato. Iya, lupa Teh. Ini nih juga mau sampaikan, aku juga punya batik Teh. Cuma batikku ini anu apa namanya tuh nih? Dikasih hadiah dari ini Jawa. Katanya sih batik dari Surabaya Teh. Itu kalau batik Surabaya itu sama batik yang di tempat itu sama gak?
1: Beda Kang, biasanya batik itu kan yang kalau yang paling terkenal kalau di Jawa itu kayak Solo gitu ya, Jogja. Ya itu kalau sama motifnya itu beda-beda. Setiap daerah itu beda-beda Kang. Kayak di Jawa Barat pun enggak semua daerah sama gitu, satu daerah punya motif batik tersendiri ya, mungkin aku, kayak Surabaya juga ya ada motif batiknya tersendiri.
3: Iya, aku ada dikasih Teh, itu jarang aku pakai.
1: Kenapa Kang?
3: Enggak suka pakai batik-batik begitu kecuali baju kaos. Soalnya juga lucu masa pakai baju batik baru pakai baju celana jin, kan nggak cocok tuh.
0: Iya, betul. Nanti kalau Akang Ato pakai batik, terus celananya celana jin, nanti dikira Akang Joko Widodo nanti.
3: Iya kan, kalau punya hati kan kalau pakai baju batik itu kan tuh pakai celana kain.
0: Sepatunya
3: tuh yang mengkilat, yang luncur depannya itu.
0: Iya, pakai selop namanya, pantopel.
1: Iya, pantopel. Iya.
3: Makanya aku nggak suka Teh itu baju-baju kayak baju-baju SM itu nggak suka. Asal baju berkenanya itu nggak suka Teh, aku nggak bebas.
0: Tapi sebenarnya ya, atau Kang Ato sama Teh Iis, kira-kira kalau pakai sarung juga cocok nggak ya Teh ya? Kayaknya cocok-cocok aja ya Teh ya, kalau pakai atasan batik bawahnya sarung, tapi sarungnya harus sarung batik juga ya Teh ya, tapi ya. Tapi kayaknya ya, lucu Teh ya.
3: kalau sarung batik Teh banyak.
0: Oh,
3: tapi ya. Anu sarung batik anu Sulawesi itu nama makku punya.
0: Oh, Kang Ato punya sarung batik.
3: Iya, tapi batik Sulawesi.
0: Batik Sulawesi dari peninggalan almarhumah sang
3: mama.
0: Mama.
3: Iya.
0: Oh. Mungkin bisa diceritakan tidak ini, Kang Ato, kalau motif sarung batik dari tempat tinggalnya Kang Ato gimana di daerah sana?
3: Wah, aku tak pernah perhatikan itu. Kampung ini tak pernah perhatikan, soalnya aku tak hobi kalau batik itu. Nah.
0: Oh, jadi cuma disimpan aja ya, sudah jadi benda pusaka.
3: Aku ada lagi itu, nah, aku dikasih lagi batik itu, namanya ada yang kan namanya Pak Nasikun kan, tetangga. Orang jauh, dia orang ini, nah, orang Lamongan.
0: Oh, Pak Nasikun ini tetangganya Kang Ato ya?
3: Iya. Nah, dia anu, dia pulang ke Jawa, katanya dia orang Lamongan kan. Aku dikasih batik mana, paling aku kasih kan aja lagi orang yang gak suka.
0: Iya. Yeah.
3: Kakak aku gak suka pakai, memang gak suka, memang gak bebas gitu, kayak gak ganteng kalau pakai. Apa namanya, kalau pakai batik gak ganteng kayak gitu.
0: Berarti gantengnya gimana nih kalau versi dari Kang Ato?
3: Pakai baju kaos.
0: Wes.
3: Kaos, baru pakai celana pendek. Nah, baru pakai sepatu kan.
0: Ala-ala rock and roll zaman 90-an ya, Kang ya.
3: Iya, baru pakai topi kan.
0: Teh, berarti ini memang untuk style fashionnya Kang Ato ini memang demenannya rock and roll, Teh.
3: Aku ya, kadang-kadang Teh, kalau dulu kan waktu istriku pasti ada kan almarhum kan. Nah, kalau bilang ayo kita kan ke undangan. Nah, itu sudah cantik-cantik. Pakai baju pesta apa. Aku loh pakai baju kaos aja udah belum milih.
0: Siap.
3: Bilang bapak ini pakai baju begitu mana cocok. Namanya kita enggak hobi tuh ya.
0: Iya, namanya enggak hobi gitu ya, Kang ya.
3: Iya, enggak bebas kayak gitu.
0: Siap. Kang Ato, makasih banyak ya sudah cerita-cerita malam hari ini, Kang Ato.
3: Iya. Gak bisa pesan lagu kah?
0: Sudah gak sempat lagi Kang Ato. Ada satu lagu dari Kang Mama tadi belum diputarkan.
3: Gak apa-apa, yang penting aku sudah ngomong sama Teis.
0: Iya.
3: Teis kan?
1: Iya.
3: Iya Kang. Kapan pulang Teh?
0: Kapan pulang Teh? Ayo lo.
1: Tunggu aja.
0: Sudah, biasanya ya Teis ya, kalau orang-orang pada nanya sama Kang Pendi biasanya kapan nikah. Ini kalau sekarang sama Teh Iis kapan pulang.
3: Kangen juga tuh kalau kita ngomong di studio itu kan enak Teh, suaranya jelas betul gitu Teh. Kalau Teh di studio kan suaranya jelas betul.
0: Kalau kata Teh Iis, mudah-mudahan lah nanti Kang Ato bisa ngasih kiriman tiket supaya bisa balik ke sini, pulang pergi gitu. Mau nggak Kang?
3: Insya Allah.
1: Doakan aja lah Kang, semoga secepatnya.
0: Siap, makasih banyak Kang Ato.
3: Kalau begitu, terima kasih waktunya Teh Iis, Kang Pindi.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama-sama Kang.
3: Teh Iis dan Kang Pindi dikasih kesehatan.
0: Amin.
3: Umur yang
1: panjang.
3: Amin. Lalu lipat ya Teh.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan cepatnya
0: hari. Amin. Amin.
1: Iya, amin.
3: Kalau begitu saya pamit Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan juga dari Kang Fendi ya Teh, mudah-mudahan kecepat beli Alphard.
1: Amin.
0: Teh Iis, ini berhubung memang waktu juga sudah sangat mepet dan pada malam hari ini kayaknya keasikan banyakin ngobrol sama pendengar nih Teh ya Teh ya. Ngalor, kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul, ngalor ngidul. Ini berarti banyak yang kangen sama Teh Iis sebenarnya Teh.
1: Iya.
0: Banyak yang
1: sama,
0: kangen.
1: Saya juga udah kangen sama suasana studio.
0: Coba Teh, apa yang dikangenin dari studio Teh? Terakhir kesini kapan Teh di studio?
1: Iya. Pokoknya kalau ke sana itu kebetulan waktu itu masih Mira masih ini kan. Malah sekarang Mira belum nikah, sekarang malah Mira udah punya buntut.
0: Oh, berarti tahun lalu Teh terakhir ke sini.
1: Iya, tahun lalu.
0: Pantas tadi.
1: Jadi, jadi yang dikangenin itu apa ya? Kalau suasananya itu dingin gitu. Ini kalau di ketika jeda kita ngobrol gitu kan, itu yang kalau ini kan jeda kita nggak bisa ngobrol kan. Kalau kita jeda lagi putar lagu, kalau sama Mira itu kita ngobrol, ngebahas ada yang saya kan suka K-pop gitu, jadi oh ngebahas itu, oh ya banyak lah. Jadi ya itu yang banyak sih dikangenin yang dari kalau lagi di studio itu.
0: Pantas aja tadi Teh Eka, Akang Ato pada rindu nih sama Teh Iis. Tapi nggak apa-apa ya Teh, mudah-mudahan Teh Iis di sana sehat selalu Teh. Teh, ini terakhir Teh, mungkin kata-katanya Teh, kata-katanya nih. Ini berkenan sama topik kita malam hari ini seputar macam-macam motif batik dari Jawa Barat. Silakan Teh. Sekalian menutup ya, perjumpaan.
1: Untuk para pendengar, kita boleh untuk modern, tapi kita jangan lupakan yang namanya budaya. Ya, karena batik ini melingkupi budaya kita juga. Cintailah budaya sendiri sebelum mencintai budaya luar.
0: Betul.
1: Nah, itu aja.
0: Siap, makasih banyak Teh Iis sudah membersamai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di perjumpaan selanjutnya kita bisa berjumpa lagi ya Teh ya.
1: Ya, amin, mudah-mudahan.
0: Siap, terima kasih banyak Teh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sama-sama.
0: Baik, para pemirsa di RRI Propa Samarinda, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini bersama dengan Teh Iis yang tentunya membahas seputar mengenal motif batik Jawa Barat. Selepas ini tentu para pemirsa di RRI Propa Samarinda akan nelinga bersama rekaman kesenian budaya Lamut. Namun etam nelinga terlebih dahulu, wah sudah etam aja ini. Kita mendengarkan terlebih dahulu lagu permintaan dari Akang Mama tadi, ada Joko Tingkir dari Asmi Zed featuring AIMP ID.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Oh, ini toh video
6: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
7: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling
7: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
8: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Keran Deng Sena sebelum Busu Pendi mengawani Deng Sena dalam program Berenggah nanti di jam 11 hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam. Etam akan telinga terlebih dahulu rekaman kesenian budaya Lamut. Tentu Busu Pendi mengucapkan selamat telinga dan ditunggu nanti gabungannya Keran Deng Sena di jam 11 dalam program Berenggah di nomor 0541-7272656 atau juga bisa gabungan di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Buya no tambum buya. Dami kan tambung buyan yat ya kanak mancari adingnya adenya bakar.

imam membuka pintu, lah Alibakar dilihatnya buang kosong yang menggulentang. Ini mah kau jalan Alibakar anjing binatang si Ading nyata dicuri orang. Nyata si Ading diambil orang. Nyata si Ading dicuri orang. Tambung buyak hatinya marah kergampang, balai malaika dihancur-hancur, ditendang-tendang di kampas-kampasnya. Ujara tambung buyak kapar binatang. Siapa yang menjadi pencuri, siapa menjadi pencuri, dan dapat kau di tambung buyak, hawas, saya akan menjadi lebar. Pendeknya di negeri budaya kamu, hancur hari ini.

Rupanya di perjalanan si gerabak pertemuan, rantan pertemuan dirakunnya kadap di pangarakannya gantung. Ali bakarakan nakamanujo sugara cermin. Rupanya tambung buyakan nakamanujo boleh gantungannya. Lalu pertemuan di perjalanan sama terbangnya derasnya. Hidang aja jalan kadap di lautnya, didangar aja gerakunnya putih, menyentuh suaranya. Hujannya alibar, acong ini! Punya kamu bayar siapa? Tambung buaya mencabut ke keris, Ali Bakar mencabut ke pedang. Sama-sama anak begasak rupanya temerungan kilat memanjar. Senjatanya sama padam memanjar. Opanya pinandu Ali Bakar, pas, punya berkakang, hampir ketemu yang pas ding, ikan panik. Pas ding hampir lagi, pas kakang, hampir lagi kakang. Ini mah kakang disangka-sangka, wah kemana sempian? Aku dengan anak mencari ikan, ikan dengan mana? Kakang udah mencari sempian. Ima apa? Bah, binulun hilang. Weh, kalau macam itu yang sama. Ini ku dengan lenyap juga kena ketahuan. Ayo kakang kita pateng kakang, kira-kira siapa kakang nang mencurinya kakang. Hujannya tembung buya, ayo ding Alibar. Apa kakang, nah ayo kita artinya kelakun kita naik. Kita duduk di atas meja malang, kelakun putih. Kita coba-coba membuka bilangan, membuka rekam. Lalunya para dua para dangsa, naka para bilangan. Dilakunnya putih berdua saudara.

jara ali bahara kakang tambung waya apa pamaresan pian kakang tambung waya. Ini panglihat ku dengar satempena ada kapal aku dia dengar. Itu kapal entah di mana-mana datang belayar. Itu kapal inya singgah di lautan ku dia. Artinya menyalam di lautan saya mendapatnya. Tiba-tiba turut belayar pulang ku lihat dengar tiang kapalnya sangkut. Sangkut di malaikat itu diambilnya. Kalau kada salah dengar, ini orang pelinggam ngarannya kasan mandi sendia mandi kura yang mandi. Ah, kabar kakang, kasan mandi orang pelinggam kan mencutan. Tinggalkan saya lagi, awas. Ikam kasan mandi, nagir pelinggam. Hari ini, hati tinggal nagir pelanggan hadir ku serang hari. Ayo kakang lakas kita serang nagir pelinggam, jaya kakang.

dari penduduk negeri Pelinggap. Oh, kalau kalian salah, penduduk negeri Pelinggap, Kakang, artinya di sebelah masih. Penduduk matahari Pelinggap artinya dekat matahari. Tapi Kakang itu negeri Pelinggap menurut riwayat cahaya pindrang ketapian ke atas mega. Bila cahaya pindrang, kada salah lagi, itu negeri Pelinggap cahaya.

तत्र पण पोते ओजरनya tambung buaya bading tapi hati-hati dengan ini dalam pemeriksaanku dengan ini negeri Pringgam banyak hikmat banyak syarat kalau kita kurang-kurang masuk ke dalam negeri Pringgam kada tahu melangkah benteng kotanya bila kurang-kurang pengajian kita melangkah benteng kotanya nesek Bogor lemah urat tulang sanggota lamun damin tu kakang kada usah melangkah ke negerinya kakang turun kita di ujung negeri ujung benua cocok dengan di ujung kampung di ujung benua nama desanya bodoh semuanya hanya bertandar ke dalam negeri kota benua.

Batangannya sudah awas, itu mantara awas. Di atas rapalnya terapang berdopera saudara, karena maka misalkan ilmu permenagi perlamba. Kelihatan encaknya awas, negeri paling gak awas, bintang aja kayak benteng kotanya. Apa dek? Oh, ini lagi peringkap cahaya. Ya, cahaya pindram ke tepi mega, pindram ke tepi awal. Apa bentengnya? Benteng tembaga. Hati-hati kakang, jangan sampai terlangkah. Benteng kota negeri peringkap cahaya. Bila terlangkah kurang-kurang di desa, di kurang-kurang pengajian, kita disek ubur pelangkah kota negeri peringkap. Apa demi itu dek? Kaujung kita, kaujung negeri peringkap. Kita turun kaujung negeri, ada anak banyak, bunuh semuanya.

Akhirnya waktu balik jalan orang peringgam banyak pernah ada yang memotong padi. Ada semua bakar aja ladang. Akhirnya pada tanya dengan Mbara Sigra, tamung Buya Ali Bahar. Hei, orang peladang. Orang yang makan kayu ini nabi apa? Wah, ini jenisnya negeri peringgam jaya. Ikam siapa yang datang? Wah, aku tamung Buya Ali Bahar. Apa pun, wah, aku nak memberi pembalasan sekali ini. Tambung Buya Ali Bakar kada sundara permisi lagi bapak pajak mencabut jam pedang

ujar kamu nguyali bapak, orang pelinggap keras hati, cangkul-cangkul di pasakannya. Udah semua sajak-sajak lubangkan ke kawak. Ini orang pelinggap memang keras hati semua rakyatnya, melawan yang perang dengan Mbara Sigra. Melawan tampung punya awak, alinya bakal awak, ada di ujung lain nanti lembar undangan. Semuanya rakyat sinadrinya paling dam berkipun semuanya lawan amat senjata melawan peperangan. Nimpas manimpang, sikap manikam, berperang terganti berganti.

ada sepalias mahapura akan hujan sepalias laka datangi panglima paman jaganya di benteng kota. Padahal kan lawan yang lebay, yang anglong, yang singa, yang buka. Kita negeri kita kemasukan musuh, datang merusuh perang berantai udah. Ada sepalias kanya rakyat buka dengan barat, segera makabarkan ke bentengnya kota ke bandar kota. Mangga kanya mukul datang semua awaknya bacal umur ke dengan darah. Kelebay anglong rahatan penjaga di lebih kota lempat terkejut melihat. Kita ramai apa sahut nikam? Kibak bekuak lendara. Yang mampuan pun, yang lebay. Ada apa di sini lebay? Hah? Ada apa? Pak ini pun, rakyat sampian pun, banyak pula mati rakyat sudah. Sudah melawan perang kada tangan kita tambung, boleh lawan adi bakar pun. Inya kada tahun tahun mau menang penang negeri, lalu memukul, dipayakan negeri peringkap jahya. Ujanya artinya mengambil pembalasan, amsah pembalasan kada tahun. Siapa jalan baik? Sambung bayalan Adi Bahar. Oh, bin datang. Ujian baik aku tahu halnya kada salah lagi. Ininya masih menuntut bininya nang dapat dan laut lawan di awan bergantung. Oh, jarak panglima lebay long. Hot yang ayo lakas. Siap senjata. Lebay lalu menyakannya. Kapak anglong membawa pelada. Panglima singa menyakannya. Tumbak panglima yang bungkang menyahan geda. Kegelapan lagi walau laskanya lah seperti batang belah dua.

nagrikaw yung nage. O panyata mo buyar katan manyasar parta malon lapay na hiyabat at tumukirap. Papay mo yata mo buyar lawan pang lilapay. Magkatar lito at ang buwe pa at hapang nila. Puso kita bahari ni nakarap ne. Ate ate ding, hangan kuater. O jarnya alim pakar hajang hangan kuater katang tapi ne kate ate sempian. Ingat akan ng baklahin ng pampat jangan diberi belakang. Kamu nang bapak yang bisa mencuri jalan belakang. Kalau karena bapaknya kurang-kurang dik jadi sakti mandar guna, pak kita terharap. Lalu para kada pawan tambung buya alipakar lawan pang lima lepe. Kadangannya anglong sing.

kamu ya Alibahar. Ali Bakar membayar tekanan kapak di kan jerukok jumpa. Jadi Alibahar jengkal kura-kura di jaya patah tulang. Bapak perangannya kerama awas 854 yang orang perang sambil bertanda.

jangan temu ya di bahar, deng, di bahar. Apa kakang temu ya? Wah, kalau kurang-kurang karena kita melawan. Ayo kita bawa petandar, sang berarti juga. Kakang petandar kemana kakang? Ayo petandar ke lautan kesawangan. Di bawahnya para tandar, wah, ke pinggir sawangan. Di bawahnya para tandar ke pinggir lautan.

empat panglima bertandang panar, makinnya timpas kada keberatan di lagi. Bupak dan kedawa lakalin tangan, kena kapal tambung ya. Udah tambung ya lebar pas kakang, kalau kau kaji perlamin aja pelampas, kena kada berbatang, kena berbatang belah dua kakang, rasa berantar utang. Wah seng, aku dengan tujuan. Mang hantar lintuhut, hantamnya dengan pintarnya hantam. Masih menuju pukul lintuhut, kapaknya. Aku dengar sayap hantak datangnya. Ayo, langkah cabur kelautan cawan. Lalunya para cabur berdua beratang sangka cawan para cabur kelautan. Inya memukul lawan dewanya, tentang adiawan lawan dewanya tentang di mega. Lalunya sigra, inya memintalan dewanya, lalu manja di buaya tamak.

Alinya bakar dengan bara segera permohon kepada dewanya. Inya bara kirik dengan bara segera hilang dengan asa kutika. Lalu manjat ye sapit buaya sapit. Buaya setelan buaya taman sama menggagar sawangan sama menggagar di lautan. Ujar buaya setelan buaya taman. Hoi, panglima! Ayo, panglima buaya long! Kalau mau jual desa kan madu berambat lah anak aman dan guna. Ayo, lakas perang timbur sawangan dari lautan. Lapa yang melihat kada gampang buaya kadangan buaya. Buayanya segera. Buaya taman buaya sampai. Inya membawa batan darah perang ke sawangannya membawa batan darah ke lautan. Demikian lebay anglong limbah kamalia. Wah hujan lebay anglong. Ayo long, bawa pikiran. Apa nih jangan pikiran kabarkan lo rajin kasan mandi saja mandi kulai mandi. Sebab kita kada bosok kita perang ke lautan perang ke sawangan. Kalau perang darat yang long kita lawan perang berarti deh hujan lebay. Kalau dia perang di darat dia baca ikam kula dina perang andam bulan kulon perang berarti udah cuma satu aja lo berpemantang kok asal kencing hasil jauh

maka barakan lawannya Raden. Maka barakan lawan Raden Kasan manisan dia mandi pula yang mandi. Ujar Raden Kasan mandi paman, kemana paman bila perlu layar tambah gue sebenaran. Ulan serang perang-perang dia udah gue kedatangan tamu gue yang lalui bakar. Inya sudah menunggu di lautan di Sawangan, Mahajang Sempian. Kabarnya hendak menuntut perjanjian, hendak menuntut istrinya yang sampai ambil. Ya paman namun dibintu paman, ayo paman dangani badan ulun paman. Kalau teman terung peperangan paman, jaga siadi paman, oh jangan khawatir jelumai. Ulun sanggup menjaga balai melejai, jangan kena apa-apa. Kecuali ulun panjah, 4 orang, hanya sampai khair meninggalkan. Lalu Raden Kasan manisan, dia mandi menajak alat senjata yang sekalian merasuk ke baju.

jarinya bersegera hujan yang lebay. Nah, Gusti Bendara, Kasan Mandi. Apa ini yang lebay? Nah, itu lihat-lihat. Lalu terlihat, lihat. Itu yang beliau. Oi, Kasan Mandi, turun. Mereka wujud-wujud di tenda pelindung. Turun, berhenti udah di sawang di lautan. Kita berang limbur hari ini. Kasananya Mandi lalu sang ke tangan baris ikut tunggalnya mengingatkan pelajaran. Akan dewanya berkirik sekajap mata. Bapak yang berkirik Kasan Mandi dengan baris segera hilang. Raden Kasan Mandi jadi buaya kuning. Buaya kuning ayah.

Oh, jarang di balang pepa. Ini gabai lom. Oh, cisang loa. Murah iwak di pasar. Apa tu lihat iwak dapar-dapar mati. Lakas mempunyai iwak kita. Ayo kita gare iwak. Ini pemurahan di pasar iwak kena. Karena ikan banyak mati yang dapar-daparan. Panglima ramionya awak. Pinggir apa sisir panglima ramin pinggir pantai. Karena kau awak. Banyak mati ya kawan, lautan tinggal lautan. Rupanya orang perangnya keras tidak pernah mandak di sawangan lautan. Tarkam menakan tambar menyambar buayanya kuning kadangan. Buaya tambah awan, lah sapi buaya sapi. Buaya kuning tiada terasa sendang karena musuh dua kiri dan

angin tarajam para di sawangan di lautan datang sambarnya kiri dan kanan. Sambar diberikannya makanan seperti bikinnya umpan. Ini nyaman yang bakar, ganti lapar ganti.

terdampar di lautan dibikinnya seperti makanan, dibikinnya seperti bawah. Ambarannya kiri dan kanan berdua ganti berganti. Hilang riwayat pada sebentar ombara perang kesa tersebut pula berganti di negeri Masar yang dia kabarkan. Saat tempo galau junjung Masar ya di negeri Masar, junjung Masar ibu jura bini-bini ganti ramanya menjadi raja.

minum masa. Jangan ikam serang-serang dari gerba saya lawan anak ikam. Itu suami ikam perang-perang tidur sudah kalah. Sudah kalah peperangan. Kasan mandi jadi buaya kuning. Musuhnya tambung buaya dibakar. Jadi buaya taman lawan buaya sapi. Itu sudah terbantai di lautan Sawangan. Laka cuci ikam padakan lawan anaknya Raden Bujang Maluala suruhkan

terburu sewaktu itu lamut tiada ada, lamut pastinya tidur. Lah kasih kempadakan anak ikam, ujang malu alaban tu ramanya paperangannya keras. Padahkan musuhnya menjadi buaya taman lawan buaya sapi. Itu aramanya dan buaya kuning.

0: kelamaan dong. Oh, jarang bujang balala, ibu. Kenapa ibu sepian pernah mendam nih, pernah melenggut? Banyak mata punya bagikan apa ibu? Ayo bapak deh ibu. Kalau udah mampu, bapak dah sepian. Ini makan nak yala sama sak yala inta nabungan. Ibu, iya mampu ibu, apa yang mimpi nak kaya mayam tadi nak kaya. Oh, apa mimpi apa? Ayo bapak dah sepian. Aku nak kaya apa mimpi nak kaya.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Dino. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Asli, malam ini kendala, Ut. Jadi macam mana Mas Hanak suasana malam ni? Ha, coba.
3: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masaknya sangatlah sedap. Biar menarik bertambahan. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
2: Baik, Sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Baik, karena yang senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Tentu karena yang senang pada malam hari ini untuk program Berenggah Etam berada di edisi Pop Daerah Melayu. Jadi bagi karandeng sena yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungan yoh di nomor kami 0541-7272656 atau dapat gabungan bersama kami di nomor WhatsApp 0811-5819-9984. Untuk berbagai lagu yang akan diputarkan pada malam hari ini, karandeng sena banyak benih, banyak sekali, dan untuk lagu-lagunya bisa langsung saja dilihat di RRI Digital yang ada di live chat kami serta di postingan terbaru kami di laman Facebook Perompat RRI Samarinda. Ini untuk mengawal dan juga tentunya untuk menunggu kehadiran karandeng sena, Etam telingan terlebih dahulu berbagai lagu dari Melayu. Selepas ini Etam akan telingan lagu Kasih Sekejap, Gincu Merah Muda, serta Patah Kemudi.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
2: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Baik Karandeng Sena, silakan bagi Karandeng Sena yang hendak tawa bersama kami di RRI Penobat Samarinda dalam program Berenggah di malam hari ini, edisi lagu pop daerah Melayu. Bagi Karandeng Sena yang hendak bergabung, silakan untuk dapat gabungnya di nomor kami 0541 727 2656, atau juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Penobat RRI Samarinda, ataupun juga dapat gabungan di website kami yang ada di RRI Digital, ataupun kalau misalkan di mau mengeluarkan kuota banyak-banyak ya Karandeng Sena, boleh juga nih pesan singkat ataupun melalui telepon WhatsApp kami 0811 5819 984. Bagi Karandeng Sena yang mungkin ingin mengetahui lagunya apa saja nih, ini akan bisa disajikan ya untuk Karandeng Sena pada malam hari ini. Karena malam hari ini untuk edisi lagunya adalah lagu-lagu dari pop daerah Melayu. Untuk itu ini adalah beberapa lagu dari Melayu Karandeng Sena yang akan disajikan pada malam hari ini. Di antaranya dari Kiki Taufik ada Getar-Getar Cinta, kemudian dari Della Ermaiva dengan judul lagunya Hamdalah. Rintihan Teruna dari Zulkarnain Fadli, ada Serampang Laut dari Zulham Jais featuring Sri Agati, kemudian dari Teja Fatasena ada Datin Suri Perdana, Dendang Sendu dari Maya Sri Langkat, kemudian ada Kasih dan Budi, ada Tari Lenggang serta Zapin, iya Zapin. Karandeng Sena ini juga sudah ada yang gabungan di bersama kami di laman Facebook di Perempat RRI Samarinda. Ini Sida adalah pendengar setia Etam nih di RRI Perempat Samarinda yang selalu komen di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda bersama dengan Busu Belibis Putih dari Bandar Lampung, Lampung. Baik, terima kasih banyak Busu Belibis Putih yo, walaupun Etam nih ndik tahu jua sebenarnya nama asli Sida ni siapa Karandeng Sena yo, karena pasti Sida menggunakan Belibis Putih. Wah, ini namanya grecek beneh seperti foto profilnya, Belibis berwarna putih. Baik Karandeng Sena, sudah ada yang ingin gabungan bersama kami di nomor telepon 7272656, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya Busu.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, belum ngantuk nih Busu.
1: Oh, ya ada gerik jauhin ini nah nih di
0: ini aja saya aja udah mulai ngantuk nih Busu. Oh,
1: bro, bisa ngantuk nih
0: itu. Kenapa itu Busu? Lagi ini.
1: Ya, urusannya bawang, bawangan petih mata.
0: Iya sudah tuh. Melek terus sudah.
1: Lagi.
0: Nah, mau minta
1: Sri Langkat aja, Bu.
0: Sri Langkat. Siap Busu.
1: Syukur tuh belum tidur kayaknya, Mbok Luli belum tidur. Itu Ijuar tidur, Sadi tidur. Nah, terus itu satu lagi ya, Mbok Mardiana tidur. Banyaknya tidur lah
0: Busu. Mbok Katemi jangan lupa juga.
1: Tapi Busu asapnya ngeri Busu.
0: Di mana tuh Busu?
1: Asap apa? Ini ini bau ini lah, asap.
0: Oh.
1: Asap Busu yang bisa apa-apa Busu.
0: Iya Busu.
1: Habis hujan itu kan langsung ininya.
0: Tapi di tahu juga Busu, kenapa masih ada kebakaran tuh di sambutan tuh tadi habis-habis maghrib masih makroman pelita tuh.
1: Iya Busu, cuma ya kan anu kena hujan tuh kan ya habis. Nah, itu kena angin lagi kan pokoknya dari daerah utara
0: ya. Oh iya, bener.
1: Ada habisnya juga kemarin hujan kan.
0: Walaupun Busu, kemarin tuh saking lamanya sudah dihujan kalau Busu. Sekali hujan langsung banjir. Orang-orang pada komen, enggak berani sudah nih mau bilang air banjir, syukurin aja banjir.
1: Ya, banjir Busu, banjir itu Busu. Banjir tidak nikmat Busu. Karena ada yang bilang di radio kan. Banjir itu dinikmati ini kan. Itu hujan kan, hujan itu sebenarnya berkah Busu. Ada limau tinggi. Intinya aku ini menyadap berusaha ini. Dan intinya aku nak belajar ilmu tinggi. Tapi berhenti dengan hujan lah. Akhirnya berhenti dengan hujan. Di hujan-hujan lah. Pada.

0: Oh, yang buka ini berarti sebelum-sebelumnya.
1: Ini kan.
0: Oh, yang ini.
1: Itu kemarin hujan. Juga saya bahas juga tadi kan pertama itu. Jadi membuang sampah itu janganlah barangan ya kan. Terus coba kita sambil lihat di juga tuh ada tempat itu.
0: Iya sudah nih Bu Su.
1: Jadi dibuang gitu ya. Mineral ini sudah terhambur.
0: Nah.
1: Kan masih terkandung gitu kan. Ya.
0: Betul.
1: Jadi saya itu mengirim dengan kawanan itu mungkin ada rasio. Jadi ada jadinya bang dengan Nano, Bang Deddy Pro 1 jadi juga. Masih hambur itu sampah jadi dibalas kan dengan hambur. Saya itu membuang apa botol mineral itu ditaruh di pinggir kan. Ditaruh di pinggir kan waktu air banjir larinya kemana ya selokan.
0: Iya betul.
1: Ketumpuknya di hilir kan gitu gitu. Sudah lihat.
0: Sudah Bu Su.
1: Jadi saya kan saya ini Bu Su mengumpati anu Pandawara yang di Bandung.
0: Iya.
1: Dan mainnya membersihkan itu kan cukup. Jadi saya mengingatkan aja jangan lagi kita membuang sampah sembarangan karena ini sangkut di kanal. Kanalan itu di bantaran kanalan siok. Sampai ini kan harusnya diberikan justisi denda kurungan 6 bulan itu denda uangnya 5 juta. Nah itu kan menurut versi saya gitu.
0: Tapi memang si Bu Su kalau nunggu kesadaran diri sendiri juga pasti susah. Terus kalau bisa memang dari pemerintah ini ya Bu Su ya bisa inilah ibaratnya tuh rutin. Untuk rajia-rajia, misalkan ada buang sampah sembarangan langsung didenda, tegak tuh.
1: Jadi gini gitu, selebaran dari pemerintah kota dan juga wali kota ya, atau kota itu eksekutif legislatifkan. Nah itu diberi selebaran ke lurah, ke camat dengan lurah-lurah, nembusin ke RT, RW kan. Nah kalau kamu kasih, kalau kamu apa, buang sampah dendanya ini nah. Nah jadi selebaran itu kan itu tidak pelakat kan itu. Kan saya ke dinding-dinding kan. Jadi kan gitu menurut ada dendanya kalau buang sampah sembarangan nih. Jadi selokan kan. Nah itu betul. Jadi jangan main-main. Itu ada yang kena ya di denda aja gitu.
0: Betul.
1: Ada bangunnya kan bidang, koran. Gitu. Jadi kan bu, suruh Bu Su, jadi ada efek jerannya. Nah, kawanan tadi sampai posma sialin saya. Jadi ini anu bunyinya, kita update nih, sampai di FKP kan anu, di kepadakan saya itu, rajin mengupdate bunyi kan, anu masalah lingkungan gitu kan. Nah, kan BLHD kan, kenapa membuang sampah sembarangan itu, membuang popok manusia yang tua muda Bu Su ya. Pembalut itu nyata. Kenapa sudah saya kirim semua ke Pur 1 dengan wakil wali kota dan wali kotanya. Sampai wali kota saya nelfon, Mat ini benar nih ini kan di iya misalnya saya ngapain saya mengupdate itu bohong. Nyata kan. Nah itu popok manusia yang tuha Wusu dilarutkan lebar kayak anu kayak Batman Wusu ya. Sama kita ya kan. Kan softtek ya softtek topik itu kan lebar jadi kerjaan lo Batman
0: ya itulah mudah-mudahan lah bisa ini ya Bus ya kesadaran dirinya masing-masing
1: kesadaran ini nah jadi siap. Ya jadi sadarlah dan membuang jangan sampai sembarangan lah ya ada Bus ya
0: siap Bus makasih banyak Bus
1: pokoknya jangan buang sembarangan sampah nah kembali ke hujan begitu hujan habis. Apa namanya tuh, apalagi kan RT RW-nya kan bersifat tegak apatis kan dibiarin aja kan. Nah, harusnya RT itu ya bukan masalah digajinya. Saya bersedia untuk membantu dibersihkan sud. Samping jalanan sekolah SMP Katolik itu kan berputar musuh.
0: Iya.
1: Kemarin itu musuh tuh musuh dirumputinya musuh orang-orang dari NTT kan. Rumah saya begitu saya melihat sudah selesai. Saya mau aja umpat musuh tapi sudah selesai om punya ya punya saya terima kasih punya saya tuh. Nah jangan buang sampah sembarangan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih musuh.
0: Sama-sama musuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Randeng sana ini ada lagi satu pendengar yang bergabung bersama kami melalui pesan singkat di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984 bersama dengan Mbok Lara Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok, Selamat malam, Busu. Maaf mengganggu sebentar ya, Busu.

0: aku mau izin request lagu. Ini lagunya pilih yang Dendang Sendu aja nih, Busu. Oke, siap. Nyaman bener nih, Dendang Sendu, lagu dari Maya. Semoga nanti Mbok Lara masih nelinga bersama kami yo di RRI Perempuan Samarinda. Baik karandeng sana, demikian perjumpaan etam pada malam hari ini di program Berenggah. Sudah diterasa Busu Pendi telah mengawani deng sana di 5 jamnya pada malam hari ini karandeng sana di hari Selasa 29 September 2026. Menjelang 2 hari lagi karandeng sana etam akan berjumpa dengan tanggal 1 Oktober. Nah, tentu harapan etam bersama adalah di bulan yang baru, di semangat yang baru, harapan yang baru. Semoga semuanya diberikan keberkahan karandeng sana. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki karandeng sana. Dan tentu di bulan Oktober, mudah-mudahan Oktober bernya ini adalah beruang karandeng sana. Amin. Daripada bernya bergalau karandeng sana yo, jadi lebih baik bernya ini beruang karandeng sana. Ini sebelum menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, sesuai dari permintaan dari karandeng sana yang sudah bergabung bersama kami di nomor telepon ataupun di laman Facebook, ini ada Tari Lenggang tadi, permintaan dari Bu Sumamat, serta Dendang Sendu dari Mbok Lara Purnamasari. Tetap bersama kami karandeng sana di RRI Purnama Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan bang.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kerim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kerim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Handa kemana ikam lu?
4: Setumat haja, warung Acil Iros.
3: Pakai pang helm tuh?
4: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
3: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
4: Bah, setumat haja tuh.
3: Ih, kekanakan wayah nih. Ngaliban, padahi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

Keroan deng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Tentu kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada koran deng sana yang sudah telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan Bu Sufendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada empai Rabu 30 September 2026 dalam sajian Samarinda Merian di jam 2 siang hingga merapat di jam 7 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Perempat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Perempat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Probat RRI Samarinda. Keranding sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9-12, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta Mumpati Tausiah di program Hikmah Pagi. Bersama saya Mbok Tata, inilah perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hamba-Nya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri pada-Nya yang memiliki hatimu, pada-Nya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurandes Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita mengupati tausiah di program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Al Ma'ruf Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allim wal istirshada wal irshad wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'an al-qurama wa asatizan al-a'izza hadrat al-mukarramin al-muhtaramin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dan pemirsa tayangan YouTube Masjid Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa mengawali kajian kita, kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran Masjid Al-Ma'ruf ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sebagai wasilah untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, serta mudah-mudahan kita semuanya Allah golongkan dalam keadaan salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab ar-raja, yaitu harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk menjadi salah satu rahmat Allah di dalam agama Islam, agar kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 dalam bab ini, wa anhu, dan diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mulai hadis yang ke-8, 9, 10, 11 sama-sama diceritakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang hadisnya paling banyak sampai kepada kita, yaitu sahabat Abu Hurairah. Meskipun ada sebagian orang yang mereka tidak mempercayai
sahabat Abu Hurairah sebagai orang yang hadisnya paling banyak sampai kepada kita, dan bahkan meragukan dari mana sahabat Abu Hurairah bisa mendapatkan hadis sebanyak itu. Padahal sahabat Abu Hurairah itu masuk Islamnya di tahun 7 Hijriah. Lalu Nabi wafat tahun 11 Hijriah, hanya 4 tahun saja. Kok bisa mengalahkan jumlah hadis yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat yang jauh lebih awal masuk Islam? Alasannya yang pertama karena beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan hafalan yang sempurna. Dan itu menjadi keberkahan dari doanya baginda Nabi. Sahabat Abu Hurairah mengadu langsung kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, saya ini kalau menghafal hari ini hafal, besok nanti lupa lagi." Maka kemudian oleh baginda Rasul disuruh menghamparkan serban. Kemudian Nabi berdoa. Setelah itu kemudian sahabat Abu Hurairah diminta untuk menangkupkan serban itu, kain itu, ke wajahnya. Maka kata baginda Rasul, "Setelah ini engkau tidak akan pernah lupa lagi." Akhirnya benar. Dan itu hadisnya sahih. Ada banyak riwayat. Nah, itu doanya Nabi. Kalau doanya kita, ya belum tentu ya. Bahkan sama-sama doanya kok bisa beda. Sangat terpengaruh oleh siapa yang berdoa. Bacaan doanya kita sama. Bahkan kita hafal di luar kepala. Tahu juga arti dan maksudnya. Tetapi antara orang yang dia rajin riyadhah, rajin tirakat, rajin misalnya puasa, dengan orang yang kosongan saja, puasa tidak, kemudian sholat berjamaah juga tidak, sedekah juga tidak, ya kosongan saja, tidak ada riyadhah khusus, maka meskipun doa yang dibaca sama, ngerti maknanya sama, bahkan kadang yang satunya yang tidak ada riyadhah itu lebih fasih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Wah, meskipun bahasanya fasih. Sementara yang aktif riyadhah, olah batin, hatinya bersih, dia baca doanya biasa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi hasilnya bisa beda. Hasilnya bisa beda. Sama seperti para pengajar juga begitu. Antara pengajar yang rajin riyadhah, dia meriyadhai murid-muridnya, dengan yang hanya sekedar mengandalkan transfer ilmu di kelas misalnya, hasilnya bisa beda juga. Muridnya itu jadinya seperti apa, itu beda. Maka ada sangat banyak faktor yang menentukan apakah murid itu jadi atau tidak jadi. Bukan hanya sekedar IQ-nya sang murid saja, itu hanya satu faktor saja. Faktor lainnya ya bagaimana akhlak dia, bagaimana ta'lim dia kepada gurunya, termasuk juga bagaimana sang guru berikhtiar, tidak hanya sekedar ikhtiar zahir dengan mengajar, bahkan dengan menyiapkan kurikulum yang terbaru. Tiap berapa tahun itu kan ganti lagi kurikulum, ganti lagi kurikulum. Bagus saja itu sebagai bentuk peningkatan hasil evaluasi, bagus. Kemudian cara mengajarnya, teknik mengajarnya macam-macam, ada ice breaking, ada macam-macam. Tetapi itu tidak cukup. Usaha zahir itu tanpa dibarengi dengan usaha
batin. Usaha batinnya apa? Guru juga harus rajin mendoakan muridnya. Guru juga harus rajin mentirakati, meriadhoi murid-muridnya. Maka insya Allah hasilnya akan berbeda. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali lembaga pendidikan, tempat-tempat pendidikan, sama yang diajarkan, sama kurikulumnya, jam masuknya, jam belajarnya sama, harinya sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Salah satu faktornya adalah faktor riyadhah, faktor usaha batin. Maka sangat hebat sekali kalau ada para pengajar yang rajin puasa Senin Kamis misalnya, minimal, atau para dosen yang rajin puasa. Maka hebat sekali itu, sekaligus diniati untuk mentirakati, meriadhoi murid-muridnya, supaya murid-muridnya jadi. Meskipun pas lagi belajar itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi hasil dari riyadhah itu salah satunya ya nanti akan terlihat saat sudah selesai, saat sudah lulus. Jadi itu doa yang dibaca oleh Nabi. Kita juga mungkin bisa saja membaca doa yang sama, tapi kenapa hasilnya beda? Ya beda, Nabi dengan kita ya jelas beda. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika menemani Nabi hijrah, menginap di Gua Tsur selama 2 hari 3 malam, kemudian digigit oleh hewan. Sebagian mengatakan itu ular, sebagian mengatakan kalajengking. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Beliau menahan rasa sakit itu, tetapi fisik beliau tetap bereaksi. Air mata beliau menetes dan mengenai baginda Nabi yang sedang tidur karena kecapean. Akhirnya baginda Rasul terbangun, melihat sahabat Abu Bakar menangis. Beliau menanyakan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyesal menemaniku?" "Tidak, wahai Nabi." "Apakah engkau menghendaki untuk kumpul dengan keluargamu?" "Tidak, wahai Nabi." "Terus kenapa engkau menangis?" "Saya barusan digigit oleh hewan, wahai Nabi. Karena saya menahan lubang di dinding supaya kalau ada apa-apa hewan itu tidak sampai keluar yang nanti bisa menyakiti engkau. Jadi saya tutupi lubang itu dengan tangan saya, rupanya digigit." Akhirnya oleh Nabi diolesi aja pakai ludah, langsung sembuh saat itu juga, enggak nunggu nanti. Itu ludahnya Nabi. Ludahnya kita bisa-bisa malah tambah infeksi. Ya, sekali lagi hal-hal seperti itu banyak terjadi. Kita bukan hanya melihat secara zahir, oh, doanya sama. Bahkan Allah sudah menjanjikan, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan ijabah, aku akan jawab doa kalian. Iya betul. Tetapi ada syurutus tijabati du'a, ada syarat-syarat sebuah doa itu dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dipisahkan. Syarat standarnya terpenuhi, ditambah lagi dengan hati yang bersih, ditambah dengan riyadhah, olah zahir, olah batin, makin cepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang seharusnya kita lakukan untuk anak-anak kita, tidak cukup hanya kita melakukan ikhtiar zahir, mencukupi kebutuhan makanannya, minumannya, biaya sekolahnya, nyuruh dan mengajak anak kita sholat, bagus. Tapi jangan lupa ada ikhtiar batin juga, ada riyadhah juga. Terserah apa yang bisa kita lakukan. Yang punya banyak harta, sedekah, sekaligus diniati untuk anak-anak kita. Yang aktif bisa bangunnya malam jam 1, jam 2,
silahkan doakan anak-anak kita dalam tahajud kita, dalam munajat kita. Yang senang puasa, mampu puasa, ya dalam puasa itu kita doakan. Itu namanya riyadhah. Dan ini dipraktekkan oleh banyak sahabat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sahabat Abu Hurairah itu hadisnya paling banyak sampai kepada kita? Karena beliau menyampaikan sendiri. Sebab kalau sahabat-sahabat yang lain, banyak yang sibuk dengan berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Ada yang berdagang, ada yang bahkan menjadi jasa angkut di pasar, ada yang berkebun, macam-macam. Sehingga banyak sahabat tidak fokus untuk mengajar, menyampaikan hadis yang didapatkan dari Nabi. Sementara sahabat Abu Hurairah fokus menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Akhirnya murid-muridnya menyampaikan ke para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Lalu sampaikan lagi ke generasi berikutnya. Akhirnya ya paling banyak dari sahabat Abu Hurairah karena beliau fokus. Bukan berarti sahabat Ali itu tidak banyak dapat hadis dari Nabi, sangat banyak. Termasuk sahabat Ibnu Umar, termasuk sahabat Ibnu Amr, sahabat Ibnu Abbas, banyak-banyak mereka punya hadis itu. Tapi salah satu faktor kenapa sahabat Abu Hurairah paling banyak hadisnya sampai kepada kita, itu karena faktor fokus beliau untuk mentransfer hadis yang beliau dapatkan dari Nabi, diajarkan kepada sahabat lain, dan diajarkan kepada para tabi'in. Hadirin dan hadirat azzanillahu iyyakum ajma'in. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, baginda Rasul bersumpah demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, lau lam tuznibu, andai kalian tidak pernah berdosa, andai kalian wahai para sahabat dan sekalian manusia, kalian tidak melakukan dosa sama sekali, la zahaballahu bikum, Allah akan memusnahkan kalian, Allah akan menghilangkan kalian dari muka bumi. Walaja'a biqaumin yuznibuna, dan Allah pasti akan mendatangkan sekelompok manusia yang mereka kemudian berdosa. Fayastaghfirunallah.

mendatangkan sekelompok manusia yang berdosa, yang akan berbuat dosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Sekilas hadis ini kalau difahami secara terburu-buru bisa berbahaya ini. Bisa jadi kemudian kita mengira, oh berarti Allah tuh senang ya kalau ada hambanya yang berbuat dosa. Oh berarti ini anjuran ini untuk berbuat dosa. Ini nyatanya kalau kita gak berbuat dosa, kita akan dihapuskan dari muka bumi, akan dimatikan. Nah inilah pentingnya kita tidak hanya membaca teks tapi juga memahami konteks. Kalau hanya membaca teks ya kesimpulannya bisa jadi begitu, seolah-olah Allah itu gak senang dengan hambanya yang tidak berbuat dosa, dan Allah itu malah senang hambanya berbuat dosa. Ini kan pemahaman ini bahaya ini. Apalagi kalau kemudian diketahui oleh orang-orang yang saat ini masih rajin berdosa. Kenapa kamu berdosa? Nah, itu hadisnya ada, riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul mengatakan kalau kita umat manusia ini gak berbuat dosa, nanti akan dimatikan itu. Allah akan datangkan umat yang berbuat dosa, kemudian minta ampun, Allah ampuni. Nah saya ini dalam rangka mengamalkan yang kedua itu. Nah, itu kalau hanya membaca teks. Maka di dalam kitab Dalilul Fadihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan qala Ibnu Malik, "Laisa hadza tahridan lin-nasi 'ala dzunubi." Ini bukan dalam rangka memotivasi manusia berbuat dosa, bukan. Sama sekali tidak ada ke arah situ. "Bal kana suduruhu litasliyati as-sahabati wa izalati shiddati al-khawfi min sudurihim." Tetapi tujuan dari hadis ini adalah yang bagian depannya, frasa pertama, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, andai kalian tidak berdosa, tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan matikan kalian. Itu tujuannya adalah tasliyatus sahabah, untuk menghibur, menenangkan para sahabat, dan menghilangkan rasa takut yang begitu membuncah di hati para sahabat. لأن الخوف كان غالبا عليهم karena rasa takut itu betul-betul menguasai hati para sahabat. Mereka ketika mendengar hadis-hadis tentang khauf yang sudah pertemuan-pertemuan kemarin kita bahas, misalnya Nabi mengatakan andai kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian melihat apa yang saya lihat, kalian mendengar apa yang saya dengar, maka niscaya kalian makan tidak akan merasa nyaman, tidur tidak akan nyenyak, kalian pasti akan pergi ke tempat tersembunyi untuk ibadah saja kepada Allah. Maka betul para sahabat itu terpengaruh sekali, sangat terpengaruh sekali. Sama dengan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka para sahabat memikirkan, betul wahai Rasulullah, bagaimana caranya sebenar-benar bertakwa, sementara kami ini kadang masih berdosa. Wah, takut sekali itu. Nah maka tujuan baginda Rasul menyampaikan hadis ini adalah sebagai penghibur, tasliyah kepada para sahabat. Artinya kalian berbuat dosa yaitu manusiawi, sepanjang tidak disengaja, sepanjang tidak terus-terusan berkubat, berada dalam kubangan dosa, sepanjang masih mau untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Hatta farra ba'duhum ila ru'usil jibali lil ibadah, wa ba'duhum i'tazala an-nisaa, wa ba'duhum i'tazala an-nauma. Saking takutnya

0: para sahabat terhadap siksanya Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka itu sebagian mereka mengungsi di puncak-puncak gunung untuk fokus ibadah terus. Sebagian lagi enggak mau mengumpuli perempuan, mengumpuli istrinya, enggak mau nikah. Yang sudah menikah bahkan istrinya ditinggal gitu aja. Ada sebagian lagi yang tidak mau tidur. Saya tidak akan tidur, saya ibadah terus, pokoknya baca Quran, puasa, sholat, zikir terus, itu saja. Terus saking rasa takutnya itu membuncah di hati mereka. Maka Nabi menghibur mereka, tidak usah seperti itu. Nabi mengingatkan, bahkan saya ini orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya ya tidur, lalu kemudian bangun, sholat. Saya juga beristri, punya istri. Saya juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Nah, termasuk ini, baginda Rasul menghibur, andai kalian semua ini enggak ada yang berbuat dosa. Ada beberapa penafsiran dari hadis ini, sebagian mengatakan, andai kalian tidak ada yang berbuat dosa, maka justru khawatir terjadi sesuatu. Apa itu? Kalian nanti menjadi orang-orang yang ujub, menjadi orang-orang yang membanggakan diri. Akhirnya dengan kesombongan kalian itu, kalian akan dibinasakan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah sehingga musnah. Ada yang maknai begitu. Kan kita ini alasan kenapa manusia itu tempatnya salah dan khilaf, salahnya tempatnya lupa juga. Salah satunya sebagai alasan untuk kita, supaya kita ini tidak sombong, tidak ujub, tidak merasa paling hebat. Nyatanya hanya untuk mengingat sesuatu yang dekat saja dengan apa yang kita lakukan sekarang. Misalnya 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, kadang kita lupa kok. Naruh kunci motor misalnya itu, naruh apalah itu, barang-barang yang kecil-kecil itu. 5 menit yang lalu, lalu kemudian kita cari sekarang, mana tadi ya, padahal barusan 5 menit yang lalu tuh. Kacamata sudah dipakai, kadang nyari-nyari itu, mana kacamata saya tadi. Ketika dijawab, nah itu dipakai, bukan, kacamata yang lain, padahal maksudnya ya itu. Nah itu untuk menaklukkan hal seperti itu saja, kita ini lemah. Ya. Belum lagi tadi, kita berbuat salah. Nah itu salah satu tujuannya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Jangan merasa sombong, jangan merasa paling hebat, karena kita ini manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya lupa. Tetapi jangan berhenti di situ. Salah kita itu harus dilanjutkan. Apa lanjutannya? Bukan terus berbuat salah. Lanjutannya adalah kita taubati, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, ini juga ada yang memaknai begini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba-hambanya enggak ada yang bersalah, enggak ada yang berbuat dosa, Allah akan musnahkan mereka, diganti dengan kaum, sekelompok manusia yang akan berbuat dosa? Karena Allah itu memiliki sifat ghaffar, maha pengampun. Kalau tidak ada satupun makhluk yang berdosa, lalu sifat ampunan Allah ini akan diberikan kepada siapa? Maka tidak ada pembuktian dengan sifat pengampunnya Allah ini, enggak ada buktinya. Wong enggak ada yang berdosa kok, siapa yang diampuni? Masa mengampuni orang yang tidak berdosa? Yang diampuni itu kan yang berdosa, yang berbuat salah, lalu dia minta ampun, diampuni. Jadi kenapa perlu ada orang-orang yang berdosa? Yaitu sebagai pembuktian betapa Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa-dosa. Dan sifat Allah itu tidak ada yang nganggur. Sifat Allah itu semuanya berfungsi. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Allah punya sifat Dzul Jalali wal Ikram dan sebagainya. Itu semuanya berfungsi. Maka termasuk sifat Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Salah yang kemudian sifat ini menjadi salah satu namanya Allah, yaitu Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Maka perlu ada pembuktian. Apa pembuktiannya Allah itu Maha Pengampun? Ya adanya orang-orang berdosa, lalu kemudian Allah ampuni. Nah ini berarti Allah betul-betul Ghaffar. Ada yang memahaminya seperti itu. Kemudian wa fil hadis tambihun ala raja'i maghfiratillah ta'ala wa tahaqquqi anna ma sabaqa fi 'ilmihi ka'inun li'annahu sabaqa fi 'ilmihi ta'ala annahu yaghfiru lil 'asi falau qaddara 'adama 'asin li khalqillah man ya'sihi fayaghfiru lah. Hadis ini hikmah yang ketiga adalah menjadi pengingat agar kita tidak pernah berhenti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya apa yang sudah ada dalam ilmunya Allah di masa-masa lampau itu pasti akan terjadi. Dan Allah sudah Maha mengetahui sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Allah itu punya sifat Ghaffar, punya sifat Ghafur, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dan Allah memang sudah mengetahui bahwa nanti ada makhluk-makhluknya yang berdosa. Bahkan makhluk pertamanya pun Nabiullah Adam alaihi salam juga berdosa. Secara syariat beliau disebut aso, orang yang berbuat salah. Nah kita sebagai keturunannya begitu. Tapi jangan jadi alasan untuk terus berbuat salah. Kamu ini dinasihati susah, minta ampun, tetap aja maksiat. Lah kan saya keturunan Nabi Adam. Ya gak boleh. Justru kesalahan dari nenek moyang kita ya kita jadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki. Sama seperti kaumnya Nabi Lut yang diratakan oleh Allah dengan cara yang sehina-hinanya karena mereka menjadi kaum Sodom, penyuka sesama jenis. Sudah tahu sejarah seperti itu, ya jangan sekarang mengikuti lagi. Dan jangan berpikir ya kalau ini salah biarkan aja, toh kami sendiri yang akan menerima efeknya. Tidak. Allah sudah mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan azab Allah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja, tapi juga bisa menimpa orang-orang di sekitarnya, terutama yang acuh tak acuh dengan kemaksiatan yang terjadi. Kayak banjir misalnya, atau kemarau panjang misalnya, kan bisa jadi karena faktor banyaknya dosa-dosa. Apakah yang merasakan hanya yang berdosa saja? Ya tidak. Yang rajin ibadah pun kena. Bayi yang masih baru lahir yang tidak punya dosa kena juga. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan, toleransi sangat banyak kepada orang yang sudah sangat tua sekali, sepuh sekali, merasakan juga kondisi panas yang tidak berkesudahan, hujan yang belum turun-turun, sesekali turun tapi belum banyak, belum deras, alhamdulillah tapi sudah turun, merasakan semua. Itulah salah satu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jangan diam, jangan abai. Apalagi sengaja membiarkan dan memfasilitasi. Wah, ini bahaya sekali. Kaum Nabi Lut dulu dihanguskan, diratakan dengan tanah dengan cara yang sangat hina sekali. Bahkan Nabi Lut itu tidak dibolehkan oleh Allah untuk menengok ke belakang. Oleh Allah disuruh lari. Kenapa? Karena Allah kasihan melihat Nabi Lut kalau menyaksikan, melihat betapa kaumnya itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang luar biasa, sampai enggak boleh nengok ke belakang. Karena kalau nengok ke belakang lalu mengetahui betapa ngerinya siksa Allah untuk kaumnya yang penyuka sesama jenis itu, bisa jadi Nabi Lut kemudian berdoa, ya Allah kasihan umatku, kasihan umatku. Ya, itu doanya para nabi kan mustajab. Maka dilarang untuk nengok ke belakang. Nah hari ini kok ada orang yang dengan bangganya mengkampanyekan LGBTQ, lagi BT. Kalau ada yang memfatwakan haram LGBT, dosa besar, malah diserang. Wah, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. LGBT itu bukan penyakit bawaan, memang ditularkan dan sengaja dipropagandakan. Maka sekarang ini kan lagi banyak keresahan nih. Anak-anak SMP, anak-anak SMA sudah banyak yang gabung ke grup LGBT, LGBT itu. Lalu disitu cekoki dengan video-video, dengan pikiran-pikiran supaya kalian ini ngapain senang dengan lawan jenis. Kasihan lawan jenisnya itu. Enak juga dengan sesama jenis, tidak saling menyakiti karena sederajat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu tayangan video-videonya yang ngeri sekali. Jadi itu bukan bawaan lahir yang memang kita layak untuk menghargai, menghormati. Bukan, itu memang penyakit. Para pakar psikolog dan sebagainya sudah menyatakan itu penyakit. Hari ini kok ada yang mendukung LGBT atas nama hak asasi manusia. Apa itu? Itu namanya tidak belajar dari sejarah. Ya baik, itu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan difahami secara tekstual, harus dipahami secara konteks, bahwa itu bukan dalam rangka memotivasi kita untuk berlomba-lomba berbuat dosa, tetapi itu sebagai tasliyah, sebagai penghibur, penenang dari Nabi untuk para sahabat dan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, supaya mereka tetap tenang, ya tetaplah beribadah. Tapi kemudian jatuh dalam dosa, ya ditaubati, diistighfari. Dosa lagi setelah taubat, ya diistighfari lagi. Sudah berusaha menjaga, tetap juga dosa, istighfari lagi. Allah tidak akan bosan menerima ampunan dan taubat kita, sepanjang kita juga tidak bosan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah golongkan sebagai orang-orang yang rajin bertaubat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang materi yang kedua berkaitan dengan aurat perempuan. Ini ada request. Ini saya bacakan kitab namanya Fiqhul Albisati Wazzinah, fikih tentang berpakaian dan berhias. Ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah, salah satu dosen kami di Azhar ya. Ini saya beli kemarin pas ke Mesir bulan apa, Februari Maret ya kemarin. Ini bagus sekali kitabnya, lengkap dengan dalil-dalilnya dan lengkap juga dengan ikhtilaf ulama, pandangan para ulama yang berbeda-beda, lalu kemudian beliau melakukan tarjih mana kira-kira yang paling tepat. Sekarang kita bahas, masih ada 11 menit lagi. Sekarang kita bahas pertama auratnya perempuan di dalam sholat. Auratul mar'ati fi sholati, auratnya perempuan dalam sholat. Ajma'al ulama'u ala anna ma'adal wajha wal kafaini wal qadamaini min jismil mar'ati auratun fi sholat. Kita sampaikan yang sepakatnya dulu. Para ulama sepakat bahwa seluruh tubuh perempuan selain tiga, wajah, telapak tangan, kemudian telapak kaki, selain tiga ini dari tubuh perempuan, itu sepakat ulama itu aurat dalam sholat. Yang sepakatnya dulu ya. Jadi selain wajah, telapak tangan dan telapak kaki, itu semua ulama sepakat itu aurat dalam sholat. Yushtaratu au yajibu satruh, disyaratkan atau wajib untuk menutupinya. Wattafaqu ala anna al-wajha laysa bi'uratin fiha. Dan mayoritas ulama menyatakan bahwa wajah bukan aurat dalam salat. Ini ittifaq, bahkan sepakat lagi kesepakatan yang kedua, yaitu wajah perempuan bukan aurat dalam salat. Na wakhtalafu fil kaffaini wal qadamaini, sementara untuk telapak tangan dan telapak kaki khilaf. Khilafnya pendapat yang pertama. Di pendapat yang pertama, dhahab Ahmadu fil masyhuri anhu. Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau, wa huwa al madhhabu 'inda al Hambaliyah atau Hanabilah. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Wa Dawudu ila anna jami'a badaniha 'awrata ila anna jami'a badaniha 'awratun illa wajhaha khassah. Fayubahu kashfuhu fiha haythu la yaraha ajnabiyyun. Menurut Imam Ahmad, dan juga menjadi pendapat mazhab Hambali, lalu menurut pendapat Imam Dawud Al-Zahiri, menyatakan bahwa semua badan perempuan itu aurat dalam sholat kecuali wajah. Itu pendapat yang pertama. Jadi menurut pendapat yang pertama, yang bukan aurat itu untuk perempuan dalam sholat hanya wajah saja. Selain itu aurat semua, tutupi semua. Untuk wajah boleh dibuka sepanjang tidak dilihat oleh laki-laki lain. Nah, ini dalam sholat pertama. Wahtajju bima yali, dalil-dalilnya disebutkan semua. Di sini banyak sekali dalilnya. Ada 9 dalil yang disebutkan. Saya tidak sempat untuk membacakan semuanya ya, karena faktor waktu. Pendapat yang kedua, dhahabal jumhuru, pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan, wa minhumul malikiyyatu wa syafi'iyyatu wa abu hanifata fi riwayatin anhu wa ahmad fi riwayatin ukhra rajjahaha ba'du al-hambaliyyati wadh-dhahiriyyati wal-auza'i wa abu thawr ila anna badana al-mar'ati kulluhu 'awrah ma khala al-wajha wal-kaffaini min ru'us al-asabi' ila al-ku'aini dhahran wa batnan. Menurut jumhur ulama, diantaranya Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat beliau, Imam Ahmad di riwayat yang kedua dari beliau, dan dirojihkan, diunggulkan oleh sebagian ulama mazhab Hambali. Kemudian dari golongan mazhab Zahiri, Imam Auza'i, Imam Abu Thur mengatakan semua badan perempuan adalah aurat selain dua saja, wajah dan telapak tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Berarti telapak tangannya itu baik dalam maupun luar. Itu menurut jumhur bukan aurat. Ini pendapat yang kedua jumhur ulama. Hanya dua yang bukan aurat menurut pendapat yang kedua, lebih ringan daripada pendapat yang pertama. Kalau pendapat ke pertama kan mengatakan hanya wajah saja pengecualiannya, tangan, telapak tangan termasuk aurat, telapak kaki termasuk aurat. Kalau pendapat jumhur ini, mayoritas ulama mengatakan yang bukan aurat tuh hanya dua, wajah dan telapak tangan. Telapak kaki aurat. Dalil-dalilnya juga di sini disebutkan, ada 1, 2, 3 dalil disebutkan di sini dari hadis-hadis baginda Nabi. Yang terakhir, yang ketiga, dhahab al-hanafiyyatu fil asahhi 'indahum, menurut mazhab Hanafi di dalam pendapat yang paling kuat di kalangan mereka. Lalu yang kedua Imam Ats-Tsauri, yang ketiga Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Berarti tiga itu ya, sebagian mazhab Hanafi, bahkan di pendapat yang paling kuat di kalangan mazhab Hanafi. Kemudian Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini termasuk mazhab Syafi'i. Ila anna jami'a badanil mar'ati 'auratun fis salati ma'adal wajha wal kaffaini wal qadamaini aydan zahirahuma wa batinahuma 'indal hanafiyyah wa hukiya fi wajhin 'inda syafi'iyyati anna batinal qadamaini laisa bi'auratin. Nah, pendapat yang ketiga lebih ringan lagi. yaitu seluruh badan perempuan adalah aurat dalam sholat kecuali tiga: wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, baik luar maupun dalamnya. Luar itu berarti mana? Bagian atas telapak kaki. Dalam, ya bagian telapak kaki yang dalam itu, yang untuk kita pakai pijak ke tanah. Itu pendapat yang ketiga. Apakah mereka hanya ngarang-ngarang saja? Tidak. Ini di sini disebutkan ada sedikitnya tiga argumentasi mereka, tiga dalil yang mereka sampaikan. Itu. Maka wasofwatul qawli menurut penulis kitab ini yang paling tepat bagaimana? Yang paling tepat adalah kita yang terbaik sesuai dengan pendapat jumhur ulama, dengan melihat kuatnya dalil dan banyaknya dalil, maka insya Allah yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, yaitu hanya wajah dan telapak tangan yang bukan aurat, sementara telapak kaki termasuk aurat. Tapi kalau misalnya ada yang menggunakan pendapat yang ketiga, ya silahkan saja, toh ada dalil-dalilnya dan juga disebutkan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Lalu kemudian dalam sholat telapak kakinya kelihatan, asal telapak kaki saja, jangan sampai ke betis-betisnya juga kelihatan, apalagi sampai ke lutut kelihatan. Perempuan ya, perempuan, ya itu sudah melanggar. Ini yang kelihatan hanya telapak kaki, baik telapak bagian luar atau telapak bagian atas atau bagian bawah. Itu menurut pendapat mazhab Hanafi. Kemudian Imam Tsauri dan Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i mengatakan bukan aurat, tapi yang jumhur, yang tengah-tengah, yaitu seluruh tubuh perempuan dalam sholat adalah aurat selain wajah dan telapak tangan. Lalu berikutnya, hal yajuzu kashful wajhi wal kaffaini wal qadamaini 'inda amnil fitnah? Bolehkah perempuan membuka wajah, telapak tangan dan telapak kaki ketika aman dari fitnah di hadapan laki-laki lain ya? Di sini disebutkan dengan dalil masing-masing. Zahaba aktsarul ulama'i wa minhum Abu Hanifah fi ihda ar-riwayatayn 'anhu wa al-Hanafiyyah wa Malik wal Malikiyyah wa Syafi'i fi qawli lahu وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه وبعض الحنبلية والظاهرية إلى أن عورة المرأة البالغة أمام الأجنبي جميع بدنها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا فيجوز لها كشفهما عند أمن الفتنة. Majoritas ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan yang sudah baligh adalah aurat ketika di hadapan laki-laki lain selain dua, wajah dan telapak tangan. Boleh dibuka di hadapan laki-laki lain, tapi dengan catatan ketika aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ammal qadamani, kalau telapak kaki, pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Taqiyuddin dari mazhab Hambali, dan beliau benarkan dalam kitab Insaf, lalu Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan selain mereka ada juga yang lain-lain, ila annahuma laisa bi'auratin wa yajuzu an-nazru ilayhima bighairi syahwatin. Nah, untuk telapak kaki bukan dalam salat, ini sudah di pergaulan sehari-hari ketika keluar rumah. Pendapat yang kedua ini mengatakan, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Taqiyuddin dari mazhab Hambali, kemudian Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan telapak kaki perempuan bukan aurat. Dan bahkan laki-laki boleh melihat telapak kaki itu asalkan tidak ada syahwat, tidak ada hasrat. Jadi ada pendapat yang mengatakan telapak kaki bukan aurat, itu ada. Dalil-dalilnya di sini sebutkan juga. Gitu ya. Saya tidak sempat bacakan sekarang, kalau ada yang butuh dalilnya saya screenshot ya, saya kirimkan. Tapi ini versi bahasa Arab nih. Saya belum tahu apakah sudah ada versi bahasa Indonesia atau belum. Dan terakhir kesimpulan, untuk pakaian yang dikenakan oleh perempuan itu apa sih syaratnya agar disebut sebagai pakaian syar'i? Ini penting ini. Apa standarnya perempuan itu ketika berpakaian, pakaiannya disebut dengan pakaian yang syar'i? Wah, ini kok yang dibahas perempuan aja, laki-laki kapan ya? Nanti gantian. Ini karena requestnya ini perempuan. Laki-laki tidak ada yang request tentang pakaian laki-laki. Dalam Islam, pakaian syar'i itu tidak disebutkan oleh Nabi. Misalnya warnanya apa tidak disebutkan, ciri-ciri khususnya tidak disebutkan. Tetapi dari banyak dalil-dalil, para ulama menyimpulkan setidaknya ada delapan syarat pakaian itu disebut sebagai pakaian syar'i. Yang pertama, ayyakuna mustaw'iban li jami'i badaniha illa al-wajha wal kaffain. Syarat yang pertama, pakaian itu menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, menurut jumhur ulama tadi ya. Kalau menurut Imam Al-Muzani, Imam Abu Hanifah, ya berarti mengecualikan juga telapak kaki. Itu syarat pertama. Jadi kalau yang pakaiannya hanya sampai lutut saja, ya belum disebut pakaian syar'i. Oh, tapi kan saya nyaman-nyaman saja. Ini bukan berbicara nyaman atau tidak nyaman, karena nyaman tidak nyaman itu berdasarkan kebiasaan juga. Ya, orang yang biasanya pakaiannya pendek, nyaman aja. Meskipun orang yang lihat itu gak nyaman. Bahkan saya dicurhati, kami kaum perempuan pun juga melihat perempuan yang pakaiannya pendek-pendek itu gak nyaman. Nah itu, padahal sama-sama perempuan itu. Lalu syarat yang kedua, alla yakuna zinatan fi nafsihi. Pakaian itu bukanlah perhiasan dengan sendirinya. Jadi pakaiannya artinya tidak yang aneh-aneh. Bimakna alla yakuna muzayyanan bihaitsu yalfitu ilaihi anzharur rijal. Apa standarnya pakaian itu dianggap pakaian yang aneh-aneh? Itu pakaian yang bisa memancing orang laki-laki untuk melihat dia karena tertarik dengan pakaiannya itu. Pakaiannya modelnya aneh-aneh lah, atau ada banyak, terlalu banyak hiasan sehingga memancing laki-laki untuk melihat pakaian itu. Nah, tidak, pakaian seperti itu namanya juga bukan pakaian syar'i. Jadi yang normal, yang standar aja, jangan terlalu banyak terpengaruh oleh mode-mode. Ah, ini tren baru nih, mode baru ini, begini-begini. Akhirnya orang ketika melihat aneh sekali pakaiannya. Nah, itu meskipun nutupi seluruh tubuh, belum disebut pakaian syar'i. Yang ketiga, ayyakuna safiqan la yashfa atau la yashfi. Pakaian tersebut tidak tembus pandang. Pakaiannya tidak tembus pandang. Ya, memang berarti padat. Karena tujuan berpakaian itu kan menutupi. Kalau tembus pandang ya tidak menutupi namanya. Ayyakuna safiqan la yashiffu, karena ini dari syaffa, dari mudha'af. Pakaiannya tebal, tidak tembus pandang. Yang keempat, ayyakuna fadfadan ghaira dayyiqin. Pakaiannya longgar, tidak ketat. Meskipun nutupi seluruh tubuh, kalau ketat banget, menampakkan seluruh bentuk tubuhnya, mau berjilbab kah atau apakah, kalau betul-betul ketat banget, belum disebut sebagai pakaian syar'i. Karena Nabi sudah mengingatkan tuh bahwa nanti di akhir zaman akan muncul calon penghuni neraka yang berpakaian tapi laksana telanjang. Hari ini sudah banyak tidak yang begitu? Banyak. Lalu kok ada perempuan, mohon maaf, yang mereka tidak terima, jangan salahkan kami yang berpakaian, salahkan yang lihat-lihat itu. Ya kan juga sama-sama, laki-laki harus menjaga pandangan, iya, tapi perempuan pun harus menjaga cara berpakaian, cara berhias, supaya tidak memancing laki-laki melihat. Jadi harus kerjasama, tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Kemudian yang berikutnya, singkat saja, yang kelima, alla yakuna mubakharan aw mutayyaban, tidak memakai wewangian. di luar pakaiannya. Jadi kalau perempuan berwangian di dalam tubuhnya saja, maksudnya di dalam pakaiannya, supaya tidak tercium oleh orang lain. Ada hadisnya di sini banyak. Yang keenam, alla yushbiha libasar rijal, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini. Jadi kalau yang itu menjadi ciri khas pakaian laki-laki, biarlah laki-laki yang pakai. Sebagaimana laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan. Yang ketujuh, alla yushbiha libasan nisa'il kufar, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Orang-orang yang memang pakaian itu menjadi ciri khas mereka, jangan tiru. Yang terakhir, yang kedelapan, alla yakuna libasa syuhrah, bukan menjadi pakaian kemasyhuran. Pakaian yang, mohon maaf, kayak artis-artis yang lebay-lebay gitu kan. Wah, pokoknya kalau melihat pakaian gini langsung tertuju kepada si A, ini pakaiannya si A. Itu namanya libasa syuhrah. Ini 8 syarat pakaian disebut pakaian syar'i. Maka di sini kemudian para ulama menyimpulkan, jilbab apakah wajib sampai menutupi pantat? Sebenarnya tidak wajib, asalkan pakaiannya longgar, tidak menampilkan bentuk pantat, tidak menampilkan bentuk dada, asalkan longgar, tidak wajib sebenarnya sampai ke pantat. Makanya di yang di Al-Quran disebutkan ala juyubihin, kita memakai kerudung di atas apa ini namanya nih, kerah baju. Tidak sampai disebutkan sampai seberapa panjang, tidak, tapi dengan catatan pakaiannya longgar. Kalau pakaiannya ketat agak menampilkan bentuk tubuh, maka jilbabnya ya sampai bawah, sampai minimal menutupi pantat, supaya tidak ada bagian tubuh yang tercetak gitu. Jadi itu sebenarnya syarat-syaratnya. Yang penting terpenuhi 8 syarat ini, itulah disebut dengan pakaian syar'i. Maka pakaian yang tidak sesuai seperti ini tidak usah dipakai lagi, ya. Dikasihkan ke orang lain, Ustaz. Ya kalau pakaiannya jelas-jelas tidak syar'i, janganlah. Kita pengen lepas dari pakaian yang tidak benar malah ngasihkan ke orang lain. Jadi itu, Bu, ya. Jadi apakah jilbab itu wajib sampai menutup pantat? Sebenarnya tidak. Sepanjang pakaian yang kita gunakan di balik jilbab itu sudah pakaian yang longgar, yang tidak menampilkan bentuk tubuh, maka tanpa jilbab pun, bukan tanpa jilbab, maksudnya jilbabnya hanya sampai perut pun sudah benar. Wallahu a'lamu bissawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa allimna ma yanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا نبي سلام.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Kronisana, demikian tausiah di program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sampai banyak dalam rono. Gitu gitu. Ya, iya. Coba obat kami itulah tadi. Ada gelap ratusan gelap hati ini beratusan gelap jiwa.
1: Macamnya,
0: eh, berikan setengah capek, berikan ngarepusan gelap tengkotok. Obat boleh bengkak.

Perempat dari Samarinda, Busumbo Selamat Hambat, Eta berada di program Samarinda Hambat, dan tentunya Mbok Tata akan menginformasikan informasi terkini di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk informasi pertama nih, kurang dari sana mengenai perakiraan cuaca di Provinsi Kalimantan Timur ya. Berdasarkan data resmi dari BMKG, ini untuk wilayah yang mendominasi kondisi cerah pada hari ini ada dari Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Jadi wilayah ini diperkirakan cerah dengan kisaran suhu mencapai 31 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu, kondisi udara kabur terpantau merata di wilayah Berau, Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda dengan suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kutai Barat, ini warga diimbau untuk tetap waspada karena daerah ini diperkirakan mengalami potensi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi cuaca untuk Provinsi Kaltim ya, buat tata kutip dari laman bmkg.go.id. Untuk Busumbo, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kronis sana masih di program Samarinda Hambat. Nih, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Yang datang dari wilayah Samarinda nih mengenai Kaltim peroleh dukungan peralatan untuk percepat penanganan karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kaltim diperkuat menyusul masuknya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat serta berbagai instansi. Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan Kementerian Kehutanan telah menyediakan 75 unit mesin pompa atas perintah Presiden untuk mengendalikan karhutla di daerah. Selain itu, BNPB turut mengerahkan operasi modifikasi cuaca dan waterbombing. Dukungan tambahan juga mengalir berupa ribuan masker dan mesin pompa dari Kementerian Lingkungan Hidup, logistik dari Yayasan Jantung Kaltim, serta partisipasi aktif sejumlah kelompok masyarakat guna memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu. Informasinya tadi dikutip dari laman rri.co.id. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya mengenai BMKG sebut hujan deras di Samarinda bukan tanda kemarau berakhir. BMKG Samarinda menegaskan hujan deras yang mengguyur kota Samarinda dan memicu banjir pada Senin lalu bukanlah tanda berakhirnya musim kemarau. Prakirawan cuaca BMKG Samarinda, Gilang Arya, menjelaskan hujan tersebut bersifat singkat dan tidak merata karena lebih dipengaruhi oleh faktor lokal serta tingkat penguapan yang tinggi. Sementara itu, puncak awal musim hujan di Samarinda diprediksi baru akan dimulai pada akhir Oktober hingga awal November mendatang. Informasi terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan program Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rob Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, Kronden sana. Kelompok sadar wisata Pok Darwis Nusa Bale Desa Pulau Miang Kutai Timur mencatat kunjungan wisatawan rata-rata mencapai 2.000 hingga 3.000 orang setiap bulannya. Jumlah tersebut meningkat pada akhir pekan dengan sekitar 500 wisatawan lokal dan luar daerah. Peningkatan kunjungan didukung promosi pariwisata yang dilakukan bersama pemerintah dan pihak swasta, baik di tingkat Kabupaten Kutai Timur maupun Provinsi Kaltim. Desa Pulau Miang dikenal dengan wisata laut yang jernih dan kekayaan terumbu karangnya. Perkembangan pariwisata turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Saat ini terdapat 10 usaha kecil dan menengah, 8 homestay, serta 20 villa dan resort di atas laut yang dikelola oleh masyarakat dan pengusaha lokal. Pok Darwis Nusa Bale juga mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui edukasi kepada masyarakat tentang pariwisata. Upaya itu diarahkan agar semakin banyak warga terlibat dan memperoleh manfaat dari perkembangan sektor wisata di Desa Pulau Miang. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh. Buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah, karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 Tri Samarinda, suara budaya Nusantara, Bu Sumbo, ya selamat hambat nih, selamat beraktivitas di hari Rabu ini yo. Nih juga sudah ada beberapa pendengar yang menelpon ya, munnya mau bergabungan boleh telepon 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Ini juga ada sudah bergabungan duluan nih ya. Assalamualaikum, Pro 4 Tri Samarinda, salam budaya, budayakan salam. Dari Bunda Yulin, KM 1 Lojanan Barito. Akhir bulan ini masih tetap bersyukur diberikan sehat panjang umur, amin. Salam buat semuanya monitor pagi ini, sehat banyak rezekinya, lancarkan dimudahkan urusannya. Requestnya lagu Gadis Manis Kalimantan. Oke, siap mbak ya. Nah buat Mbak Syirat, terima kasih, selamat pagi, jangan lupa sarapan. Siap, terima kasih Bunda. Temennya apa lagi? Siap-siap ya, pesumpuk ya. Halo, salamude ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Selamat siapa nih?
0: Mbok Tata.
1: Mbok Tata, apa kabar?
0: Kabar baik, busu gimana?
1: Sudah sarapan kah belum?
0: Belum.
1: Minta sama busu mamat lontong sayur yang bayar kayak Amdan.
0: Oke, siap gas.
1: Cari busu mamat, mana busu mamat?
0: Ah, masih guring.
1: Busu Sapar mana?
0: Belum datang.
1: Busu-busu yang lainnya mana?
0: Belum bergabungan.
1: Bangun. Kata-kata hari ini
0: cakep.
1: Banyak-banyak bertobat. Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Hujan turun kembali.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya Tata yang ngatur.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita menyapa ya yang ditelepon nih. Halo, salam budaya.
2: Budaya, salam buat Tata.
0: Budayakan salam, dengan siapa di mana?
2: Ada Sudikmar yang ada teman-teman nih.
0: Oke, Bu Sudikmar, gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya masih nano-nano aja buat Tata ya.
0: Ah, nano-nano terus. Iya, nih udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah udah, makan apa tadi tuh Bu Su?
2: Namanya iwak tongkol di apa di oteng-oteng.
0: Wih, nyaman bener tuh ya. Oke, ini mau lagu apa nih, Busu?
2: Lagunya nanti yang buat Tata, Rambai Manguning.
0: Rambai Manguning, siap. Siapa salamnya boleh?
2: Ada Busu Mamat, Mbak Mugit Gajah, ada Busu Mija, Busu Iswar, Busu Dedi, Busu Rehan, terus ada Abdul Qadir, Busu Abdul Rahim, Busu Hamdan juga, Busu Ahmad Riyadi sehat, Busu Rijani sehat. Ada juga nih buat Sanawiyah sehat, buat Sanawiyah buat segalanya.
0: Oke, siap. Makasih, Busu ya.
2: Buat Tata, baik-baik. Terima kasih. Sehat, murah, rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum buat Tata.
0: Waalaikumsalam. Dari Busu Dikmar ya. Temennya apa lagi deh, ada Mbok Reni. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam, Mbok Reni. Gimana kabarnya nih?
3: Baik, Le.
0: Udah lama di taman nih sama Bu Tata ya.
3: Iya, kangen iya. Deh sama Bu Tata aku yang krecek.
0: Aduh, kangen juga, Mbok. Sehat-sehat kah kita?
3: Sehat, alhamdulillah. Tapi ada batuklah sedikit kan namanya ya cuaca ya.
0: Iya, betul. Ini mau lagu Bo apa Tata, nih, Mbok?
3: Kalau sempat lagunya ya.
0: Iya.
3: Lagunya ini aja. Ikan... Yang lagunya Busu Ari.
0: Apa tuh?
3: Iwak Bebanem kah?
0: Oh, iwak ikan matin bakar lain.
3: Nah, iyalah.
0: Oke, siap.
3: Ya, satu-satunya buat tadi itu Busu Anto yang di Badak. Atau Busu Mamat. Buat keponakan yang diganggu.
0: Ya.
3: Lagi jaga keponakan ini, Bo.
0: Oh, iya, siap. Iya.
3: Ini Nek Ilas, Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Sepo Koko, Busu Abdurrahim, Busu ini ya, Busu, Busu segalanya aja dah, mboknya segala aja juga. Yang Mbok Yuli, aku lupa. Mbok Yuli, Mbok anu, Busu Mamat kan, Busu Abdurrahim, Busu Ari, Busu Sepo Koko, terus dah, segalanya aja deh.
0: Oke, karena siap. Karena
3: ini kotak hatinya radio. Jaga. Ya, Mbok Tatanya, saya kasih sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat, diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin, Mbok Jua. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Tatanya Krece.
0: Waalaikumsalam, Mbok Reni. Oke deh, etam lagu dulu ya. Nanti teleponnya buat tetangkat lagi nih. Kita dengarkan dulu lagu pertama, Gadis Manis Kalimantan.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Bu Sumba, balik lagi di Dendang Mahakam nih, Jos, kelas info untuk Kranesana ya. Ini mau buat Tata lihat dari balik kaca studio, ini tegaknya mendung ya di Hambat nih. Jadi untuk Bu Sumba yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, jangan lupa bawa jas hujannya ya, karena di kawasan Emi Yamin ini dipantau mendung nih ya. Oke deh, ini mungkin lagunya kita coba 2-3 lagu dulu Bu Sembok ya, karena takutnya mohon kebanyakan disempat terputar semua. Kita angkat lagi, halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumamat.
1: Lagunya sempat ya?
0: Sempat, ya mau lagu apa ya, nih Bu Sumamat?
1: Batatai aja Mbok.
0: Oke, Batatai.
1: Ada kawan Bu Suriko dengan Bu Surdehem, kumat boy.
0: Kenapa tuh?
1: Kumat. Anu betisnya kumat.
0: Oh, gara-gara?
1: Jadi di bersepedaan, kalau saya di bersepeda. Apanya masih istirahat, Mbok.
0: Iya, siannya nih.
1: Kan busu, apa namanya, Dehem dengan busu Riko. Kumat, banyaknya, jangan banyak makan kacang, ya, Mbok.
0: Iya, betul. Dikurangi tuh.
1: Wujur, Mbok. Mainnya apa dulu, Mbok, yo?
0: Iya.
1: Ada Jua Kamdan tadi, Mbok Mardiana, terus tuh Mbok Yulia juga. Kalau Mbok Yuli ini asam uratnya nih kumat mau.
0: Iya.
1: Waduh, ya. Makan dijaganya jadi nih kumatnya.
0: Iya.
1: Busu Ahmad Riyadi, Busu Syukur, Busu Ijuar. Apa lagi yo? Kan Nina, Along kawan saya tuh mau monitornya boy. Dengan Busu Rudi di Pesundan.
0: Iya. Salam kenal.
1: Busu Umar yang ada di ini nih, Tolerong. Karena pendengar segalan boy sudah nih. Pendengar yang aktif kan item nih Mbok, padahal pendengar yang pasif itu mungkin udah saya yang anggap tuh ratusan boy.
0: Ada juga ya.
1: Karena apa namanya itu bukan di wisata mah, di bisa item kan jarang kan luas gitu nih Mbok.
0: Iya.
1: Saya nanyain Busu Rudi dengan Busu tuh Umar itu, anu punya kalau kaku ngomongnya punya gitu boy.
0: Ah kenapa tuh kaku nih papa padahal? Tapi
1: papa Mbok Aina.
0: Iya, yang pentingnya.
1: Sama apa, dengan ya? Busu Riko dengan ini dengan tuh kumatnya nih bisa jarang punya. Iya kan, Mbok, yo?
0: Iya
1: kan? Gak ke pasar dulu, Mbok?
0: Siap, Busu.
1: Ada yang dicari, Mbok.
0: Oke, hati-hati.
1: Terima kasih, Mbok Tata.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi menyapa di WhatsApp ya, dari Mbok Titi. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam. Lagunya Muwarung. Salam buat segalanya, selamat pagi. Sehat selalu, terima kasih. Siap, terima kasih juga Mbok Titin. Oke, lagunya Mawarung ya. Sebentar, mau Tata cek dulu ini tuh durasinya berapa ya. Dulu sebentar ya, Bu Sumbok ya. Oke, tegaknya masih cukup nih. Lagunya Tom siapa lagi ya. Halo, salam muda ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bu Suari. Mana kabar?
2: Baik.
0: Kabar baik. Sarapan apa pagi ini, Bu Su?
2: Nasi goreng.
0: Nasi goreng. Oke, mau lagu apa?
2: Lagu Banjar.
0: Judulnya?
2: Mawarung.
0: Ah, Mawarung sama kayak buah Numbok Titin nih. Mau yang lain gak? Lagu apa, Busu?
2: Amar Pisang.
0: Amar Par Pisang. Oke, sapa salam boleh.
2: Salam.
0: Oke, makasih Busu yo.
2: Iya.
0: Iya, kata Busu Ari ya.

0: Tegaknya satu lagi masih sempat ya, insya Allah. Asal lagunya durasinya agak pendek ya. Kita siapa lagi ya? Halo, salam udah ya.
1: Assalamualaikum, Moira.
0: Buat Tata ini.
1: Busu Ibu si Bentuat.
0: Oke, Busu Igus ya. Salam kenal, Busu.
1: Salam kenal, ya.
0: Iya.
1: Stok lawas beneran, mau datang baru nih.
0: Iya. Iya, baru kenal aja nih buat Tata sama Busu ya. Nih.
1: Udah lawas aku tuh, cuma lamaan dia masuk.
0: Oh, iya Kak Busu. Siap. Ini akhirnya Bapak masuk lagi ya.
1: Monitor mahat.
0: Di papa le. Mau lagu apa nih Busu?
1: Lagunya sempat ya?
0: Masih sempat.
1: Saurangan mah.
0: Sorangan, oke. Sorangan Banjar apa Kutai nih Busu?
1: Barang aja lah Banjar ke Kutai ya.
0: Oke, kita Kutai dulu ya.
1: Ya.
0: Boleh. Sapa salamnya. Kenapa?
1: Anu kan, Busu Mamat tadi itu masalahnya.
0: Iya, Busu Mamat tadi sama Busu Ari.
1: Busu Ari, Busu Mamat ya.
0: Iya.
1: Ada Busu Dimar di.
0: Boleh.
1: Ada Busu Misran ya.
0: Busu Misran belum tamat.
1: Belum lama?
0: Iya.
1: Ada Busu Algo. Salam gue ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Bo.
0: Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, kerennya sana langsung aja kita putarkan ya lagu Iwak Patin Bakar. Requestan dari Bo Reni.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Iya, karena sana karena waktunya sudah mulai menipis ya. Jadi langsung aja buat tata closing dan makan pada hari ini. Makasih juga untuk Bu Sumba yang sudah bergabungan ya. Hambat-hambatin langsung telepon gercep ya di Perempatan Raya Samarinda.

0: Oke, setelah ini akan ada Halo Benua Etam ya, Bu Sembo. Nanti kita berkisahan tentang suatu topik, tapi topiknya apa? Nanti dicari dulu, tapi bukan Bapak bernama Taufik ya. Maaf, bercanda. Oke deh, langsung aja nih. Abis ini akan ada lagu Ambar-ambar Pisang atau Sorangan ya. Nanti mau tetap putarkan, tapi kita dengarkan dulu nih filler yang satu ini ya. Kemudian nanti kita jeda lagu, habis itu akan ada Ambar Etam dan Halo Benua Etam. Jadi tetap ditunggu ya Bu Sembo ya, jangan kemana-mana ya. Tetap di Perempat RI Samarinda.
1: Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

kepala khas Kalimantan Timur. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan. Memiliki ukuran yang lebar dan sekilas mirip dengan topi caping. Inilah seraung topi khas suku Dayak yang banyak kita temui di kawasan Kalimantan, khususnya Dayak Kenyah yang tinggal di Lekak Kidau, Kalimantan Timur. Seraung terbuat dari daun biru sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, Kerajaan Sana Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim menyediakan mini museum sebagai ruang publik untuk mengenalkan berbagai warisan budaya daerah, baik benda maupun tak benda. Tahun ini mini museum mengangkat tema teknologi tradisional untuk memperkenalkan pengetahuan dan teknologi yang digunakan masyarakat serta leluhur pada masa lalu. Kepala BP Kebudayaan Kaltim Lestari mengatakan teknologi tradisional perlu dikenalkan kepada generasi muda agar dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan teknologi masa depan tanpa meninggalkan akar budaya daerah. Masyarakat juga didorong menggali warisan leluhur untuk dikembangkan sesuai kebutuhan. Selain teknologi tradisional, BP Kebudayaan Kaltim memiliki catatan tinggalan budaya dari berbagai kegiatan pelestarian, termasuk kawasan Karsang Kulirang Mangkalihat. Di kawasan tersebut, ditemukan 58 gua dengan jejak budaya. Sementara lukisan cadasnya diperkirakan berusia sekitar 10.000 hingga 40.000 tahun. BP Kebudayaan Kaltim juga menyediakan mini teater berkapasitas sekitar 120 orang yang dapat dimanfaatkan untuk menonton film bertema kebudayaan. Mini museum dan ruang pameran dapat dikunjungi langsung pada hari dan jam kerja, sedangkan penggunaan mini bioskop dilakukan dengan pendaftaran terlebih dahulu. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.